0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih gaya itu.
0: Iya, mohon dialih.
1: Weh, Pandi Alim, sehat-sehat mekitu.
0: Iya, ini alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, weh. Yenye kesiliwa utaja nama telepon. Mudah, ini sedih loh.
0: Mbak Pandi, dia ada kesempatan lo kesehatan aja Pak Jopa, bisa Pak Sora, agar lo gak makan nasi ibu, dia toka, dia tuh tak bisa.
1: Iya, ya lo makan dah, Kak. Perlu mbok sisi-sisi runtuh ki pana. Iya ro di sini tu kasih nala boe deh nade gaga kereba kereba nadi wiseng iya kasih tapa we kabar duka hapo leki.
0: Ba bandi berapa dua kali sadi tiga kali kat sama di rumah sakit pertama nak perlu mengkaji kai di rumah sakit tentara.
1: Iya.
0: Kedua saya pernah ketemu di praktik narutoriosi.
1: Iya.
0: Sama aja sih kini kini. Di penekuan apa di penekusia atau di kesina.
1: Iya.
0: Pastinya di puri rode Siti Salma.
1: Iya.
0: Sama di pancetan. Kereba dua minggu di sana.
1: Iya deh. Anu biasa. Nah si tujuannya tapi ya makai luto deh nang kewatam.

0: Amin.
1: Pada kesalahan makan khusus Pak Nusri hari kita lihat apa ini. Kita sedih dekat sedap tua melalui telefon. Kenapa orang kata kaki sihat mana sebuah jah wadih di sujud rupa pengen insyaAllah ani-ani yang berlagak ini. Kata orang ini di Siti Salma sihat makan begitu pula angka sawal sawat energi bonde dan kodoro sehat kami perlu lancar banyak aktivitasnya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Alamin. Yendi masih MC mana tale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega Pak Andi Alim. Nah, cinampe piu putra kaki engka Elona malade mapoji. Uta aja siki rumah telpo selesuran di nomor 6 di 0 arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera 0 sedi. Elong kelo, salamaleki.
2: Elong kelo, salamaleki. Assalamualaikum, siki selamat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Akreba tatu lima di sini sih begitu.
0: Iya, alhamdulillah. Kareba made cedec semua.
2: Alhamdulillah tanah pondok sih mampat ke pondok sih mas.
0: Iya, iya. Oh, Pak Maji.
2: Iya.
0: Wei mitas sih sedih mona pedang kelinga sah data. Agak tu di jama-jama.
2: Gaga, makum itu di sini selama ni mada ride dulu tembus.
0: Iya.
2: Pak Ero, dia buat tanah sedih kali ini mana mesti menyarim dari lo kita apa dulu, tapi ini takut tembus, alhamdulillah.
0: Masya Allah.
2: Ya, ya kalau dia pilih dulu, tembus makin dikit panas-panas.
0: Iya. Lo anak tu pilih agak lo dan kelingan, Pak Maji.
2: Kita pilih dengan apa, Pak? Negawi ngerak dia semua tak puas.
0: Eh, Mbak Cina, aku pilih ngaki.
2: Iya.
0: Ilo di peletukang.
2: Kepada sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kemenang si saya mesti masih di bola ada. Kata pada dia di pandi ali, kita pernah pun ke serata.
0: Iya.
2: Kita agak di pas tipoli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana-mana nak dengar masa ngali, kena selamat mana kita ringkali ngai lo tanah bodoh pada dengar kemagaga. Kata Pero, Siti Selamat, saya selamat keluar kena mengenal Syadim. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maega. Nah dan kelinga pelek dolo elongnya salah suradi yang kelo nama lade mapoji.

0: Ya salah seorang Asyara Pulauan Asyara di FM RRI Boning Kemopa Siti Salema Ruah-ruah siki recarana Elong-kelong Na utepunga siki pelik dolo Elong-elong edi pa capu simbok daftar lagu tak. Jadi makasih tu ya kau ku pabaru sih engka Elona mapas mapas au udani engka to Elona ranu engka to Elona ati masuajang Riona atiku pakasolang atiku weh ati mana masola mana engka to Elona tagiling cinaku tania totota anak muda modern cici pasio atas salangeku ubuka atiku Elong kelo salama eleki
1: Elong kelo salama eleki
0: Iye ni ke tu
1: Ya mau jontok duko tre ya
0: Elona tu aga lo dan kelie kareba madeceng Elona aga lo dan kelie ngejontor
1: Idi nepi anu kelie ngai di nepi le ata pace de unyut
0: Oh iya we melada-lada tumbuh di dan kelie ngepace lelo nei gau tepung aki
1: Tak suka
0: tahu apa menderinya. Oh iya, akhir-akhir selain ni pelehe, kalau di pelatuk katu.
1: Untuk angka sama kasatire ribone sama yang mana Untuk sobat kompi, lanjut tugas ki sama ile toki. Untuk
0: kita
1: semua. Selama cuma terujung cuma tak agak tiga ngongang.
0: Iya, terima kasih Maega.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maega. Nah, salah surang utaja si telpota di nolo arwa 5 sedi Asera sedi 5 sedi Arwa Asera nolo sedi Nama koko tete Asera lewat 40 arwa menek Elong kelo salama eleki
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih gitu.
2: Iya mas, makin wajah.
0: Asma di wajah. Elona tuh aku lo yang kelinga asma.
2: Riona atiku.
0: Riona atiku. Nih kami lo di peletu kasih nampak.
2: Peletu ini untuk sahabat kompi.
0: Iya.
2: Umurnya pada saya manikis keluarga tak.
0: Iya.
2: Ketika pernah nakawi di bongsel
0: iya.
2: Sama di teki untuk anak di kapai diri
0: iya
2: selama lagi agak tuh kereba tama-tama kima kompreng tapi kompreng nangis
0: iya
2: udah ini kesedih sama tako kesempatan tama kima tuh
0: iya
2: Untuk mana-mana na, apa ciling ini langkir ada kamu sendiri, suami dengan kecil, mama orang perusia mana kecil, sebab keluar data.
0: Iya.
2: Amin. Untuk ini, mama orang siapa sih, sebab keluar data, tenang podo, lancar jaga mata, na lancar tapi jaga lisa.
0: Iya.
2: Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena elo, pakai solang hati selesai, putra kaki dong.

0: Salah surang asira pulau nasi di FM era ribone. Terima kasih Maega untuk ini pura bergabung. Ya macilingami bawar ya carana elong kelo. Nah mamuare itu pada sehat-sehat mana mungkin. Insyaallah to si runtuh si pemeng ri acarana elong kelo. Ya regari acara lainnya si bawa iya siti selama. Nah ada pacar pura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Susunan warna ini selalu demikian.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: pagi aku bisa pergi ke kampus.
1: Hai Tika, apa kabar kamu pagi ini?
2: Hey Nila, aku baik, kamu gimana?
1: Aku juga baik. Tapi kok kayaknya muka kamu pucet banget ya, kayak orang kurang tidur.
2: Ah, enggak kok, aku enggak pucet, biasa aja kali.
1: Enggak Tika, kamu bener-bener pucet, kamu sakit ya?
2: Enggak kok, cuman agak sedikit pusing kepala aja.
1: Enggak, kalau gitu ayo aku antar kamu berobat. Kalau sakit jangan dibiarin Tika, nanti tambah parah loh. Ayo aku antar kamu ke dokter.
2: Enggak usah Nila, aku baik-baik aja kok. Aku enggak.
1: Tika, kamu kenapa? Tika, ayo bangun. Tika, aduh, gimana ini? Tika pingsan. Aku harus minta tolong sama siapa ini? Oke, aku harus bawa Tika ke dokter. Mas, tolong dong, mas, anterin saya dan teman saya ke dokter, mas. Dia pingsan, mas.
3: Oh iya, mbak. Saya akan bantu, mbak. Gimana temannya kita bawa ke dokter aja ya, mbak ya? Gimana?
1: Dokter yang paling dekat dengan kampus kita aja, mas. Ayo, mas. Kasian banget, mas. Aduh, mukanya pucat banget.
3: Iya, mbak. Oke. Ayo, kita angkat ke mobil sama-sama ya, mbak ya.
1: Iya, mas. Ayo, mas.
4: Kasian sekali cewek ini. Kenapa dia bisa pingsan ya? Jangan-jangan dia nggak sarapan. Atau sudahlah. Yang penting saya bantu dia dulu deh.
1: Oh iya, Dok. Sakit apa ya, Dok, teman saya, Dok?
5: Sebentar ya, saya periksa dulu.
1: Baik, Dok.
3: Dok, tolong teman kami ya, Dok ya. Tadi tiba-tiba dia pingsan di kampus. Kami takut dia kenapa-kenapa, Dok.
5: Dari hasil pemeriksaan, ternyata teman kalian terkena gejala tipes.
1: Apa, Dok? Tipes?
3: Tipes? Masya Allah, kok bisa, Dok?
5: Iya, teman kalian terserang gejala tipes. Jadi, tolong dijaga pola makannya. Jangan yang pedas, yang asam, keras. Lebih baik makan yang lunak-lunak saja dulu, seperti bubur. Karena tipes yang diserang usus. Kalau makanannya tidak dijaga, nanti akan lama sembuhnya.
1: Baik, Dok. Nanti saya akan sampaikan ke keluarganya supaya makanannya dijaga.
3: Oh iya, Dok. Satu lagi nih, Dok. Apakah teman saya ini sebaiknya diopname aja, Dok?
5: Tidak perlu. Bisa berobat jalan kok. Yang penting makan dan minum obat yang teratur, insya Allah sembuh kok.
1: Hah? Saya di mana? Mana ini? Tika, kamu ada di tempat dokter praktek. Kamu tadi pingsan, makanya kami bawa kamu ke dokter.
6: Pingsan? Kenapa saya bisa pingsan? Duh, kepalaku sakit banget. Aku mau bangun.
3: Kamu jangan bangun dulu. Kamu kan masih sakit.
6: Kamu siapa? Nila, siapa dia?
1: Oh, dia ini. Dia ini Rian yang tadi udah nolongin kamu untuk bawa ke rumah sakit.
6: Rian? Siapa Rian?
1: Rian? Itu loh kakak tingkat di kampus kita.
6: Oh, duh, makasih ya udah mau nolongin saya.
3: Iya, sama-sama.
1: Iya, sudah-sudah. Karena Tika sekarang udah siuman, jadi ayo kita siap-siap pulang. Dok, sekarang kami boleh pulang kan?
5: Iya, silakan.
3: Oh iya, Dok. Makasih, Dok ya. Kami permisi. Terima kasih, Dok ya.
5: Oh iya, sama-sama. Semoga lekas sembuh ya.

0: Makasih ya Rian, Mila, udah mau nganterin saya pulang. Yuk masuk, maaf ya rumahnya berantakan.
1: Santai aja Tika. Iya, sama-sama.
2: Kok rumah Tika sepi sekali ya? Seperti gak ada penghuninya. Kasihan si Tika. Sepertinya dia tinggal sendiri di rumah ini. Orang tuanya kemana ya?
1: Hei Rian, kok malah bengong sih? Ayo masuk.
2: Oh iya iya iya, sorry. Makasih.
0: Maaf ya, aku gak punya makanan. Abis aku kan tinggal sendiri di rumah ini.
1: Hah? Kamu tinggal sendiri di rumah ini? Jadi di rumah segede ini cuma kamu sendirian? Wah wah, bisa juga ya Tika kamu tinggal sendirian.
2: Iya ini. Emang kamu gak capek Tik ngurus rumah segede gini? Atau kamu punya pembantu untuk ngurus rumah ini?
0: Semua aku kerjakan sendiri karena mama papaku bilang aku harus bisa mandiri.
1: Wih, kamu keren Tika. Kalau aku sih gak sanggup. Tik, belum lagi ya harus ngurus kuliah. Capek deh pokoknya.
2: Iya nih, kasihan kamu. Mana masih muda.
0: Maksudmu?
1: Maksud Rian, dia itu mau ngebantuin kamu supaya kamu tuh gak capek kerja sendirian dan supaya kamu gak kecapean, iya kan Rian? Tapi harus dihalalin dulu.
2: Ah, kamu Nila, bisa aja.
3: Tapi jujur ya, aku mulai tertarik nih dengan Tika. Seandainya Tika mau jadi orang spesial buat aku, betapa bahagianya aku.
1: Kok bengong sih? Nanti disamber sama hantu baru rasa.
0: Bisa aja kamu Nila. Maaf ya Nila, sepertinya aku gak suka dengan Rian. Tapi aku takut salah mengartikan perasaan ini.
1: Oh, sudah, kok malah pada bengong sih? Sekarang Tika harus istirahat dulu. Jangan mikir yang macam-macam ya, supaya cepat sembuh, oke?
0: Makasih ya buat kalian udah nganterin pulang.
1: Iya, sama-sama. Kamu pulang duluan ya Tika. Istirahat, jangan banyak pikiran. Nanti sepulang kuliah, aku mampir lagi ke rumahmu. Kamu mau makan apa?
0: Udah, gak usah repot-repot. Nanti aku pesen makanan online aja kok.
2: Jangan khawatir Tika, aku pasti datang untuk kamu nanti.
1: Dah Tika, kami pulang ya.
0: Dah, makasih ya.

0: rumahku.
1: Sebelumnya aku minta maaf nih Tika. Aku cuma pengen tahu, apa kamu sudah sembuh?
0: Alhamdulillah, berkat doa kalian aku udah sehat. Besok aku bisa masuk kuliah kok.

0: aku. Alangkah bahagianya aku.
1: Hei, kok malah bengong? Apa kamu juga suka sama aku ya?
0: Aku entahlah, Rian.
1: Ya sudah, kalau kamu belum

0: Bisa kan? Aku salut sama kamu, Tika. Kamu menjadi gadis yang mandiri. Dan aku pun kagum banget sama kamu. Kamu tidak memanfaatkan fasilitas dari orang tuamu. Dan perempuan seperti kamu inilah yang aku cari.
1: Duh, biasa aja, Rian. Sebenarnya aku...
0: Sudah

Demikian tadi Sandiwara Radio berjudul Harapan Itu Hampir Sirna, didukung oleh Ayla sebagai Tika, Mika sebagai Nila, Delvin sebagai Rian, Bambang sebagai Dokter, produser Isrin, penulis naskah Dwi Febrianti, pengarah acara Susilawati, operator rekaman Cahya Putra, penyelia musik Rindi Amalia. Sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Saya Sri Ulfa kembali hadir menyapa Anda di 91 FM edisi Kamis tanggal 16 Juli 2026. Dan saat ini kita bersama di program UMKM Sapa UMKM hingga jelang pukul 12 WITA nanti. Nah pendengar, untuk edisi hari ini, saat ini saya sudah bersama dengan owner atau pemilik Dapur Macan, Kak Leni Marlina. Assalamualaikum Kak Leni.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Kak?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Kak sudah hadir bersama kami di Sapa UMKM hari ini. Dan bersama Kak Leni, pendengar, kami mengangkat tema dari dapur rumah ke meja prasmanan, seni mengelola bisnis kuliner skala besar. Nah, jadi Kak Leni ini punya usaha dapur prasmanan gitu ya Kak. Nah, mungkin Kak Leni bisa ceritakan ini awal mula ide usaha ini itu kenapa tiba-tiba muncul sehingga ingin memulai usaha dapur prasmanan yang diberi nama Dapur Macan.
1: Tidak ada Ji, cuma tiba-tiba aja pengen apa ya, mencoba sesuatu yang tidak pernah dilakukan sebelumnya.
0: Kali ini memang hobi memasak atau gimana?
1: Tidak hobi Ji juga, cuman masih belajar.
0: Jadi awalnya ini belum pernah masak sebelumnya atau memang sudah pernah coba-coba masak terus hasilnya dikasih coba ke orang-orang seperti itu?
1: Tidak, spontan Ji.
0: Spontan.
1: Maksudnya, ya, yang biasa saya masak di rumah ya itu yang kumasak.
0: Lalu es waktu awal-awal buka itu pelanggannya siapa saja Kak?
1: Ya kebanyakan ya dari keluarga dulu. Nanti kan dia dari mulut ke mulut. Begitu.
0: Modal awal yang Kak Leni siapkan pada saat memulai usaha ini berapa Kak Leni?
1: Keseluruhannya
0: ya.
1: Sama bangunan anu tempat gitu. Sekitar 20 jutaan.
0: 20 jutaan. Baik, baik. Itu di tahun
1: karena
0: berapa?
1: Tempatnya ku bangun sendiri toh. Di tahun 2018.
0: 2018. Dapur Macan mulai sudah mulai berjualan gitu ya.
1: Iya.
0: Awalnya itu berapa orang yang datang? Pelanggan tetapnya Kak Leni saat itu.
1: Lumayan lah. Sehari awalnya saya ambil pembeli itu 400.000. Awalnya. 400.000 dari 200.000, 400.000 naik terus.
0: Oke. Jadi awalnya masak sendiri.
1: Tidak, saya panggil sepupu dua orang. Untuk bantu karena tidak bisa Kak juga kerja sendiri semua, mau ke pasar, mau masak lagi, baik, mau bahan-bahannya kan. Tetap butuh teman.
0: Baik.
1: Iya.
0: Baik. Nah, untuk konsep prasmanan sendiri, kan biasanya konsepnya warung nih Kak kalau makanan. Tapi Kak Leni berani nih dengan konsep prasmanan. Otomatis kalau prasmanan menunya akan banyak varian, iya, ya. Kenapa Kak Leni akhirnya padahal awalnya kan tidak punya hobi masak, tidak juga yang jago masak gitu ya. Kenapa akhirnya memutuskan prasmanan?
1: Karena kalau makanan rumahan itu kan apa ya, tidak seribet mau masakan yang kayak catering ya. Bumbunya cuman apa? Ya itu aja Ji. Cuman tergantung masakannya apa. Ya, jadi dia beda rasa. Begitu Ji.
0: Lalu apa sebenarnya yang ingin Kak Leni awalnya ya, pada saat memulai usaha ini, apa yang sebenarnya Kak Leni ingin tawarkan kepada pelanggan atau kepada pembeli?
1: Apanya itu?
0: Maka jadi memang dari awal sudah fokus pada konsep menu rumahan begitu ya. Iya,
1: pengen apa ya? Jadi dia kelas menengah ke bawah ya. Mm-hmm, untuk mm-hmm. menunya itu ya kebanyakan orang yang mau saya jangkau pembelinya kayak marketing mm-hmm. begitu kan. Mm-hmm. Ya makanan anu ke menengah ke bawah. Mm-hmm. Karena kalau orang yang menengah ke atas kan tergantung ya sesuai yeah. Dia mau apa tidak makan itu makan makanan itu begitu.
0: Menu yang paling dicari di dapur macan menu apa sih kak?
1: Kayak lawak ikan, ikan kering, begitu ji. Sebenarnya yang nak cari bukan ji kayak ikan bakar yang besar, tidak ji kayak yang mentan dia cari yang anu kayak bit lawak ikan, racak mangga.
0: Nah kalau dari pelanggan sendiri dalam sehari, nah setelah berkembang nih usahanya. Sekarang itu berapa pelanggan dalam sehari?
1: Tidak tentu sih. Kalau sekarang
0: rata-rata berapa kak?
1: Orangnya?
0: Iya.
1: 50-an ada.
0: Oh 50-an iya. Itu mereka orang kantoran kebanyakan?
1: Enggak juga. Kebanyakan kayak sales-sales kantoran juga ada tapi ya enggak sering-sering. Mungkin kan kalau bosan ke tempat lain lagi.
0: Nah, ini yang menjadi tantangan juga nih kak. Ini kan dapur prasmanan punya banyak varian menu. Tadi pada saat ngobrol-ngobrol ada 40 menu kurang lebih
1: 40.
0: Nah, bagaimana cara Kak Leni nih memvariasikan menu-menu yang disajikan itu biar pelanggannya tuh nggak bosan. Jadi setiap hari selalu datang cari.
1: Kadang sih saya lihat-lihat di kayak YouTube, kayak TikTok juga ada masak-masakan yang rumahan kulihat, kucontoh mi, kubikin supaya enggak bosan orang tuh. Begitu.
0: Oh, jadi kali ini itu referensinya dari media sosial ya.
1: Banyak juga banyak saya cari-cari apa lagi bagusnya dimasak supaya orang bilang ya ada lagi yang baru begitu masakannya, enggak itu-itu terus.
0: Iya. Betul. Karena kan kalau 40 menu kalau dihadirkan besoknya itu lagi tentu orang bilang ah itu ji kan jadi cepat bosan pelanggannya. Untuk belanja sendiri ini kalian ini sendiri yang terjun ya gitu untuk belanja.
1: Saya sendiri yang ke pasar. Cuman kalau sampai di warung ada ji yang bantu
0: mengolah bantu masak gitu ya. Berapa orang sekarang?
1: Dua orang.
0: Baik. Untuk harga sendiri Kak Leni, ini startnya di harga berapa?
1: 20.000 sepuasnya.
0: 20.000 sepuasnya.
1: Makan 20.000 satu harga.
0: Oh gitu.
1: Iya. Apapun makannya tambah tetap 20.000.
0: Biasanya kan kalau saya lihat kalau di dapur prasmanan itu kalau menunya ikan, telur, tempe, tahu itu kan beda harganya. Kalau di kali ini sama aja.
1: Sama aja. Biar dia makan cuman sampai sama tempe tetap saya kasih bayar 20.000.
0: Oh gitu. Jadi ini satu kali makan gitu
1: Iya, satu kali makan, tapi dia bebas tambah. Dia mau tambah tetap juga 20.000. Tidak mau tambah 20.000. Pokoknya satu harga.
0: Oh gitu.
1: Iya, one price ya.
0: Tapi ini ada untung ke Kak Leni kan?
1: Ya insya Allah ada ji. Kalau tidak ada untung tidak buka sampai
0: sedekah
1: sekarang
0: dong, ya.
1: Tidak terbuka sampai sekarang begitu.
0: Oke.
1: Karena ada juga karyawan mau digaji.
0: Oke. 20.000. Jadi apapun menunya, pilih berapa banyak pun menu itu harus 20.000. Kalau bungkus beda lagi.
1: Iya, kalau bungkus beda lagi mulai 10.000. Sesuai isinya dia pakai apa. Kalau bungkus mulai 10.000 sesuai isinya. Kan ada juga orang yang enggak makan ikan, ada yang cuma makan telur begitu. Jadi kalau bungkus beda harganya. Kalau makan di tempat 20.000 gratis, sudah gratis ST. Gratis air gelas.
0: Dua kali nambah juga tetap 20.000.
1: Iya, dua kali nambah, tiga kali nambah tetap 20.000. Tapi tidak dibungkus bawa pulang.
0: Baik. Oke. Nah, Kak Leni, kalau kita lihat kan harga di pasaran itu naik turun.
1: Iya.
0: Kadang tiba-tiba harga cabai lagi yang mahal. Iya. Besoknya tiba-tiba ikan mungkin yang mahal.
1: Betul.
0: Nah, kali ini bagaimana menyiasati kenaikan harga ini?
1: Ya, kita cari yang dicari saja yang lebih murah.
0: Mm-hmm.
1: Pedagangnya karena masih kadang itu beda-beda juga pedagang di pasar.
0: Okay.
1: Tapi itu ya tetap begitu. Kalau ya lagi mahal ya berarti apa ya, deritaku itu.
0: Tapi harganya tidak naik.
1: Tidak, karena
0: tetap 20.000.
1: Ya, karena saya tidak bisa mengubah.
0: Uh-huh.
1: Sudah konsepnya terpasang di dinding kan.
0: Okay,
1: sudah okay. Paten 20.000 sepuasnya, masa muka lagi rubah.
0: Okay. Tapi kan biasanya kalau ngambil dalam partai besar, biasanya kan harganya beda dong, lebih murah lagi, apalagi kalau kita udah langganan sama yang jualan, pasti harganya lebih beda kan.
1: Enggak, kalau masalah bahan di pasar itu ya, kalau dia naik ya naik, tidak ada bilang langganan.
0: Oh gitu. Okay. Nah, selama menjalankan usaha ini Kak Leni, apa tantangan terbesar yang Kak Leni rasakan, dan bagaimana cara menyiasati tantangan itu?
1: Apa ya?
0: Kendala mungkin. Kalau orang membahasakannya ya, ini hambatan nih, ini kendala. Tapi ada juga orang yang kadang mengatakan ini bukan kendala, ini tantangan. Kalau ya, kalian ini apa?
1: Lagi,
0: seperti apa?
1: Kalau lagi kurang pengunjung ya itu mungkin anunya, keluhannya di situ Ji.
0: Itu biasanya ada waktu-waktu tertentu kah, atau di jam-jam tertentu yang mungkin rame?
1: Jam makan siang.
0: Kalau misalnya lagi musim hujan, tetap rame?
1: Tetap Ji.
0: Oh alhamdulillah.
1: Karena yang pakai mobil ya masih bisa pergi kan.
0: Betul. Jadi sejauh ini tidak ada tantangan yang gimana-gimana begitu.
1: Tidak.
0: Menurut kalian ya. Oke. 8 tahun, kurang lebih hampir 9 tahun begitu ya. Berjalan usahanya alhamdulillah lancar-lancar saja.
1: Iya.
0: Kecuali pas COVID kemarin.
1: Iya. Cuman kesini ya masih makin menurun begitu kan. Karena mungkin juga karena banyak yang baru.
0: Iya.
1: Ya, kalau di Bone kan begitu. Kalau ada yang sesuatu yang baru,
0: Betul.
1: Dia pindah lagi.
0: Betul. Nah, kalau dapur prasmanan kan ada banyak nih Kak Leni. Apalagi warung-warung juga makin rame. Anak muda juga makin konsepnya kan agak beda ya. Suka ke kafe yang lebih ramah di kantong. Kak Leni bagaimana strateginya supaya pelanggannya tuh tetap datang, tetap setia di warung kali ini meskipun banyak saingan? Artinya menu-menunya juga harus lebih apa ya, ada keunikan tersendiri begitu. Kalau kali ini gimana?
1: Iya, harus ya begitu, harus di apa ya, dicari lagi begitu ya, apa yang di lebih disuka orang, apa yang dicari, apa yang mau mencoba begitu. Dicari-cari saja apa kemauannya.
0: Okay.
1: Pelanggan.
0: Baik. Tapi kalau anak sekolah ada enggak yang datang?
1: Ada. Karena saya juga menyediakan menu ayam geprek sekarang. Yang porsi 10.000. Sudah gratis ST. Ada juga anak sekolah.
0: Oke. Jadi memang banyak variannya ya.
1: Selain prasmanan, ini menu baru. Sebelumnya pernah juga ada ayam bakar, ayam goreng, tapi ya hilang pembeli, ganti lagi begitu.
0: Jadi memang tetap dievaluasi ya menu-menu ini yang mungkin
1: apalagi banyak yang cari
0: disukai.
1: Orang ya kan.
0: Okay.
1: Kita lihat di pasaran ini lagi lebih suka orang. Bikin kali lagi begitu.
0: Baik. Untuk promosi sendiri kali ini pakai media sosial. Biasanya kan orang sering live nih pada saat jualan. Itu kan juga salah satu cara untuk
1: menarik pembeli.
0: Kalau kali ini strateginya kayak apa?
1: Setiap hari itu saya posting menunya di WhatsApp, di Facebook juga. Tapi sekarang lagi suka live di TikTok juga. Ya begitu Ji.
0: Tapi kan ada pertambahan pengunjung
1: lumayan.
0: Dengan aktif
1: kadang ada yang dari Kalimantan jauh-jauh datang.
0: Wah.
1: karena dia penasaran, ada yang dari Kendari. Bilang, ini datang Kak Dibone ini, saya sengaja saya mau cobain.
0: Tapi gimana testimoni mereka? Puas enggak?
1: Suruh Kak sana, ke sana buka cabang. Karena murah sekali katanya.
0: Ya emang murah sih ya.
1: Kalau di Kalimantan yang bilang 35.000 itu baru kenyangki.
0: Oke. Jadi udah dikenal sampai keluar Sulawesi juga nih ternyata ya Dapur Macan. Nah, namanya sendiri Kak, Dapur Macan. Ini kok di branding dengan nama Dapur Macan? Apa tujuan dari penamaan itu?
1: Kebetulan itu macan, saya pernah ada teman kayak grup. Cuman pengen supaya nempel aja itu nama bilang. Bagaimana kalau ini nama aku jadikan nama warungku? Tapi teman-teman kan mau bilang tidak apa-apa ya. Jadi terlintas aja bilang apa ya namanya? Langsung iya terlintas aja bilang Dapur Macan.
0: Oke. Saya pikir Dapur Macan ini karena singkatan dari Mama Cantik gitu.
1: Iya betul. Kebetulan juga yang masaknya kan perempuan semua, tidak ada laki-laki.
0: Pasti mama, cantik
1: mama,
0: dong
1: mama,
0: ya.
1: Iya, karena mama-mama semua.
0: Baik. Baik, pendengar, kita akan jeda dulu sejenak kebersamaan kita di Sapa UMKM. Dan untuk Anda yang nanti pengen tanya-tanya langsung ke Kak Leni sebagai pemilik Dapur Macan, boleh telepon kami di 0851 9151 8901.

0: sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah. Pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.
1: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tetapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan, bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Kita kembali lagi di 91 FM RRI Bone, masih dalam program Sapa UMKM di edisi 16 Juli 2026 bersama Kak Leni Marlina, owner Dapur Macan. Dan untuk Anda pendengar yang ingin tanya-tanya ke Ibu owner, boleh langsung telepon di 0851-9151-8901. Nah, kalau dapur prasmanan konsep seperti ini kan masaknya dalam jumlah yang banyak, yang besar nih Kak. Itu kan beda dengan masak yang hari-hari porsinya kecil. Itu takaran bumbunya seperti apa? Kalau Kak Leni sejauh ini gak ada masalah dengan itu atau justru gimana?
1: Tidak ada Ji, cuman ya dirasa aja sudah pas atau belum. Kalau setiap masak ya dicoba rasanya sudah pas atau belum.
0: Kan biasanya kalau untuk masak dalam porsi yang besar itu ada keterampilan khusus ya. Kalau orang Bugis kan sebutnya jenang ya Kak. Kalau kakak memang pernah belajar ya atau gimana?
1: Tidak Ji.
0: Oh tidak Ji, pengalaman saja begitu ya.
1: Jalan sendiri
0: Baik. Sebelum buka Dapur Macan, apa pernah ada usaha yang lain?
1: Dulu pernah yang di Lapangan Merdeka itu menjual jus, gorengan. Nah, di situ awalnya saya berdagang.
0: Okay. Itu berapa lama Kak sebelum akhirnya fokus ke Dapur Macan?
1: 1 tahunan kayaknya ada. Karena dulu kan digusur pas pergantian bupati, dibongkar lapangan, digusur jadi bubar.
0: Baik. Nah, kalau lihat prospeknya, yang mana kira-kira menurut kakak yang lebih bagus nih peluangnya, antara yang dulu atau yang sekarang, yang Dapur Macan?
1: Sama-sama bagus Ji. Cuman ya beda anu. Sama-sama bagus Ji.
0: Tapi kalau dulu tempatnya tempatnya belum ada bangunan permanen begitu Kak ya?
1: Iya, tidak ada. Didorong-dorong itu gerobak, di kalau tutup dibongkar lagi.
0: Okay. Untuk belanja sendiri itu dalam sekali belanja berapa kilo ikan yang biasanya Kak Marlina beli?
1: Banyak ya, karena kan banyak macamnya ikan ku beli, bukan satu macam. Jadi dalam satu macam ikan kadang sampai 3 kilo, 4 kilo.
0: Biasanya paling laris ikan apa Kak?
1: Sama semua aja.
0: Oh sama.
1: Tergantung kesukaannya juga orang, ada yang makan ikan ini, ada yang tidak gitu. Yang paling laris itu ikan masa anu, lure.
0: Oh gitu ya, ya.
1: Banyak orang yang suka.
0: Oke. Kita sapa penelpon dulu. Sapa UMKM. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum UMKM.
0: Iya, Kak Fajar mau tanya apa ke kali ini?
2: Di mana tempatnya itu?
1: Oh iya. Tempatnya di Jalan Gunung Kinibalu.
2: Oh Jalan Kinibalu ya.
1: Iya.
2: Saya mau datang di situ bukan makan.
1: Iya datang Maki, makan sepuasnya itu 20.000 gratis es teh.
2: Masih menunya aja ada, masih aja ayam gorengnya tuh.
1: Ya kalau ayam goreng tidak ada, cuman ada ayam geprek sekarang ya. Karena itu lagi yang lagi viral.
2: Cuma tempe saya, cuma ikannya ada.
1: Iya ikan masak, ikan goreng. Ikan kering ada, ikan pari.
2: Banyak.
1: Iya.
2: Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Fajar. Dan kita masih tunggu penelpon lainnya juga di line interaktif 0851-9151-8901. Nah Kak, selain melayani di Dapur Macan, apakah Kak Leni juga membuka jasa catering atau mungkin pengen buka cabang lagi?
1: Iya, kepikiran sih pengen juga buka catering. Cuman masih perlu banyak belajar kayaknya.
0: Tapi pernah ada yang pelanggan yang menanyakan seputar itu.
1: Iya, pernah. Kadang ada yang ibu enggak bisa catering, ada juga yang mau apa kayak harian, bulanan begitu. Bilang Kak, pengantarannya yang susah ya. Mungkin kalau porsinya banyak, ya bisa Kak terima, bilang mau 50.000 satu hari per hari dia mau bulanan. Tapi kalau cuma satu porsi, dua porsi kayaknya berat Kak jalan jalannya. Karena kalau mau diantarkan lagi baru cuma satu porsi kan rugi di
0: ongkir.
1: Ongkir ya. Jadi bilang Kak datang mungkin saya sini beli. Langsung.
0: Baik. Jadi sejauh ini belum ada ya untuk catering, tapi cabang pernah buka kan Kak?
1: Iya, pernah. Pernah buka cabang pas terlekat corona itu. Saya buka cabang. Coba-coba. Bagus sih, cuman kebetulan itu yang punya tempat saya sewa, dia mau jual, jadi saya stop lagi.
0: Oke, jadi sekarang fokus di dapur yang
1: lama.
0: Yang lama saja dulu. Baik. Kali ini selama kurang lebih hampir 9 tahun ya. Perjalanan Dapur Macan, boleh cerita enggak suka duka selama berusaha ini seperti apa?
1: Apa ya dukanya?
0: Apa mungkin kebanyakan suka nih mungkin ya, yang bisa diceritakan. Siapa tahu bisa jadi inspirasi gitu untuk pendengar RRI Bone.
1: Tidak ada sih kayaknya dukanya. Duka pribadi sih.
0: Kalau sukanya gimana?
1: Kalau sukanya ya kesenangan tersendiri aja ya. Kalau lagi banyak pembeli, lagi rame, ya, nikmati apa penghasilannya, nikmati hasil kerja kita gitu toh.
0: Boleh nanya omset sih Kak?
1: Iya.
0: Omsetnya berapa dalam sehari?
1: Sehari kalau sekarang itu kan lagi drop ya, paling banyak ya kadang 1,8.
0: Itu bersih dalam sehari?
1: Belum. Iya.
0: Okay.
1: Dibawa lagi ke pasar 1 juta. Belum yang lain-lainnya kayak plastik apa kalau lagi habis kan. Kadang juga dapat 1,5. Habis itu semua dibelanja.
0: Nah, kalian ini nyinggung plastik nih. Harga plastik kan kemarin sempat naik banget juga ya. Itu berpengaruh nggak sama usaha kalian ini? Dari harga mungkin atau dari segi apa pengaruhnya?
1: Pengaruhnya ya penderitaan diri sendiri sih. Karena tidak bisa kan juga kasih naik lagi. Ini prasmanan kayaknya sudah mentok deh 20 ribu.
0: Plastik biasanya dipakai untuk bungkus gitu kan?
1: Iya, kertasnya kan dibungkus. Kayak gelas es teh. Pakai gelas es teh karena saya kebanyakan pakai yang satu kali buang. Tidak ada yang enggak pakai cuci piring. Ambil simpelnya saja tuh. Karena kalau mungkin lagi cuci piring, mungkin lagi ambil orang, mau lagi digaji.
0: Baik. Baik. Nah, kalau lagi sepi pembeli kan, ini kali ini masaknya dalam jumlah yang besar. Kalau lagi sepi, terus makanan yang tidak laku ini kali ini kemana kan?
1: Saya bagikan ke tetangga.
0: Masya Allah.
1: Kadang juga ke panti. Kalau dia porsi banyak, saya bagikan di panti.
0: Tapi mungkin jarang ya seperti itu.
1: Kalau kadang juga
0: sering laku.
1: Kalau sedikit kan paling ya ke tetangga saja, keluarga.
0: Oke, enak ya jadi ke tetangganya kali ini.
1: Kasih saja nomor HP tak. Kalau nanti sisa aku telpon Ki.
0: Baik, kali ini biasanya kan kalau dapur prasmanan salah satu yang menjadi tantangan juga adalah masalah kebersihan. Higienitas dari makanan tentu dipertaruhkan juga nih kalau dapurnya nggak bersih atau warungnya nggak bersih. Kali ini bagaimana caranya membangun kepercayaan itu dengan pembeli agar pembeli yakin, oh makanannya higienis nih. Seperti apa Kak?
1: Kayaknya orang lebih pintar dari kita menilai ya. Dia lihat ji tampilannya, yang saya sajikan bagaimana, kan. Bisa jadi dia menilai sendiri. Karena kalau kita masuk ke suatu tempat pasti kita lihat dulu tempatnya kan. Bersih ji ini, tidak bersih ini begitu.
0: Jadi kalau cara kalian ini sendiri untuk menjaga kebersihan dari menunya, dari tempatnya seperti apa?
1: Ya aku bersihkan nih. Palingnya
0: ditutup mungkin kayak
1: ya, okay. Aku pakaikan kalau di lemari etalase kan saya sudah pakaikan hordeng supaya tidak masuk yang terbang-terbang begitu. Tapi kan namanya binatang ya, tidak bisa diatur.
0: Baik, apa strategi Kak Leni sendiri untuk menunya, memvariasikan menu ini agar pembeli tidak bosan?
1: Ya itu jiku apa ya, kadang ku datangkan yang kayak paru rica kan itu enggak setiap hari ready karena lumayan harganya kan setara harga daging. Saya kasih menu-menu yang begitu, yang maksudnya yang jarang-jarang ada, sekali-sekali seminggu begitu. Kayak cumi, kepiting, gitu
0: ada
1: ya.
0: Ada kepiting juga.
1: Ya kadang ada kepiting supaya orang enggak bosan begitu. Kalau lagi murah ya saya ready tiap hari, tapi kalau lagi mahal ya sekali-sekali.
0: Oke, tapi harganya tetap sama.
1: Iya, sama.
0: Oh, tetap sama. Oke, oke. Baik. Lalu seperti apa harapan Kak Leni untuk dapur macan ke depan?
1: Ya semoga apa ya, bisa lebih berkembang lagi, lebih bagus lagi tempatnya, bisa lebih besar. Ya pokoknya saya aja pengen lebih besar begitu. Amin. Pengen punya yang tempat sendiri. Ini kan tempatnya saya sekarang masih menumpang sama orang. Iya, itu pengen punya tempat sendiri.
0: Baik, kali ini bagaimana cara membagi waktunya nih untuk usaha, untuk keluarga?
1: Ya jalan aja, mengalir aja.
0: Mengalir aja.
1: Kalau ya kan saya cuma pagi sampai sore sih. Kalau malam ya di rumah.
0: Oh, dapurnya buka dari jam berapa sampai jam berapa, Kak?
1: 7 pagi sampai jam 5 sore.
0: Oh, iya. Oke. Jadi meskipun enggak habis tetap tutup
1: ya,
0: jam 5 sore.
1: Habis tidak habis tutup jam 5 sore.
0: Oke. Baik, baik. Dan untuk dapur macan sendiri, apa yang paling berkesan, cerita yang paling berkesan untuk Kak Leni selama mengelola dapur macan ini, Kak? Apa cerita ya? Menarik mungkin, cerita unik yang susah dilupain gitu sepanjang perjalanan.
1: Apa ya? Apa yang susah dilupakan? Kalau orang utang nggak bayar kali.
0: Oh ada, emang ada kan?
1: Ada.
0: Oh ada, oke. Dan itu sampai sekarang masih dilanjut kayak gitu?
1: Iya, masih ada yang begitu.
0: Oke, baik. Baik, kita harap sih ya segera diselesaikan gitu kayak. Baik, terima kasih Kak Leni untuk waktunya bincang-bincang dengan kita. Ini sama-sama. Dapur ada yang jaga nih Kak? Kakaknya
1: iya,
0: di sini
1: ada.
0: Aman ya. Baik. Dan pendengar, sekian Sapa UMKM untuk hari ini. Sukses selalu untuk Dapur Macan. Semoga makin dikenal.
1: Amin.
0: Dan makin banyak ya, makin banyak pelanggannya.
1: Amin.
0: Amin. Kita akhiri dulu Sapa UMKM 16 Juli 2026. Dan pendengar, warta berita dari Pro 3 RRI akan segera hadir untuk Anda di pukul 12 WITA nanti. Saya Ulfa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti dinamika olahraga siang melalui Pro 3 RRI.
1: Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan. Namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
2: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
3: Pues esto sinceramente vamos a ir a ganar la final, vamos a intentar ganarla, pero qué más tiene que hacer.
1: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
4: I think it was a very close match.
2: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya. Unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
4: Yeah, couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won again.
1: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos telah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karismariski Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Got a chance here.
2: Nice ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
1: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
3: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal. Sejak Januari 2023, ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol. Termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
2: Brighton are getting closer and closer.

0: Mendengar kabar dari lintasan balap Tour de France, etapa ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskiöld. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya, Liliana Dea melaporkan.
1: Now, I thought I was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etapa ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskiöld. Sehari setelah finish terakhir pada etapa sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskiöld meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koig dari Belanda, sementara Jasper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi

0: atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Now, I thought I was too far back and then
2: saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Het Nieuwsblad. Waktu itu juga saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
1: It's unbelievable.
0: Sementara itu, pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etape dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan jersey kuning. Pogacar berhasil menghindari insiden dan menjaga keunggulannya menjelang etape pegunungan berikutnya.
3: Not an easy one, but at least was short.
4: Bukan etape yang mudah, tetapi setidaknya jaraknya pendek. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya, saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya, semuanya berjalan dengan baik.
3: All good in the end.
0: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etape ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Sirkuit Nevers-Manicourt menuju Chalon-sur-Loire dalam etape datar yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: bola tanah air, di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membuking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga dan pemilik wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga, dan juga Komite Wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
0: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa mengatur hasil

Kabar dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Shengshu dan Tanning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari Arena Voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk CV League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifri untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini sudah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru CV League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di CV League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman skuad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: Beralih ke lintasan sirkuit, kehadiran Mario Aji dan Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencetak angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka itu, udah laku seharga segitu. Betul, local heroes, makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia, karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua, makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: Pemprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi atau musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pemprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pemprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pemprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode, jadi di IMI itu bisa dua kali, dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali Iketut Alit Ano mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
3: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama nanti dia untuk dari satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
2: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana, namun dengan regulasi PON saat ini Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dari ring tinju, Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.

0: rasanya aku terharu, bangga. Akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, aku targetnya aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
1: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional.

Dengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nasional Spanyol kembali ke final Piala Dunia. Kali ini mereka datang dengan pertahanan yang nyaris tak tertembus di Stadion AT&T. Arlington, La Furia Roja menyikirkan Prancis dengan skor telak 2-0. Gol dari eksekusi penalti Mikel Oyarzabal di menit ke-22 dan tendangan Pedro Porro di menit ke-58 sudah cukup untuk mengantarkan anak asuh Luis de la Fuente ke partai puncak.
2: For Pedro Porro, the moment of his professional life.
1: Ini adalah final kedua Spanyol sepanjang sejarah setelah mereka menjadi juara pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Yang mencengangkan, perjalanan Spanyol kali ini dibangun di atas fondasi pertahanan baja. Gawang mereka yang dijaga Yone Simon hanya kebobolan 1 gol dari total 7 pertandingan sejak fase grup hingga semifinal. Mereka juga telah menyingkirkan tim-tim besar Eropa beruntun, Portugal, Belgia, dan kini Prancis. Dengan penguasaan bola rata-rata di atas 60%, Spanyol tetap setia pada filosofi permainan mereka. Arlington menjadi saksi kehebatan dua pahlawan, Mikel Oyarzabal yang tenang di titik penalti dan Pedro Porro yang tak hanya kokoh di belakang, tapi juga ikut mencetak gol. Final Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion MetLife di Stratford pada Minggu 19 Juli 2026 atau Senin dini hari waktu.

program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros. Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Adab berdoa sebelum makan. Untuk mengawali setiap aktivitas, dibiasakan untuk membaca doa. Termasuk sebelum makan, penting untuk membaca doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan agar mendapatkan keberkahan pada tiap makanan yang disajikan. Adab makan dan minum sambil duduk. Untuk mendapatkan pengalaman makan dan minum yang maksimal, posisi duduk sangatlah disarankan. Makan dan minum sambil duduk memiliki beberapa manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik, memberikan kontrol pada porsi makanan, dan mengurangi adanya resiko tersedak. Adab makan ini menjadi salah satu upaya penguatan nilai-nilai karakter yang dihadirkan melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan adab makan, artinya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, menciptakan suasana nyaman dan suasana saling menghormati satu sama lain. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter.

0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Indonesia Menyapa Siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Pendengar, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan saya di ruang Gekeeper, ada Siva Fauzia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti ya. Ya, Siva silakan.
2: Ya, terima kasih Safira. Selamat siang untuk Anda pendengar yang terus setia bersama Pro 3 RRI dan baru saja bergabung. Tentunya kami ucapkan juga selamat siang untuk Anda. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026, diantaranya kami akan menghadirkan topik mengenai Kemendikdasmen yang membatasi penggunaan gawai di sekolah. Kemendikdasmen menerbitkan surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 18 tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan. Mendikdasmen Abdul Muti menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan melarang penggunaan gawai, jam tangan pintar atau sejenisnya, melainkan mengatur penggunaannya agar mendukung proses pembelajaran. Pembatasan penggunaan gawai tersebut juga diantaranya bertujuan untuk menciptakan budaya belajar yang aman dan nyaman serta meningkatkan konsentrasi belajar peserta didik. Nanti kami akan bahas sejauh mana pembatasan penggunaan gawai di sekolah ini dinilai efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tanpa menghambat literasi digital peserta didik, bersama dengan narasumber yang tentunya telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan menyoroti mengenai tren pertumbuhan positif pariwisata nasional. Kinerja sektor pariwisata Indonesia ini menunjukkan tren positif di semester awal pada tahun 2026, di mana Kementerian Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman pada Mei 2026 mencapai

0: 5,38 juta wisatawan atau naik sebesar 5,83% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga mencatat surplus kunjungan wisman dibandingkan jumlah warga Indonesia yang berpergian ke luar negeri. Pada Mei 2026, surplus tersebut mencapai 830 ribu kunjungan atau meningkat sekitar 15,48% dibandingkan Mei tahun lalu. Nanti akan kami perbincangkan ini selengkapnya bersama dengan narasumber yang tentunya juga telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan menghadirkan topik mengenai fenomena Rishdul Qiblah sebagai momentum memastikan arah kiblat. Fenomena Rishdul Qiblah ini kembali dapat disaksikan masyarakat Indonesia di tanggal 15 dan 16 Juli 2026. Pada momen ini matahari akan berada tepat di atas Ka'bah sehingga bayangan benda yang berdiri tegak lurus dapat dimanfaatkan sebagai acuan untuk memverifikasi sekaligus mengkalibrasi arah kiblat dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Berdasarkan data astronomi, matahari akan melintas tepat di atas Ka'bah pada Rabu 15 Juli 2026 dan Kamis hari ini 16 Juli 2026 pukul 12:27 waktu Arab Saudi atau pukul 16:27 waktu Indonesia Barat. Dan fenomena ini dikenal dalam ilmu falak sebagai istiwa azam atau Rishdul Qiblah. Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengajak umat Islam untuk memanfaatkan fenomena ini untuk memastikan kembali ketepatan arah kiblat. Nanti akan kami bahas lebih jauh juga mengenai fenomena Rishdul Qiblah ini bersama dengan narasumber terkait. Selanjutnya pendengar, kembali kami hadirkan untuk menemani kami sore Anda pukul 16:10 waktu Indonesia Barat, dialog sudut dengar parlemen dengan topik Indonesia tertekan kebutuhan batubara dan harga BBM bersama narasumber wakil ketua Komisi 12 DPR RI Doni Mariani Oekon. Dan tentunya kami juga akan hadirkan beragam peristiwa aktual lainnya di ruang dengar Anda. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu juga tanggapan atau informasi yang dapat Anda kirimkan ke nomor WhatsApp Pro 3 di 081-399-399-888. Demikian Safira. Indonesia menyediakan.
1: Ya, itu tadi sejumlah topik yang akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Siang. Selain tadi dinamika olahraga, kemudian penyampaian topik, kini kami ajak Anda untuk mengikuti video potensi daerah. Seni musik tradisional gamelan Jawa dan juga vokal yang menggunakan sistem tangga nada laras lendro atau 5 nada dan juga pelok 7 nada. Istilah ini berasal dari bahasa Jawa kuno rawit yang berarti halus, indah, dan rumit, merupakan budaya tradisional tidak benda yang diakui oleh UNESCO. Selengkapnya dilaporkan oleh Ima dari Semarang.
2: Pendengar dan pemirsa RRI seluruh Indonesia.

0: ini masih menjadi bagian dari denyut budaya masyarakatnya. Karawitan bukan sekedar hiburan, ia adalah ungkapan rasa, doa, dan filosofi hidup. Dalam setiap denting gamelan tersimpan makna keselarasan antara manusia dan alam, antara cipta, rasa, dan karsa.
1: Di dalam karawitan itu ada berbagai macam instrumen, atau orang Jawa dalam ilmu karawitan itu disebut dengan rincian. Nah, rincian itu terbagi menjadi beberapa bagian gitu ya. Ada rincian yang menabuh balungan, itu adalah rincian pokok. Kemudian ada rincian-rincian atau instrumen-instrumen sebagai penghias lagu, misalnya gender, bab, suling, gambang, dan sebagainya.
0: Modernisasi karawitan masih terus lestari. Banyak sanggar dan sekolah seni di Jawa Tengah yang terus menumbuhkan generasi penerus. Anak-anak muda belajar bukan hanya memainkan nada, tetapi juga mewarisi filosofi kesabaran dan kebersamaan dari para pendahulunya.
1: Karawitan membawa potensi yang sangat tinggi untuk membawa nama Jawa Tengah, khususnya Indonesia pada umumnya, untuk dikenalkan ke dunia internasional, gitu, dalam skala internasional. Dan itu potensi itu memang sudah terbukti selama puluhan tahun terakhir sudah terbukti. Nah, nanti ketika karawitan di dalam negeri ini semakin dilestarikan, terutama generasi muda gitu ya, generasi muda ini, nantinya potensi itu akan bisa muncul lebih baik lagi dan lebih kuat lagi gitu.
0: Dari setiap denting gamelan yang bergetar lembut, karawitan mengajarkan kita tentang keseimbangan dan ketulusan dalam berkarya. Inilah potensi budaya Jawa Tengah, warisan leluhur yang terus berbunyi, menjaga harmoni antara masa lalu dan masa depan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari seni karawitan, saya ajak Anda untuk melihat seni lainnya. Kampung Batik Cibuluh, destinasi kreatif pertama di Kota Hujan yang membuktikan bahwa warisan budaya Nusantara bisa tumbuh subur dan bercerita di tengah modernisasi kota. Informasinya bersama dengan Bilqis dari RRI Bogor.
3: Bersama saya Bilqis Pratiwi, kali ini saya berada di potensi wisata daerah Kampung Batik Cibuluh Kota Bogor. Dan seperti apa keseruan di Kampung Batik Cibuluh Kota Bogor? Selamat mengikuti. Saya sekarang ada di Batik Bumiku. Mari ikuti kita terus. Permisi Ibu, selamat siang.
4: Selamat siang.
3: Dengan Ibu siapa?
4: Saya Gumi Indang, siswa.
3: Nah Ibu, kita sudah ada di berada di Bumi Batiku. Nah, boleh diceritain dulu Bumi Batiku itu seperti apa?
4: Oh ya, kita duduk aja ya, enak ya.
3: Oke.
4: Oke, saya kenalin dulu juga sekalian. Saya Ibu Gumi Indang Siswati, owner dari Batik Bumiku. Di sini kita Batik Bumiku membuat batik cap dan batik tulis. Itu membuatnya dari pewarnaan sintetis, juga pewarnaan alam. Untuk pewarnaan alamnya kita membuat warnanya tuh dari daun-daun yang ada sekitar kita. Jadi intinya memanfaatkan sumber alam yang ada di sekitar kita.
3: Ah iya Ibu, boleh diceritain nih motif-motif ini tuh favoritnya tuh apa?
4: Untuk motif-motifnya kita khususnya mengangkat ikon Kota Bogor ya. Salah satunya kan ada kijang, kujang, bunga rafflesia. Atau kita karena kebetulan di Cibuluh kita membuat ada ciri khas bambu. Intinya kita mengangkat ikon Kota Bogor.
3: Nah untuk salah satu tantangannya nih Ibu membuat batik-batik ini tuh apa Bu?
4: Tantangannya kita tuh harus lebih apa ya, kita harus berani berinovasi, harus lebih kreatif. Dan kita tuh lebih banyak imajinasi nih, gimana sih kita harus membuat motif, apalagi untuk batik tulis ya, dengan terus berkembang, terus banyak kita, semoga anak-anak muda juga lebih suka membatik. gimana caranya motif itu bisa disukai juga dengan anak-anak muda atau Gen Z yang sekarang istilahnya.
3: Salah satu pesan untuk pengunjung nih Bu, kenapa harus ke Kampung Batik Cibul ini?
4: Harus datang, karena dengan datang Kampung Batik Cibuluh yang banyak untuk saat ini tuh jarang atau banyak yang belum tahu kalau di Bogor itu ada Kampung Batik Cibuluh. Kenapa harus datang Kampung Batik Cibuluh? Ini salah satu karena di sini semua tuh pengrajinnya ibu-ibu, bagian dari wadah untuk memberdayakan perempuan-perempuan atau ibu-ibu yang kebanyakan mungkin sudah tidak muda lagi. Dengan membatik kita bisa terus berkarya, kita terus berinovasi dengan kreatif. Jadi ibu-ibu tuh tidak banyak yang banyak yang diam, tapi kita terus berkarya.
3: Ya, terima kasih ya Ibu sudah kami wawancarai. Demikian obrolan menarik kali ini bersama Ibu Gumi, owner Batik Bumiku. Terima kasih, sampai jumpa. Hipotensi Wisata Daerah Kampung Batik Cibuluh Kota Bogor. Demikian laporan saya, Bilkis Pratiwi dari Kampung Batik Cibuluh Kota Bogor.

0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan Kementerian Sosial menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola keuangan. Komitmen ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI. Gus Ipul mengatakan setiap rekomendasi maupun temuan BPK langsung ditindaklanjuti melalui rencana aksi. Salah satu tindak lanjut yang dilakukan Kemensos berkaitan dengan temuan BPK mengenai 1.747 pendamping program keluarga harapan atau PKH yang diduga memiliki pekerjaan ganda atau double job. Hasil pendalaman menunjukkan sebanyak 833 pendamping telah berhasil diverifikasi. Informasi ini mendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami ajak Anda untuk mengikuti video potensi daerah lainnya, mengenal lebih dekat martabak, salah satu jajanan populer di Indonesia. Seperti apa sejarah dan juga proses pembuatannya? Kita simak bersama dengan Hasna dari Voice of Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa setia RRI, kali ini kami akan mengajak Anda mengenal lebih dekat tentang martabak, salah satu jajanan malam paling populer di Indonesia. Seperti apa sejarah, proses pembuatan, hingga ragam variannya? Simak ulasan kami yang lengkap berikut ini. Di atas pan panas, adonan perlahan mengembang. Aroma mentega dan gulai mulai tercium. Topping ditabur, martabak dilipat, lalu dipotong saat masih hangat. Martabak adalah salah satu jajanan malam paling populer di Indonesia. Biasanya dijual

0: Ya, setelah melihat bagaimana potensi daerah terkait dengan kuliner martabak, saya ajak Anda untuk menyimak informasi lainnya terkait dengan para istri prajurit Batalion Infanteri 143 Triwira Eka Jaya menghidupkan usaha mikro berbasis kain tapis Lampung, di mana benang emas disulam menjadi motif gajah, kapal, hingga sigar, simbol kejayaan budaya Sai Bumi Ruwajurai. Laporannya bersama dengan Ihwan dari RRI Bandar Lampung.
1: Pemirsa dan pendengar RRI Net, salam jumpa dari Provinsi Lampung, Sai Bumi Ruwajurai. Kali ini kami mengajak Anda melihat upaya menghidupkan usaha mikro berbasis kain tapis Lampung yang dilakukan oleh istri prajurit Batalion Infanteri 143 Triwira Eka Jaya di Desa Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.
2: Di balik kemilau benang emas yang berkelindan di atas kain, tersimpan identitas budaya masyarakat Lampung yang teguh menantang zaman. Kain tapis bukan sekadar pelengkap busana adat, melainkan cermin spiritual dan status sosial yang menyatukan manusia dengan alam. Keistimewaannya terletak pada kesetiaannya menjaga teknik manual di tengah gempuran mesin industri. Salah satu penggerak kegiatan, Asri Angga, menuturkan telah menekuni usaha tapis selama 3 tahun dan aktif mengajarkan keterampilan kepada anggota lainnya. Bagi Asri, menapis bukan hanya soal seni, tetapi juga strategi bertahan dan berkembang. Dirinya bisa menapis saat waktu senggang. Kerajinan ini menambah penghasilan keluarga. Produk kerajinan kian variatif, dari kain tapis hingga kombinasi batik tapis yang diolah menjadi busana seperti baju, outer, dan rok. Pemasaran tapis melalui media sosial dan sudah menjangkau pasar hingga ke Jakarta.
3: Yang lebih diproduksi yaitu kain, jadi batik, jadi tidak mengurangi nilai unsur Lampung itu sendiri. Jadi batik yang ditapis kemudian bisa digunakan juga untuk fashion seperti baju, outer, rok, jadi bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang formal juga.
2: Kepala Penerangan Kodam Kapendam 21 Radin Inteng, Letkol Infantri Ranoviandi Hairul, mendukung kreativitas yang dilakukan oleh para istri prajurit Batalion Infantri 143 Triwira Eka Jaya ini.
4: Mewakili pimpinan Pangdam 21 Radin Inteng, kami menyampaikan bahwa seluruh warga besar Kodam 21 Raden Intan mendukung kegiatan pembuatan kain tapis Persit Yonip 143 Triwira Eka Jaya sebagai bentuk komitmen dalam melestarikan budaya bangsa, memperkuat kebersamaan serta mengembangkan kreativitas anggota Persit Kartika Chandra Kirana sekaligus UMKM di Provinsi Lampung.
2: Kini, melalui tangan-tangan kreatif istri prajurit Batalion Infanteri 143 Triwira Eka Jaya, wastra tradisional ini bertransformasi menjadi produk yang tetap relevan dengan denyut gaya hidup masa kini tanpa kehilangan akarnya.
1: Pemirsa dan pendengar RRI Net, demikian liputan kami tadi dari Kabupaten Lampung Selatan. Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar, informasi usaha mikro berbasis kain tapis Lampung tadi menjadi penutup rangkaian video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Anda bisa menyimak video potensi daerah lainnya setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI dan juga bisa disimak secara audiovisual melalui RRI Net dan juga aplikasi RRI Digital. Dan kita akan jelang Warta Berita pukul 12.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak atau PP Tunas. Mutia menilai pembatasan gawai di lingkungan pendidikan menjadi bagian dari strategi nasional dalam melindungi anak di ruang digital. Untuk itu, ia menekankan pentingnya komitmen dari platform digital untuk memastikan anak-anak Indonesia memperoleh ruang digital yang aman tanpa menghambat pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran. Kita ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan RI Bobby Aditya Rizaldi sebagai saksi terkait dugaan korupsi audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Informasinya disampaikan oleh Hairul Umam. Umam.
1: Ya baik, Safira dan pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di mana memang anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan Bobby Aditya Rizaldi telah tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di mana memang Bobby sendiri diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi terkait dengan audit laporan keuangan yang berlangsung di Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Dan saat ini memang Bobby sendiri masih berada di lantai 2 ruang pemeriksaan KPK di mana memang tadi tak banyak bicara terkait dengan apa yang akan disampaikan Bobby terkait dengan pemeriksaan audit di Pemkab Muara Enim. Dan jubir KPK Budi Prasetyo juga membenarkan bahwa Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan di BPK Muara Enim. Itu pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
2: Benar, hari ini penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi saudara BB selaku anggota BPK RI. Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
1: Dugaan suap pengubahan audit ini terkait dengan perubahan WDP atau wajar dengan pengocolan menjadi wajar tanpa kecualian, di mana memang dalam perkara ini sudah ada beberapa tersangka, salah satunya adalah Bupati Muara Enim Edison yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan beberapa waktu yang lalu. Dan kami awal media juga masih menunggu apa yang didalami penyidik terhadap Ubi dalam dugaan korupsi audit laporan keuangan yang berlangsung di Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Herul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke berita mancanegara. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengatakan militer Amerika Serikat telah melepaskan tembakan ke arah kapal yang menuju Pulau Kirk di Iran karena dianggap melanggar blokade Amerika Serikat. Sebelumnya, Amerika Serikat telah melancarkan beberapa gelombang serangan terhadap Iran sejak operasi awal yang dilakukan pada 7 hingga 8 Juli 2026. Pihaknya mengklaim serangan itu sebagai balasan atas campur tangan Iran terhadap pelayaran komersial di Selat Hormuz. Teheran menanggapinya dengan menyerang pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Kuwait, Bahrain, dan Yordania. Berita olahraga, Kapten Timnas Argentina Lionel Messi mengatakan timnya bisa melangkah ke final Piala Dunia 2026 berkat kerja keras dan kualitas yang ditunjukkan sepanjang pertandingan. Ia membantah timnya mendapatkan perlakuan istimewa hingga mampu kembali ke partai puncak untuk dua kali berturut-turut. Argentina memastikan tiket ke partai puncak setelah bangkit mengalahkan Inggris dengan skor 2-1 pada semifinal Piala Dunia 2026 di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Sempat tertinggal lewat gol Anthony Gordon, Albi Celeste membalikkan keadaan melalui gol Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Dua umpan dari Messi menjadi penentu utama kemenangan tersebut.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

mulai perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

0: agenda.
1: I think we'll take the kick. There's Pelé. Oh, it's a goal! Pelé has scored for Brazil. The fabulous Pelé has brought Goodison Park to its feet.
0: Pemain berikutnya adalah Ronaldo Nazario yang menjadi juara dunia bersama Brazil pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat.

0: Nah, boleh ibu minta tolong simpan dulu HP-nya?
1: Sebentar ya, Bu. Lagi balas chat, tinggal sedikit kok.
0: Makan itu waktunya menikmati makanan dan berkumpul dengan keluarga. Kalau sambil melihat HP, nanti jadi nggak fokus.
1: Memangnya kenapa, Bu? Kan aku tetap makan.
0: Kalau perhatian terbagi, kita jadi kurang menikmati makanan. Atau bahkan gak sadar juga sudah makan berapa banyak.
1: Iya juga ya, Bu. Aku jadi tidak dengar ibu ngomong dari tadi.
0: Nah, itu kan. Makanya yuk kita biasakan menyimpan HP saat makan.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang HP-nya aku simpan dulu. Biar kita bisa makan dan ngobrol bareng.
2: Meja makan adalah tempat berbagi cerita, perhatian, dan kebersamaan. Biasakan menyimpan gawai agar momen bersama keluarga menjadi lebih hangat.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Presiden Prabowo Subianto hari ini dijadwalkan akan meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek raksasa lapangan abadi Blok Masela di Laut Arafura, Maluku. Proyek gas strategis nasional tersebut memiliki nilai investasi mencapai sekitar Rp355 triliun. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, Taruna Ikrar, memastikan pihaknya akan mempermudah proses perizinan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk mendukung pengembangan koperasi Desa Merah Putih.

0: PPA Ciput Eka Purwanti. Mengatakan Hari Anak Nasional 2026 menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi, menghadirkan ruang aman bagi tumbuh kembang anak Indonesia bersama. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Halo siang mendengar, kami lanjutkan Indonesia Menyapa Siang dan kali ini kami akan hadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah dalam Warta Nusantara Siang.
1: Warta Nusantara.
0: Pemerintah Kota Gorontalo menjalin kerjasama dengan Kejaksaan sebagai upaya memperkuat perlindungan hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Informasinya disampaikan oleh Bobby Riawan dari Gorontalo. Bobby?
2: Ya, baik pendengar. Pemerintah Kota Gorontalo menjalin kerjasama dengan Kejaksaan terkait perlindungan hukum bagi tenaga pengajar. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah memberikan rasa aman kepada guru dalam menjalankan tugas meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea menyatakan, guru memiliki peran yang sangat strategis membentuk karakter dan mencerdaskan generasi penerus bangsa. Guru atau tenaga pengajar harus mendapat kepastian dan perlindungan hukum saat melaksanakan tugas pembelajaran di sekolah.
3: Jadi MOU tentang perlindungan terhadap guru-guru. Artinya, sebagaimana kita semua tahu bahwa sudah ada satu orang guru di penjara selama satu bulan. Kenapa itu? Karena kasus memukul siswa, orang tuanya yang keberatan. Karena itu, kita buat satu MOU untuk menunggu. Karena guru-guru ini perlu dilindungi. Karena mereka ini kan kita harapkan akan mendewasakan, akan membina anak-anak kita kan. Kalau mereka diancam dengan hukuman, tidak ketenangan untuk kasih belajar anak-anak.
2: Wali Kota mengungkapkan sinergitas dengan Kejaksaan tidak hanya memberikan pendampingan hukum, tetapi juga menjadi sarana edukasi terkait aspek hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. Ini sangat penting agar tenaga pengajar memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap hak, kewajiban, serta batasan dalam menjalankan tugas di sekolah. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mencegah permasalahan hukum yang dapat mengganggu proses pembelajaran. Dari Gorontalo, Bobby Riawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kata tokoh dunia. Kesuksesan bukanlah kunci dari kebahagiaan. Sebaliknya, kebahagiaan adalah kunci dari kesuksesan. Bob Dylan. Warta Nusantara.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Dinas Lingkungan Hidup Daerah mengakui masih menghadapi keterbatasan armada pengangkut sampah dalam mendukung pelayanan kebersihan masyarakat. Informasinya disampaikan oleh Jumel Johannes dari RRI Tahuna. Jumel.
4: Baik, Safira dan pendengar Pro 3. Kepala Bidang Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, mengakui di wilayah Sangihe masih menghadapi keterbatasan armada pengangkut sampah dalam mendukung pelayanan kebersihan kepada masyarakat sehari-hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, kepada RRI. Christine menjelaskan, sebagian besar kendaraan pengangkut sampah yang dimiliki pemerintah daerah telah berusia cukup lama, sehingga memerlukan perawatan tim rutin dan perbaikan agar tetap dapat beroperasi. Selain itu, keterbatasan kondisi armada menjadi tantangan dalam memberikan pelayanan maksimal, terutama menghadapi peningkatan volume sampah dari kawasan permukiman, pusat perdagangan, serta fasilitas umum setiap hari.
5: Benar yang disampaikan tadi, kami akui bahwa keterbatasan armada kami dalam hal kondisi sarana prasarana ini memang masih perlu banyak perbaikan, karena ada banyak armada kami yang sudah lama ya, yang perlu memang perbaikan sering mungkin. Tetapi oleh karena sumber daya yang kami miliki hanya itu, maka kami maksimalkan dengan berbagai cara.
4: Ia menegaskan pemerintah daerah terus berupaya melakukan pemeliharaan kendaraan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran, sembari mengusulkan penambahan armada guna meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan ke depan. Christine juga mengajak masyarakat untuk mendukung upaya menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya serta menciptakan lingkungan Kabupaten Kepulauan Sangihe yang bersih dan sehat. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumel Johannes, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Karya bakti skala besar tahun 2026, TNI AD membangun sejumlah fasilitas umum di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara dan juga Kabupaten Kepulauan Sangihe. Laporannya bersama dengan Hendra Asa dari RRI SP Talaut. Hendra.
6: Ya, Sarina dan juga pendengar Radio Republik Indonesia, karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat di Kabupaten Kepulauan Talaut dan Kabupaten Kepulauan Sangihe resmi dimulai dengan pusat kegiatan di dalam wilayah Talaut. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia berkenalan ditandai dengan upacara pembukaan yang sudah dilaksanakan sejak kemarin. TNI Angkatan Darat dan juga sejumlah stakeholder dan masyarakat di daerah. Program karya bakti TNI Angkatan Darat akan memberikan dampak positif serta membantu terhadap pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Talaut dan juga Sangihe. Dandren 131 Santiago, Brigjen TNI Yuri Elias Mamahi mengatakan, melalui program tersebut TNI Angkatan Darat melaksanakan pembangunan fisik maupun non-fisik. Salah satu program strategis yang menjadi perhatian adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLT MH yang berpusat di Kecamatan Beo untuk membantu mengurangi defisit listrik yang mencapai sekitar 8.000 kilowatt dan melayani sekitar 8.000 pelanggan di wilayah perbatasan Talaut. Dia menyebutkan selain defisit lainnya meliputi juga pembangunan 17 jembatan, 50 sumur bor, perbaikan 2 tempat ibadah, rehabilitasi 5 sekolah, pembangunan 10 unit MCK, rehabilitasi 1 rumah pamba, pembangunan 1 jalan produksi, serta rehabilitasi 1 rumah dinas tenaga kesehatan.
7: Karena sasaran kita tidak terlepas dari air saja, ada MCK, kemudian akan air bersih itu MCK yang layak untuk masyarakat. Kemudian kami juga membaca bahwa proses perekonomian ini kurang lancar karena jalannya rusak, lalu ada beberapa jembatan yang perlu kita perbaiki. Kita semua bantu itu. Kami juga ketika berkonsentrasi merencanakan karya bagi skala besar ini, kami melihat banyak sekali rumah-rumah bangunan sekolah ya yang tidak layak untuk anak-anak kita mengikuti pendidikan. Mungkin ada keterbatasan, tapi kami coba bantu memperbaiki bangunannya dulu, baru kemudian ada keberlanjutan komplain yang di dalamnya. Lalu kemudian kami melihat rumah ibadah yang perlu kita juga ya perbaiki sedikit-sedikit Pak.
6: Ya, Safira dan juga pendengar, memang kegiatan program ini akan dilaksanakan di daerah Kabupaten Kepulauan Talaut dan juga Sangihe 10 hari atau sampai di bulan September. Dengan program tersebut di lokasi-lokasi yang melalui proses survei sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan wilayah perbatasan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaut dan juga Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak sekolah mengusulkan jadwal pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Kota Blitar diundur hingga 31 Juli 2026 karena pembangunan gedung dan fasilitas penunjang yang belum selesai. Laporannya bersama dengan Ninda Alivia dari RRI Malang. Ninda?
8: Iya, Fira dan pendengar, rencana dimulainya kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Kota Blitar pada 14 Juli 2026 dipastikan berubah. Pihak sekolah mengusulkan jadwal pelaksanaan diundur hingga 31 Juli 2026 karena pembangunan gedung dan fasilitas penunjang belum selesai. Kepala Sekolah Rakyat Kota Blitar, Johan Argono, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan kondisi lokasi yang masih menjadi area pekerjaan konstruksi. Menurutnya, sekolah tidak ingin mengambil risiko dengan menggelar kegiatan saat pembangunan masih berlangsung. Sebelum kegiatan belajar dimulai, para calon siswa juga akan menjalani serangkaian persiapan, salah satunya pemeriksaan kesehatan sebagai langkah memastikan seluruh peserta didik siap tinggal di lingkungan asrama. Pemeriksaan tersebut sekaligus menjadi upaya mengantisipasi adanya penyakit menular di kalangan siswa. Apabila ditemukan kondisi kesehatan tertentu, penanganan akan dilakukan lebih dahulu sebelum siswa menempati asrama. Selain tes kesehatan, sekolah juga menjadwalkan tes psikologi. Hasilnya akan digunakan untuk mengenali karakter, minat, dan potensi setiap siswa agar pembinaan yang diberikan lebih tepat sasaran. Berikut pernyataan dari Kepala Sekolah Rakyat Kota Blitar, Johan.
9: Ini kan ternyata masih membahayakan untuk anak-anak. apalagi yang FC itu kan penawar dengan maju pembangunan ini dilaporkan kemarin diusulkan untuk mundur PPL-nya. Jadi untuk kesehatan mundurnya nanti kalau 31 Juli.
8: Pada tahun pertama penyelenggaraan, Sekolah Rakyat Kota Blitar menyediakan kuota sebanyak 270 siswa. Program pendidikan berasrama ini diprioritaskan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga desil 1 dan desil 2. Selama mengikuti pendidikan, seluruh siswa akan tinggal di asrama. Orang tua dijadwalkan dapat menjenguk anak setiap hari Minggu, sedangkan saat masa libur sekolah, para siswa diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Dari Blitar, Jawa Timur, Ninda Alivia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di SDN 005 Nunukan menghadirkan konsep transisi belajar ramah anak. Laporan yang bersama dengan Muslimin dari RRI Nunukan. Muslimin.
10: Ya, baik Safira. Pendengar, masa pengenalan lingkungan sekolah SDN 005 Nunukan mendapat perhatian langsung dari jajaran toko daerah. Dibuka dengan prosesi simbolis pelepasan balon ke udara bertuliskan SDN 005 Nunukan oleh Ibu Susanti Hermanu selaku istri wakil Bupati Nunukan. Kepala Sekolah SDN 005 Nunukan Abdul Wahid mengaku sangat bangga atas kunjungan istimewa Ibu Susanti Hermanu beserta rombongan Bunda-Bunda PAUD Kabupaten Nunukan, Ibu Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Pendidikan. Kehadiran para tokoh penting tersebut memberikan motivasi bagi pihak sekolah serta memberikan dorongan semangat bagi seluruh anak didik baru. Memasuki MPLS hari kedua, antusiasme tidak hanya datang dari para guru dan siswa, juga datang dari para orang tua murid yang setia mendampingi anak-anak mereka sejak pagi. Meskipun sekolah tidak memiliki area parkir dan sempat diguyur hujan pada hari pertama, para wali murid tetap bersemangat menunggu di sekitar sekolah sejak pukul 7 hingga pukul 10 kegiatan MPLS selesai. Meningkatnya jenjang pendidikan dari taman kanak-kanak ke sekolah dasar membuat SDN 005 Nunukan menerapkan pendekatan belajar yang perlahan dan ramah anak. Karena itu SDN 005 Nunukan menerapkan metode transisi secara bertahap, di mana pada proses belajar di kelas 1 masih dikombinasikan dengan metode bermain agar anak-anak tidak kaget dan bisa menyesuaikan diri. Dan pendengar, kegiatan selama MPLS berlangsung, pihak sekolah fokus memperkenalkan lingkungan fisik sekolah serta memberikan pemahaman dasar mengenai tata tertib dan aturan pembelajaran.
11: Dan berterima kasih tentunya atas kedatangan mereka. Kenapa? Karena dengan kedatangan mereka tentu apresiasi masyarakat terus kemudian motivasi dari anak-anak serta didik kami itu semakin tentunya semakin tinggi.
10: Dan selama kegiatan MPLS berlangsung, pihak sekolah memperkenalkan lingkungan fisik sekolah serta memberikan pemahaman dasar mengenai tata tertib dan aturan pembelajaran. Hal ini juga diberikan penting agar para siswa baru mulai memahami batasan-batasan, larangan yang berlaku di sekolah, serta bagaimana pembagian waktu belajar yang akan mereka jalani ke depannya. Mimin Muslimin melaporkan, kembali Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Solo bersama Satgas Makan Bergizi Gratis melaksanakan rapat koordinasi untuk melakukan evaluasi terhadap program MBG di wilayah Kota Solo. Laporannya disampaikan oleh Joko Putro dari Surakarta. Joko?
12: Ya baik pendengar, dalam memastikan program Makan Bergizi Gratis tetap maksimal dan zero insiden setelah kembali dibuka pasca libur sekolah, Pemerintah Kota Solo melalui Satuan Tugas atau Satgas Pengawasan mengadakan rapat koordinasi program Makan Bergizi Gratis yang dihadiri seluruh Kepala Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, para mitra, Kepala Satgas MBG Kota Solo Budi Murtono, serta Wali Kota Solo Respati Ardi. Dalam rapat ini sendiri, Wali Kota Solo Respati Ardi memberikan peringatan serta arahan kepada seluruh mitra untuk tetap menjaga kualitas menu makanan MBG, serta sarana dan prasarana dapur untuk tetap menjaga program Astacita Presiden Prabowo Subianto ini berjalan dengan baik di Kota Solo. Menyusul masih banyaknya dapur yang masih terkendala dalam IPAL serta pengelolaan sampah secara mandiri. Selain itu juga pendengar, Respati juga menegaskan tidak segan-segan turut menindak jika memang ada yang membuat program MBG tidak berjalan dengan baik. Selain itu juga Respati Ardi meminta seluruh mitra bisa mengedepankan asas kebermanfaatan karena menurutnya program ini terus berjalan dengan menggunakan uang rakyat, jadi bisa dijalankan dengan baik untuk rakyat.
9: Mulai lagi berjalan di Jeter-Jeter Majar, saya warning lah, warning SPPG di Solo, saya mohon mitra, yayasan, PPI yang bertugas semua mengedepankan asas kemanfaatan ini dari uang rakyat, dan ini masalah nyawa makanan yang masuk ke warga saya. Jadi kita akan tindak tegas, kita akan ungkap siapapun yang berani untuk merugikan program MBG ini sehingga taruhannya adalah kesehatan bagi warga kita. Jadi ini kita pertegas lagi dengan Forkopimda Kota Surakarta, Satgas MBG akan tetap mengerjakan program Solo Zero Accident.
12: Ya pendengar, dalam data sendiri Kota Solo hingga kini memiliki 74 dapur SPPG aktif yang berjalan dengan pembagian di 5 kecamatan. Dari 74 dapur SPPG tersebut diketahui jumlah penerima manfaat mencapai 170.830 warga dengan 159.806 murid sekolah, dan sisanya 11.000 lebih adalah penerima manfaat ibu hamil hingga baduta. Wali Kota Solo Respati Ardi sendiri menegaskan bahwa sudah memberikan moratorium kepada BGN untuk tidak membuka lebih banyak lagi dapur karena dalam data capaian manfaat di Kota Solo sudah bisa dimaksimalkan dengan jumlah dapur yang ada serta bisa mempermudah pengawasan terkait program MBG yang berjalan. Demikian yang bisa kami laporkan dari Surakarta, Jawa Tengah. Joko Putro, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bandung terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan iklim usaha yang sehat dan kondusif untuk mengatasi tingginya angka pengangguran terbuka di wilayah tersebut. Laporannya bersama dengan Atep Burhanuddin. Atep?
13: Ya, baik, saya pendengar. Pemerintah Kota Bandung terus berupaya menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang masih membayangi daerah. Tingkat pengangguran atau terbuka TPT di Kota Bandung tercatat masih berada di angka 7,24% atau mendekati 100.000 orang dari total angkatan kerja. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan selain tingginya angka pengangguran, Kota Bandung juga menghadapi ancaman peningkatan pemutusan hubungan kerja atau PHK di berbagai sektor. Farhan juga menjelaskan regulasi ketenagakerjaan sebenarnya telah memberikan perlindungan bagi pekerja. Menurutnya perusahaan tidak bisa dengan mudah melakukan PHK.

0: Jasa negara diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas dan menarik lebih banyak pelajar maupun mahasiswa dari berbagai daerah untuk menempuh pendidikan di Kota Bandung.
1: 100%, tetapi pada saat bersamaan kita pun harus menghadapi kenyataan bahwa tingkat PHK di Kota Bandung ini lumayan tinggi, dan juga walaupun investasi cukup tinggi, target kita tahunnya 12 triliun, tapi memang jumlah orang luar yang datang ke Kota Bandung untuk cari pekerjaan juga tinggi. Nah, inilah yang berusaha kita dorong agar setiap
0: Farhan juga menyampaikan bahwa Rempuk di Kota Bandung merupakan agenda tahunan yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, serta berbagai elemen masyarakat untuk membahas isu-isu strategis ketenagakerjaan. Yang mengungkapkan meski target investasi Kota Bandung tahun 2026 mencapai 12 triliun, tingginya arus pencari kerja dari luar daerah juga menjadi tantangan tersendiri dalam menekan angka pengangguran. Dari Kota Bandung Provinsi Jawa Barat atau Perhanuin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi

0: menjadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Nusantara.
2: Kami lanjutkan program Warta Nusantara Siang. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di wilayah Tarakan mulai kembali didistribusikan setelah masa libur sekolah. Informasinya bersama dengan Muhammad Rajabsyah dari RRI Tarakan. Rajabsyah.
3: Baik, pendengar. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara kembali didistribusikan ke sekolah-sekolah sejak hari pertama masuk pada Senin 13 Juli kemarin pasca libur 3 minggu. Di SMP Negeri 14 Tarakan misalnya, paket MBG sudah mulai diantar sejak pagi dan dibagikan saat jam istirahat sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kepala SMP Negeri 14 Tarakan, Adi Sofian, mengatakan pendistribusian sudah mencakup seluruh siswa termasuk peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk jumlah penerima disesuaikan dengan jumlah siswa ditambah guru dan tenaga pendidik yang mencapai 400 orang. Maksud kami lebih dari 400 orang.
4: Baru mulai bisa diantar lagi atau gitu?
5: Ya, kembali lagi diantar. Sejak kemarin anu ya istirahat lah waktunya. Diantar hari ini lagi.
3: Tapi pengantaran. Ya, dan lebih lanjut Adi Sophia menjelaskan bahwa menu MBG kali ini sudah disesuaikan berdasarkan masukan dari orang tua dan pihak sekolah. Salah satunya tidak ada lagi menu makanan kering. Dan untuk lauk, Adi Sofian menilai bervariasi dan tetap ada seperti ikan ataupun ayam. Pihak sekolah juga sudah mendata siswa yang memiliki alergi makanan sesuai permintaan dari SPPG. Dan pengakuan serupa juga disampaikan Kepala SD Negeri 041 Tarakan Mukhtar yang memastikan bahwa pihak sekolah sudah menerima program makan bergizi pasca libur sekolah. Ya, dan lebih lanjut Mukhtar menambahkan bahwa ia berharap program ini terus dilanjutkan agar dapat memenuhi kebutuhan gizi anak, maksud kami dapat memenuhi

0: kebutuhan gizi para siswa. Dari Tarakan Muhammad Raja, dari Tarakan Kalimantan Utara, Muhammad Rajab Syah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Bondowoso menyoroti rendahnya serapan biaya tidak terduga atau BTT pemerintah Kabupaten Bondowoso pada tahun anggaran 2025. Laporannya bersama dengan M. Samsudi. Samsudi.
2: Anggaran biaya tidak terduga atau BTT pemerintah Kabupaten Bondowoso pada tahun menjadi sorotan DPRD setempat. Dari alokasi anggaran yang diperkirakan sekitar 10 sampai 12 miliar rupiah, realisasi penggunaannya tidak sampai 1 miliar rupiah. Anggota Komisi 1 DPRD Bondowoso Bari Sahlawizen menilai rendahnya serapan BTT tersebut patut dipertanyakan mengingat sepanjang 2025 kemarin dan kerusakan infrastruktur di apakah rendahnya penggunaan anggaran BTT karena minimnya kepekaan pemerintah daerah atau terdapat kendala lain dalam proses penyaluran anggaran. Politisi P3 tersebut juga mengatakan bahwa persoalan itu telah disampaikan dalam pembahasan laporan realisasi anggaran dan akan kembali dipertanyakan dalam rapat Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran eksekutif. Ia menjelaskan sisa anggaran BTT yang tidak terpakai nantinya akan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA dan masuk ke kas umum daerah. Dana itu berdasarkan kategori anggaran yang bersifat spesifik grant. Anggaran non-specific grant masih dapat direncanakan kembali melalui pembahasan perubahan APBD 2026, sedangkan anggaran yang bersifat spesifik akan mengikuti ketentuan yang berlaku. Dari Bondowoso, M. Samsudi, Pro 3 Jakarta, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petugas berhasil memusnahkan ratusan barang terlarang pada razia narapidana lapas pemuda kelas 2A Tangerang. Laporannya disampaikan oleh Saada Tuderain. Ain.
3: Baik, terima kasih. Di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Pemuda kelas 2A Tangerang, di mana baru saja dilakukan pemusnahan ratusan barang terlarang hasil sitaan razia kamar-kamar yang dihuni oleh ribuan narapidana. Terpantau pemusnahan barang bukti ilegal dilakukan secara simbolis di area lapangan lapas bersama seluruh jajaran penegak hukum lainnya. Terlihat mulai dari Kapolsek Tangerang, Kompol Suyanto, Komandan Koramil 01 Tangerang, Mayor Infantri Jeffrey Hansen, Sipayung, hingga Kabid Binmas Kantor Wilayah Pemasyarakatan Banten, Yogi Suhara. Pemusnahan barang ilegal diawali dengan aksi menghancurkan ratusan telepon seluler atau ponsel dengan cara dipukul kencang menggunakan palu secara bersamaan. Seluruh barang sitaan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam 4 buah tong berukuran sedang lalu dibakar oleh api menyala. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan atau KPLP Pemuda kelas 2 Tangerang Nur Abimantara Pamungkas mengatakan pemusnahan menjadi langkah tegas dalam memberantas keberadaan barang terlarang di dalam lingkungan lapas.
4: Kembali komitmennya dalam melakukan pemberantasan on liar serta barang terlarang yang ada di lapas kita. Kinerja kami dari bulan Januari sampai dengan kita sudah melakukan hasil razia sebanyak 110 handphone, 64 charger, 1 power bank, 9 headphone, terminal 4 serta 57 sikit.
3: Diketahui barang-barang pemusnahan, barang-barang yang dimusnahkan didapati sejak Januari hingga bulan Juli 2026 ini berupa 110 ponsel, 64 pengisi daya atau charger, 1 power bank, 9 earphone, terminal 4 kabel, serta 57 senjata tajam rakitan. Adapun ratusan barang-barang itu disembunyikan narapidana dalam lemari dan di dalam bantal yang mereka gunakan untuk tidur di lingkungan sel masing-masing. Barang-barang legal itu diselundupkan warga binaan pemasyarakatan dengan cara dititipkan kepada keluarga atau kerabat dengan alasan berkunjung. Demikian langsung dari Lapas Pemuda Kelas 2 Tangerang, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pada tahun ajaran baru 2026-2027, Sekolah Rakyat Kaur mulai menempati gedung sekolah baru yang terletak di Desa Cucupan, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur. Laporannya disampaikan oleh Rohil Minata.
1: Selesainya pembangunan gedung baru Sekolah Rakyat Kaur yang terletak di Desa Cucupan dengan standar fasilitas modern, para siswa SR terintegrasi satu Kaur siap menempati gedung baru. Saat ini persiapan demi persiapan telah dilaksanakan untuk menyambut perpindahan tersebut yang akan dimulai pada 27 Juli 2026 nanti. Proses perpindahan siswa ke area baru ini merupakan bagian dari persiapan matang pihak sekolah. Persiapan ini dilakukan untuk menyambut tahun ajaran baru dengan lingkungan fasilitas belajar yang lebih terintegrasi. Kepala Sekolah Rakyat Kaur Selvi Mariati menyatakan bahwa penempatan siswa akan dibagi ke dalam beberapa tahapan. Mulai Senin 27 Juli akan dilaksanakan penerimaan 192 calon siswa SRT 1 Kaur yang akan diawali dengan proses administrasi dan cek kesehatan langsung di gedung permanen Sekolah Rakyat Kaur.
2: Insya Allah nanti pada tanggal 27 Juli 2026 sebanyak 192 calon siswa sekolah rakyat terintegrasi satu Kabupaten Kaur siap kita terima, yang diawali dengan proses administrasi dan juga cek kesehatan gratis di gedung permanen sekolah rakyat terintegrasi satu Kabupaten Kaur di Desa Cucupan.
1: Sementara itu, salah seorang orang tua dari calon siswa sekolah rakyat Haryanti merasa bahagia karena anaknya bisa diterima di sekolah rakyat ini. Karena menurutnya dari informasi yang didapatkan, peminat untuk tahun kedua ini cukup tinggi sehingga dirinya bersyukur anaknya bisa diterima.
3: Ya Mas, alhamdulillah anak saya bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa sekolah di sekolah rakyat ini ya. Apalagi fasilitasnya juga sangat bagus, walaupun ini bisa dikatakan program bantuan ya, tapi saya sangat mengakui semua fasilitasnya itu sangat bagus.
1: Haryanti berharap anaknya bisa betah tinggal di asrama dan bisa menempuh pendidikan sampai lulus nanti. Dari Bintuhan, Rohil Minata, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Balikpapan mematangkan operasional Koperasi Merah Putih atau KDKMP sebagai agregator ekonomi untuk menampung produk unggulan UMKM di tingkat kelurahan. Laporan disampaikan oleh Afriani Guntur dari Samarinda.
4: Pemerintah Kota Balikpapan tengah mematangkan operasional Koperasi Merah Putih atau KDMP sebagai agregator ekonomi untuk menampung produk unggulan UMKM di tingkat kelurahan. Meskipun fasilitas masih dilengkapi secara bertahap, koperasi ini diharapkan mampu memangkas rantai distribusi dan meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha lokal. Pemerintah Kota Balikpapan terus mendorong pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan melalui kehadiran koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Kehadiran koperasi ini digadang-gadang menjadi motor penggerak utama sekaligus sebagai distributor dan akselerator bagi produk-produk unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Balikpapan Heru Resandi Setia Kusuma kepada RRI.
5: Perkembangan koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Balikpapan itu diawali sejak tahun 2025, kami dari Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Balikpapan memfasilitasi mulai dari pembentukan di bulan Mei 2025, mulai dari penerbitan akta pendirian, penerbitan SK AHU dari Kemenkum. Nah, jadi usahanya di tahun 2025 itu oleh 34 KKMP itu bisa merekrut sebanyak anggota 549 orang sebalik papan. Dan selanjutnya juga ada transaksi terjadi sebanyak 89 kali dengan nominal omset sebanyak Rp569.264.500. Apa saja komoditas yang mereka usahakan di dalam Koperasi Merah Putih, walaupun pada saat itu belum ada gerai dan sarana lainnya, mereka bisa menjual beras SPHP, beras subsidi, itu sebanyak 37,43 ton.
4: Pembangunan fisik di gedung Koperasi Merah Putih terus diselesaikan. Salah satu lokasi di Kelurahan Graha Indah, Koperasi Merah Putih ini terus berkembang dan melebarkan sayapnya di wilayah tersebut untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Hal ini disampaikan oleh Ketua Koperasi Merah Putih Graha Indah, Nurul Ahdania.
6: Saat ini kerjasamanya kita sudah dengan Bulog, kemudian Perumda Manuntung, Patraniaga, ID Food, kemudian ada beberapa teman-teman UMKM juga yang mensuplai seperti telur lokal, kemudian beras lokal dari PPU.
4: Pengurus Koperasi Merah Putih menegaskan bahwa meski fasilitas pendukung masih dalam tahap penyempurnaan, langkah operasional tetap harus berjalan. Dengan jumlah anggota 236 orang, koperasi ini diproyeksikan sebagai pusat untuk menyuplai kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau, sekaligus menyerap dan memasarkan produk-produk hasil olahan UMKM lokal dari tingkat RT hingga kelurahan. Dari Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Afriani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: operasi modifikasi cuaca atau OMC dioptimalkan sebagai upaya menjaga kelembapan lahan gambut agar tidak mudah terbakar. Sebelumnya OMC lebih berorientasi pada tindakan kuratif atau membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menurut BMKG, perubahan pendekatan tersebut berkontribusi terhadap penurunan hotspot dalam satu dekade terakhir. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kabupaten Maros meningkatkan langkah antisipasi untuk mencegah kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA Bonto Ramba. Laporan disampaikan oleh Kristianto dari Makassar.
3: Pemerintah Kabupaten Maros meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau hingga Oktober 2026. Berdasarkan informasi BMKG, fenomena El Nino berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan di sejumlah wilayah. Bupati Maros Andi Safir Kedisan mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan seluruh camat dan instansi terkait untuk memperkuat langkah antisipasi. Kawasan rawan seperti Camba, Cendrana dan Melawa menjadi fokus pengawasan. Masyarakat juga diminta segera melaporkan jika menemukan titik api. Armada pemadam di Mako Damkar dan Poskap Damkar Mandai disiagakan selama 24 jam. Pemkap juga memastikan distribusi air bersih tetap berjalan dan mengajak berbagai pihak membantu penyaluran air bagi warga terdampak.
4: Di TPA kita sudah siap-siagakan mobil pemadam kebakaran yang ada di pusat kota dan juga di Kecamatan Mandai agar siap selalu ketika ada sesuatu terjadi langsung bisa melakukan antisipasi kebakaran di TPA kita.
3: Sementara itu Damkar Maros juga memperluas jaringan sektor pemadam. Saat ini sektor telah beroperasi di Bontoa, Marusu, Bantimurung, Tenrali, Moncongle dan Camba untuk mempercepat respon kebakaran. Kasih Sarana dan Prasarana Damkar Maros M. Ilham Alimsyah mengatakan pembentukan sektor baru diprioritaskan di Maros Baru, Malawa dan Topobulu. Menurutnya penambahan pos akan mempercepat penanganan kebakaran sekaligus memperkuat pembinaan relawan di desa dan kelurahan.
5: Ya, kita membantu tim LH melakukan penyiraman untuk mengurangi gas metan dan juga untuk mencegah terjadinya kebakaran akibat cuaca ekstrim.
3: Maros berharap pengembangan sektor pemadam dapat dilakukan bertahap agar pelayanan penyelamatan semakin merata dan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau semakin optimal. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: DPRD Toli-Toli terus mendorong agar pelajar di daerah 3T, khususnya di wilayah Kepulauan, segera mendapatkan manfaat makan bergizi gratis atau MBG. Laporannya disampaikan oleh Ahmad Mukadas.
6: Saudara, program makan bergizi gratis MBG merupakan sebuah program strategis dan prioritas nasional yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan untuk memberikan makanan bergizi gratis kepada siswa mulai dari PAUD hingga SMA, SMK, balita serta ibu hamil dan menyusui di seluruh Indonesia termasuk di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Namun faktanya, program makan bergizi gratis MBG belum maksimal dirasakan oleh masyarakat di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Menanggapi persoalan tersebut, anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli Jemi Yusuf mengakui, DPRD Kabupaten Toli-Toli terus mendorong agar pelajar yang berada di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, yang ada di Kabupaten Toli-Toli segera mendapatkan makan bergizi gratis MBG yang menjadi program andalan Presiden Prabowo saat ini, sehingga terjadi pemerataan pemberian gizi kepada peserta didik yang ada di Kabupaten Toli-Toli, baik di daratan maupun yang berada di kepulauan, di mana titik dapur yang sudah ada dan beroperasi saat ini hendaknya telah menjangkau daerah 3T yang ada di Kabupaten Toli-Toli, di antaranya Pulau Lutungan, Kabetan, Lingayan hingga Simatang. Pulau tersebut memiliki sekolah dan siswa yang hingga saat ini belum merasakan manisnya program MBG.
7: Peserta didik kita ada juga di Pulau Kabetan, ada di pulau terluar kita, ada Pulau Lingayan, ada pulau kita di Pulau Simatang, dan semua pulau-pulau tersebut yang berpenghuni dan ada sekolah kita. Bahkan di pulau terluar kita, khususnya untuk Pulau Lingayan tersebut, itu kalau tidak salah jumlah peserta didiknya itu cukup signifikan, mendekati ratusan kalau tidak salah ada peserta didik kita. Harusnya program-program MBG kita harusnya itu menjangkau untuk daerah-daerah 3T.
6: Sementara itu salah seorang masyarakat di Kepulauan Simatang, Aco, pada program Toli-Toli Menyapa pagi tadi mengatakan, meski program makan bergizi gratis MBG sudah lama, namun masyarakat yang ada di Pulau Simatang, baik bayi, balita maupun ibu hamil hingga anak sekolah, sampai dengan detik ini belum pernah merasakan nikmatnya program tersebut. sehingga dengan kondisi itu dirinya merasa masyarakat yang berada di kepulauan tidak diperhatikan oleh pemerintah, bahkan menduga MBG hanya sebagai ajang bisnis semata tanpa memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan.
8: Kami merasa bahwa betul-betul kami ini tidak diperhatikan di kepulauan. Jadi kami meminta apa-apa yang disampaikan di pusat itu Pak, sama dengan apa yang disampaikan sampai ke kabupaten, sampai ke pulau-pulau. Kasihan kami Pak, ini betul-betul kalau ini kayak bisnis betul. Karena kalau di kota kan gampang, banyak. Kalau kita kasihan tidak diperhatikan, karena dia bilang tidak ada juga yang protes apa semua. Kami berharap, terutama perwakilan kami di DPR, inilah waktunya teman-teman, saudara-saudara kami atau bapak-bapak kami yang ada di DPR, perhatikan kami Pak di pulau. Kami ini betul-betul sangat-sangat tidak diperhatikan.
6: Guna diketahui bersama, Kabupaten Tolu-Toli memiliki sejumlah pulau yang berpenghuni dan memiliki sekolah. Bahkan ada yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia. Namun hingga saat ini, masyarakat yang ada di pulau tersebut belum pernah merasakan manisnya program makan bergizi gratis MBG yang merupakan program andalan Presiden Prabowo Subianto. Dari Tolu-Toli, Sulawesi Tengah, Ahmad Mukadas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengan demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Siang edisi hari Kamis 16 Juli 2026. Kini kami akan hadirkan informasi kabar bursa dan juga rupiah siang ini.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan IHSG menguat saat penutupan sesi pertama perdagangan siang hari ini. IHSG naik 22,49 poin ke level 6064,35. Laporan disampaikan oleh Namira Kaguma. Namira.
9: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG menguat pada sesi pertama perdagangan hari ini. Hingga jeda siang, IHSG naik 0,37% atau 22,49 poin ke level 6064,46. IHSG pagi tadi dibuka pada level 6056,75 dan sempat menyentuh level tertinggi di 6076,55. Sementara level terendah berada di posisi 6024,35. Analis memproyeksikan penguatan IHSG masih berpeluang berlanjut setelah indeks mampu bertahan di atas level support 6.000 selama 2 hari terakhir. Adapun level support diperkirakan berada pada kisaran 6.000 hingga 6.025, sementara level resistensi di rentang 6.060 hingga 6.120. Di sisi eksternal, pelaku pasar masih mencermati arah kebijakan suku bunga bank Sentral Amerika Serikat. Sementara ekspektasi bahwa suku bunga akan dipertahankan juga turut menguat setelah inflasi Amerika Serikat menunjukkan perlambatan. Optimisme investor juga didukung penurunan indeks harga produsen atau CPI Amerika Serikat pada Juni yang memperkuat harapan tekanan inflasi mulai mereda. Kondisi tersebut turut mendorong penguatan bursa saham Amerika Serikat dan Asia, tetap diperkirakan masih menjadi sentimen positif bagi pergerakan IHSG hari ini. Sekian perkembangan pasar keuangan, informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman resmi kami rni.co.id. Dari Jakarta, Namir Kaguma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar nantikan juga update indeks harga saham gabungan atau kabar bursa dan juga rupiah pada sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Jelang warta berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan beralih untuk mendengarkan Pro 1 RRI Makassar untuk mengikuti Warta Berita pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI

0: informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, saat lagi kami akan hadirkan ragam informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter dari RRI Makassar. Dari berbagai lokasi tersaji dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 Makassar dan juga di TVRI Sulawesi Selatan.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita, Sari Berita. BPBD Makassar menyiapkan status tanggap darurat hadapi potensi kekeringan. Pemkot Makassar ancam sanksi bagi OPD dengan penyerapan anggaran rendah. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Arvan Yusri. BPBD Makassar siapkan status tanggap darurat hadapi potensi kekeringan. Laporan Edwin Masud.
3: BPBD Kota Makassar mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan di sejumlah wilayah. Selain menyalurkan bantuan air bersih, BPBD juga menyiapkan rekomendasi penetapan status tanggap darurat sebagai dasar penanganan yang lebih masif. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Fadli Tahar mengatakan, intervensi telah dilakukan meski status tanggap darurat belum ditetapkan. Prioritas diberikan kepada wilayah yang mengandalkan air tanah sebagai sumber air bersih, termasuk kawasan pesisir di Kecamatan Ujung Tanah, Bulowa dan Talo. Saat ini, BPBD telah mendistribusikan tandon air ke 17 kelurahan yang mengalami kesulitan memperoleh pasokan air bersih. Fadli menjelaskan, BPBD bersama BMKG, Balai Besar Wilayah Sungai, PDAM, Damkar, Basarnas, serta sejumlah instansi terkait telah menggelar rapat koordinasi untuk menyusun langkah penanganan menghadapi penurunan debit air selama musim kemarau.
4: Kita telah melakukan intervensi di beberapa tempat, walaupun belum masuk dalam SK tanggap darurat, tapi beberapa daerah atau wilayah di Kota Makassar yang merupakan sumber airnya dari sumber air bawah tanah. Jadi yang paling pertama yang perlu kita intervensi, kami telah melakukan penyaluran intervensi secara langsung. Seperti di hari ini kita melakukan intervensi ke wilayah Ujung Tanah. Ada 17 kelurahan wilayah di sekitar Kecamatan Ujung Tanah yang kami antarkan tandon. Jadi daerah-daerah ini adalah yang perlu kita sebagai yang bukan langganan PDAM. Artinya tidak mendapat pasokan air dari PDAM yang memang dari air bawah tanah. Yang sekarang mungkin airnya sudah kering dan tidak ada tersuplai lagi air.
3: Ditambahkan, BPBD memperkirakan sekitar 500 titik distribusi air bersih dapat dijangkau pada tahap awal. Jumlah tersebut dapat bertambah hingga 1000 titik apabila dampak kekeringan meluas. Untuk mendukung operasi di lapangan, BPBD juga mendorong percepatan pencairan anggaran belanja tidak terduga atau BTT agar penanganan dapat dilakukan secara optimal.
1: Pemkab Maros siaga hadapi kemarau, distribusi air bersih dan pos damkar diperkuat. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Maros meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau hingga Oktober 2026. Berdasarkan informasi BMKG, fenomena El Nino berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan di sejumlah wilayah. Bupati Maros Andi Safir Kedisan mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan seluruh camat dan instansi terkait untuk memperkuat langkah antisipasi. Kawasan rawan seperti Camba, Cendrana dan Melawa menjadi fokus pengawasan. Masyarakat juga diminta segera melaporkan jika menemukan titik api. Armada pemadam di Mako Damkar dan Poskap Damkar Mandai disiagakan selama 24 jam. Pemkab juga memastikan distribusi air bersih tetap berjalan dan mengajak berbagai pihak membantu penyaluran air bagi warga terdampak.
6: Di TPA kita, kita sudah siap siagakan mobil pemadam kebakaran yang ada di pusat kota dan juga di Kecamatan Mandai agar siap selalu ketika ada sesuatu terjadi langsung bisa melakukan antisipasi kebakaran di TPA kita.
5: Sementara itu, Damkar Maros juga memperluas jaringan sektor pemadam. Saat ini, sektor telah beroperasi di Bontoa, Marusu, Bantimurung, Tenderli, Moncongle, dan Camba untuk mempercepat respon kebakaran. Kasih Serana dan Prasarana Damkar Maros, M. Ilham Alimsyah mengatakan, pembentukan sektor baru diprioritaskan di Maros Baru, Malawa, dan Tepobulu. Menurutnya, penambahan pos akan mempercepat penanganan kebakaran sekaligus memperkuat pembinaan relawan di desa dan kelurahan.
7: Ya, kita membantu tim DLH agar kita lakukan penyiraman untuk mengurangi apa namanya gas metan dan juga untuk mencegah terjadinya kebakaran akibat cuaca ekstrim ini.
5: Gagak Maros berharap pengembangan sektor pemadam dapat dilakukan bertahap agar pelayanan penyelamatan semakin merata dan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau semakin optimal. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemkot Makassar ancam sanksi bagi OPD dengan penyerapan anggaran yang rendah. Laporan Edwin Masud.
3: Pemerintah Kota Makassar memperingatkan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD agar segera mempercepat realisasi pendapatan dan belanja daerah. OPD yang capaian anggarannya masih rendah terancam dikenai sanksi. Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Sulkifli Nanda mengatakan, target penyerapan anggaran pada pertengahan tahun idealnya telah mencapai 40-50%. Karena itu, setiap OPD diminta bekerja lebih maksimal agar pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat. Menurut Zulkifli, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin akan menjadikan capaian kinerja masing-masing OPD sebagai indikator utama dalam evaluasi. Jika realisasi belanja tidak memenuhi target, maka konsekuensinya dapat berupa pengurangan TPP bagi OPD yang berkinerja rendah. Selain itu, Pemkot Makassar melalui TAPD juga akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program. OPD yang dinilai tidak mampu menjalankan kegiatan sesuai rencana diminta memberikan penjelasan. Jika tidak, anggaran berpotensi digeser ke OPD lain yang memiliki kinerja lebih baik agar realisasi APBD tetap optimal.
8: Tentunya di turunan pertama dan kedua itu selalu mengalami keterlambatan. Tetapi inilah tugas kami dari TAPD ya, untuk melihat dan menilai apakah ini bisa dilaksanakan. Kalau memang tidak bisa program ini dilaksanakan, harus membuat justifikasi apa alasannya. Dan kalau betul-betul ini bukan program, dianggap bukan program politik, tentu harus dievaluasi. Dalam hal ini kan sudah mau perubahan. Nah silahkan yang tidak bisa melakukan program ini, nanti digeser saja anggarannya. Supaya realisasi kita ini di akhir tahun ini bisa optimal. Kalau tidak bisa, kalau bisa ya tentu harus memberikan alasan ke TAPD kenapa ini terhambat dan apakah bisa diselesaikan di sampai dengan bulan Desember.
3: Sekda berharap seluruh OPD memanfaatkan sisa waktu tahun anggaran untuk mempercepat pelaksanaan program sehingga target pendapatan dan belanja daerah dapat tercapai sesuai yang telah direncanakan.
1: DPRD Makassar bahas LKPJ APBD 2025. Persiapkan APBD perubahan 2026. Informasinya bersama Hairudin Borahim.
9: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Makassar memulai membahas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2025. Pembahasan diawali melalui rapat paripurna kelima masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026 yang digelar di ruang paripurna DPRD Makassar Rabu kemarin. Penjelasan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dibacakan oleh Wakil Wali Kota Makassar Alia Mustika Ilham. Dalam penyampaiannya dijelaskan penyusunan ramperda telah mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintah serta telah disesuaikan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Pemerintah Kota Makassar melaporkan realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai sekitar 4,77 triliun rupiah atau 98,87% dari target yang ditetapkan, sementara pendapatan asli daerah atau PAD terrealisasi sekitar 1,94 triliun rupiah, sedangkan pendapatan transfer mencapai 2,77 triliun rupiah untuk belanja daerah realisasinya mencapai sekitar 4,30 triliun rupiah atau 85,10% dari total anggaran dana tersebut digunakan untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar.
10: Mengenai realisasi belanja daerah tahun anggaran 2025, kebijakan pemerintah Kota Makassar dalam pelaksanaan belanja daerah tahun anggaran 2025 yaitu mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah Kota Makassar, peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam pelaksanaan belanja daerah, tetap mengedepankan capaian kinerja melalui indikator tolak ukur dan strategi kinerja yang berkorelasi langsung dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD.
11: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Makassar Erik Oras menegaskan pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD merupakan agenda wajib yang harus segera dituntaskan agar DPRD dapat melanjutkan pembahasan APBD perubahan tahun 2026 dan persiapan APBD pokok tahun 2027.
12: PKPJ itu wajib dilakukan, kan? Karena memang sudah mengingat masuk di pertengahan tahun, maka memang sudah sebaiknya secepatnya mungkin LKPJ ini dapat diselesaikan, sehingga sudah bisa masuk pembahasan yang baru, yaitu pembahasan perubahan dan tentunya persiapannya juga pembahasan pokok di tahun 2027.
11: Ramperda pertanggungjawaban APBD 2025 selanjutnya akan dibahas panitia khusus bersama Badan Anggaran DPRD Makassar sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Rayakan HUT ke-49 RSEAL Jala Amari. Perkuat pengabdian melalui bakti kesehatan. Ana Rizka melaporkan.
13: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Rumah Sakit Angkatan Laut Jala Amari, digelar berbagai kegiatan bakti kesehatan bagi masyarakat. Kegiatan tersebut meliputi seminar kesehatan, donor darah, sunatan massal, hingga pelayanan keluarga berencana atau KB. Berlangsung Kamis 16 Juli 2026. Komandan Komando Daerah Angkatan Laut dan Kodaerah 6 Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan, rangkaian kegiatan ini merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat sekaligus upaya meningkatkan layanan kesehatan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang memperkenalkan terapi oksigen hiperbarik yang dimiliki Rumah Sakit Jala Amari dan dinilai bermanfaat untuk berbagai kebutuhan pengobatan.
14: Dalam rangka hari ulang tahun Koda Eral dan juga hari ulang tahun Rumah Sakit Jala Amari, Rumah Sakit Jala Amari melaksanakan kegiatan kesehatan. Ada seminar kesehatan berkaitan dengan terapi oksigen hiperbarik dan tadi sudah kami buka pelaksanaan seminarnya, dan ada donor darah, ada sunatan massal, dan juga ada KB. Ini semua dilaksanakan dalam rangka pengabdian kita kepada masyarakat untuk membantu kesehatan masyarakat, termasuk mempromosikan chamber hiperbarik yang kita miliki.
13: Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz berharap rangkaian kegiatan sosial dan edukasi kesehatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya layanan kesehatan, termasuk pemanfaatan terapi oksigen hiperbarik sebagai salah satu metode penunjang pengobatan.
1: Pemerintah Kabupaten Bone menargetkan gelar juara umum pada ajang Pekan Olahraga Provinsi pada November mendatang. Laporan Suryani Arifin.
15: Pemerintah Kabupaten Bone optimis mampu meraih gelar juara umum pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-18 yang akan digelar November mendatang. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengungkapkan rasa optimisme tersebut didasari oleh kesiapan atlet pada sejumlah cabang olahraga unggulan seperti judo, renang, dan senam. Selain itu, Kabupaten Bone juga mengandalkan cabang olahraga yang tengah berkembang, yakni Muay Thai, yang diproyeksikan mampu mendulang pundi-pundi medali bagi kontingen Bone. Pada perhelatan kali ini, Kabupaten Bone akan berbagi peran sebagai tuan rumah bersama dengan Kabupaten Wajo. Sesuai jadwal, pelaksanaan Porprov akan berlangsung pada 7 hingga 14 November mendatang. Seremoni pembukaan Porprov akan dipusatkan di Kabupaten Bone, sementara seremoni penutupan direncanakan berlangsung di Kabupaten Wajo.
16: Tentu pasti kami menjadi daerah pemenang ya di beberapa cabang olahraga ya. Laporannya dari Kepala Dinas Olahraga itu, kita mau bertabur emas. Ya. Dan sekarang ini kita persiapkan seluruh atlet ya, untuk bisa berlaga di tingkat provinsi. Dan yang terpenting menjadi pemenang.
15: Pemerintah Kabupaten Bone kini terus mematangkan persiapan atlet agar target juara umum dapat terrealisasi secara maksimal di ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan juga App Store.

0: Enggak, maksudnya aku enggak nyampe.
1: Pakai lagi.
2: Oke. Azeh.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: 101 FM RRI Bone. Selamat sore untuk Anda semua pendengar RRI Bone yang mendengarkan siaran kami sore hari ini di 91 MHz ataupun mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Semoga semuanya kabarnya sehat ya, bahagia di hari ini. Dan untuk hari ini Via menemani ruang dengar Anda dalam program Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan seperti hari Kamis biasanya program Bro Dangdut, kalau hari Kamis hanya 60 menit pendengar ya, jadi hanya sampai di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk Anda yang saat ini tengah mendengarkan kami, nantinya boleh bergabung melalui layanan interaktif yang kami bagikan. Boleh telepon di 0851915189901. Dan untuk hari ini lagu-lagu yang boleh dipilih, ada lagu dari Ayu Tinting, ada Bajol Danu, Eri Susan, Evita Mala, ada Lesti, Jirayut, Nabila, ada Nasar, ada juga lagu dari Safira Inema, Revina Alvia, kemudian Yesi Bintang, Hamdan ATT, dan Megi Z. Itu yang bisa dipilih lagunya pendengar ya untuk hari ini. 0851915189901 yang bisa Anda telepon. Boleh juga di WhatsApp kita untuk hari ini. Kita langsung terima penelpon pertama. Prodangdut, halo. Halo Prodangdut. Prodangdut. Halo, halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Iya. Dangdut adalah kita. Siapa di mana ini?
1: Dengan Fajar Aditya.
0: Fajar, Fajar apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabarnya Aditya?
0: Kabarnya Via juga sehat, alhamdulillah. Gimana
1: semoga
0: hari ini?
1: Sehat semua sama keluarga.
0: Amin, alhamdulillah Fajar. Gimana sore ini di Pondrek Fajar? Cerah kah di sana? Gimana cuacanya?
1: Alhamdulillah mendung-mendung.
0: Oh, mendung.
1: Kalau gitu di situ ya? Gimana?
0: Kalau di sini lagi cerah nih Fajar.
1: Karena enggak mendung ya.
0: Tadi siang sempat hujan. Oh, tadi siang sempat hujan.
1: Iya, tapi sekarang
0: adem kalau gitu ya. Dingin.
1: Mendung.
0: Dingin Pondrek. Pondrek cuacanya dingin ya?
1: Enggak sih, tapi udah hujan.
0: Oh, gitu.
1: Nah, dingin.
0: Tapi hari-hari sehari-hari ya, gimana?
1: Kalau malam di pia dingin.
0: Dingin
1: memang.
0: Sekali ya?
1: Ya, dingin sekali.
0: Baiklah. Jadi hari ini Fajar mau dengar lagunya siapa nih?
1: Lagunya Evita Mala.
0: Evita Mala, judulnya Takdir ya Fajar ya.
1: Iya.
0: Mau dikirimkan siapa nih Fajar?
1: Kirim salam buat anggota dari situ, PSR di Bone. Semoga semuanya dimanapun berada mendengar radio di Bone.
0: Iya.
1: Terus ada seri di Ulo-Ulo, kemudian ada semua di Wajo. Semoga sehat semuanya.
0: Amin.
1: Untuk adik Pia, semoga sehat
0: sama
1: keluarga.
0: Terima kasih banyak.
1: Adik Pia sukses selalu di.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak adik Pia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah untuk yang lain peringat kami masih tunggu ya, 0851915189901. Dan kita terima lagi telepon berikut. Prodangdut, halo.
2: Dangdut, adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Alwi di Bone Selatan ya. Gimana kabarnya hari ini Pak Alwi?
2: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Waduh, apa tuh yang bunyi?
2: Ya.
0: Sore ini mau dengar lagunya siapa nih Pak Alwi?
2: Oh, baru bangun nih.
0: Oh, baru bangun.
2: Boleh dipilihkan ya? Iya.
0: Lagunya siapa? Mau didengar ada Hamdan, ATT, Megiset, ada Nasar juga sama Jirayut, lagu-lagu cowoknya.
2: Ada Megiset lah.
0: Megiset. Oke.
2: Okay. Iya.
0: Mau dikirimkan untuk siapa?
2: Kirim ke buat Adik Frida di Wajo, bersama putra kelilingnya, cepatnya selamat sore Dinda, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Adi, ada Jinovi dicampur lagi sama rezekinya, semoga cepat sembuh Ji. Ada juga Upi di Lapri, Alimbar, Limalin, Rumah, ada sahabat Kompi, dikatu adik ku akhir dulu. Selamat sore kira seri, semoga sehat selalu ya teman-teman di Kompi juga.
0: Amin.
2: Ada juga anggota sejati ku yang serari bone di Ketua Pak Nurdin Senjaya, cepatnya selamat sore Pak Nurdin, semoga sehat selalu dengan keluarga.
0: Amin.
2: Dan teman-teman kita. Oke, untuk semuanya ya pendengarnya. Radio dari Bone di program Prodandu dan Dutala kita. Selamat sore semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, sehat juga untuk Pak Alim ya.
2: Ya, semoga sehat selalu ya bersama keluarga di rumah dan sukses segala.
0: Makasih banyak Pak Alim.
2: Walid, kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Sehat-sehat juga ya untuk Kak Alwi yang ada di Bone Selatan. Nanti lagu dari Megiset judulnya Cinta Hitam kita hadirkan. Kita kembali terima lagi telepon Pro Dangdut. Halo.
3: Dangdut kita.
0: Iya.
3: Assalamualaikum cantik.
0: Waalaikumsalam Irfan, apa kabarnya?
3: Alhamdulillah baik sehat.
0: Alhamdulillah. Sore-sore lagi apa Irfan?
3: Aduh, saya juga kalau.
0: Oh, lagi duduk-duduk saja. Emang sekarang lagi panas di sana?
3: Ini cerah.
0: Oh, cerah. Lagi panas berarti ya.
3: Kalau Bone sekarang kebagian.
0: Kalau Bone cerah juga Bone sekarang.
3: Iya. Cerah sama hatinya sih ya.
0: Iya. Jadi mau dengar lagunya siapa nih Irfan?
3: Hamdan ATT.
0: Hamdan ATT, judulnya Bekas Pacar.
3: Iya.
0: Emang ada bekas pacarnya Irfan?
3: Iya.
0: Ada.
3: Ada
0: gitu ya. Oke deh. Jadi mau dikirimkan untuk bekas pacarnya atau siapa?
3: Alirang itu setiku tengah puasa kasih masih semata.
0: Amin.
3: Alirasi Lilian Triyono. Aja itu sumpah labu ada putri di Bambang. Semuanya pendengarnya pada dan dalam kita.
0: Oke.
3: Untuk Via. Selamat lagi seru kemasin maju di mata bapaknya di Via.
0: Terima kasih, amin.
3: Assalamualaikum Via cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung dengarkan dulu pendengar yang lagu yang berjudul Takdir dari Evita Mala. Lagu yang tadi dipilih pendengar kita yang ada di Pundre ya. Ada Fajar. Kita langsung dengarkan dulu lagu berikut ini.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
2: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
3: Hai, aku charger HP.
2: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
3: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
2: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
3: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
2: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
3: Hah?
2: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
3: Apa? Tuh, si bos kecil sudah mulai ke kemarin.
4: Jangan dipegang. Tidak.
5: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Masih di 91 FM RRI Bone, Megiset Cinta Hitam sudah hadir. Dan nanti kita dengarkan juga ya lagu pilihan dari Irfan, ada Hamdan ATT dengan Bekas Pacar. Untuk yang lainnya mau gabung silahkan, kami masih buka layanan interaktif di WA dan GSM RRI Bone, nomornya sama 0851 9151 8901. Kita langsung terima lagi telepon yang bergabung ya, silahkan dicoba kembali di 0851 9151 8901. Pro Dangdut, halo.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asri, gimana kabarnya Asri?
1: Alhamdulillah, baru bangun.
0: Baru ya. Bangun, jadi nggak tahu ya lagu-lagu apa yang ada di playlist
1: ini
0: kita
1: baru,
0: ya.
1: Baru menerima telepon ini. Padahal
0: udah dari tadi
1: sudah
0: nih.
1: Segmen sebelumnya ya.
0: Udah segmen kedua nih.
1: Oh iya, maksud saya sudah segmen pertama maksud saya.
0: Jadi
1: sekarang sudah menuju ke segmen kedua.
0: Jadi dipilihkan saja ya.
1: Kirain baru hari.
0: Dipilihkan saja kalau gitu ya Sri ya.
1: Iya, Kak.
0: Jadi mau dikirimkan untuk siapa atau siapa mau disapa-sapa hari
1: lagunya
0: ini Sri?
1: Lagunya buat sahabat Kompi. Selamat sore semuanya. Semoga semuanya lagi sehat.
0: Amin.
1: Terus ada juga Kakak Alwi. Selamat sore juga Kak Alwi. Semoga sehat selalu bersama keluarga, mudah-mudahan diberi umur panjang.
0: Amin.
1: Ada Fajar Dipondre, selamat sore juga. Kemudian ada juga Putra Keliling bersama Kak Faida, selamat sore juga Kak Faida bersama Putra Keliling. Semoga sehat selalu dan diberi umur panjang, mudah-mudahan semua aktivitasnya lancar dan rezekinya juga makin lancar ya Kak ya.
0: Amin ya Allah.
1: Dan untuk semuanya pendengarnya Pro Dangdut tanpa terkecuali, ucapannya selamat sore semuanya. Buat Kak Pia, semoga saya selalu, mudah-mudahan selalu dimurahkan
0: rezekinya dan lancarkan
1: semua
0: aktivitas. Amin ya Allah. Sri juga
1: sukses
0: demikian
1: ya.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Asri-Asri yang ada di Ulu-Ulu ya, sudah ikut bergabung. Nah, untuk pendengar RRI Bone yang saat ini tengah beraktivitas di tempat kegiatannya, selamat sore. Hari ini hari Kamis, jadi salam manis untuk semuanya ya. Semoga semuanya berjalan lancar di hari ini. Dan untuk Anda yang sedang berkendara, tetap berhati-hati, tetap jaga laju kendaraan Anda. Kalau jam-jam seperti ini sudah mulai jam pulang kantor, jadi tetap hati-hati, tetap jaga laju kendaraannya agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kita terima lagi telepon berikut pendengar ya. Pro Dangdut, halo.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat

0: Sore juga Irfan. Ada
1: Oke.
0: juga Rindi di Maline. Selamat sore. Semuanya mas dengannya Pro Dandu tanpa terkecuali. Untuk
1: Oke.
0: dia
1: Iya
0: lagi
1: untuk saya.
0: tugas. Terima kasih.
1: Terima kasih
0: Assalamualaikum.
1: juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, ini Via ingin hadirkan dulu ya lagu dari Hamdan ATT dengan judul Bekas Pacar. Lagu yang tadi dipilih Irfan yang ada di Bune. Dan untuk yang lain tetap dengarkan kami di 91 FM RRI Bune, karena setelah lagu dari Hamdan ATT masih akan hadir beberapa persembahan lagu pilihan untuk sore ini.

Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.

0: Risik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
1: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
2: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
2: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
2: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
3: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
4: Aku kopi susu, Mbak.
5: Siap, Mas.
3: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
4: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
3: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
5: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
3: Gaji udah masuk nih.
4: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
5: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

91 FM RRI Bone Pringyar, kumpulan dusta dari Eri Susan menjadi lagu terakhir yang kami hadirkan sebelum nantinya di pukul 16 RRI Bone hadirkan di ruang dengar Anda. Siaran Asta Cita untuk hari ini, di mana hari ini menghadirkan persembahan dari RRI Denpasar dengan judul Warisan Budaya Tak Benda, tari baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Kemudian ada RRI Nunukang dengan topik Harmoni di Perbatasan, Kisah NTT dan Tidung Nunukan. Kemudian dari RRI Merauke dengan topik Melestarikan Budaya dengan Membaca, dan RRI Tanjung Pinang dengan topik Hasanah Melayu. Terima kasih pendengar dan tetap bersama kami di 91 FM RRI Bone. Selamat sore untuk Anda semua dan sampai jumpa di program-program yang akan hadir melalui 91 FM RRI Bone.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat di pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda, Branda Astacita, langsung dari Pro 3 RRI.
1: Legenda timnas Inggris John Terry melontarkan kritik atas kekalahan Inggris di semifinal Piala Dunia. Alwi Farhan berhasil menyingkirkan Alex Lenie dalam melaju ke perempat final Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Reaksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, sepertinya terjadi kesalahan nih pendengar ya. Jadi kami akan menghadirkan Beranda Asta Cita langsung dari Pro 1 RRI Jakarta bersama dengan rekan-rekan kami yang ada di sana. Ada Binda yang akan menemani Anda pendengar dengan topik Beranda Asta Cita kita kali ini yang akan Anda dengarkan dari RRI Denpasar, RRI Nunukan, RRI Merauke dan juga RRI Tanjung Pinang.

0: 101,2 FM Jakarta sore ini. Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar, saatnya Beranda Asta Cita Nasional hari ini diawali dari RRI Denpasar dengan tema Warisan Budaya Tak Benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali berikut ini.
2: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Pendengar, tengah pesatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mungwi, Kabupaten Badung, tetap identitas budayanya melalui pelestarian Tari Baris Bendega, atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai Baris Klemak. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan Tari Baris Bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, Tari Baris Klemat atau Baris Bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Imade Aryawan SSMSI selaku Ketua Sanggar Seni Dananjaya.
3: Saat ini bagaimana posisi dari Tari Baris Bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
4: Untuk baris bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemagi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemagi. Nah, keberadaan dari baris bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang dari baris bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan masyarakat di Cemagi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai tani. Nah, dari sanalah beranjak dari baris bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu berjalan dari pantai menuju pura penem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju pura penem, sekarang sudah menggunakan mobil pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas. Juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemagi sendiri. Yang terkenal itu adalah baris klemat atau baris bendega ini. dulu dilaksanakan setiap purnama apa itu dilaksanakan, dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali, dan ada namanya pekelem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di pura pendem. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
3: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bedege dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Uli Madi?
4: Semua menyebutkan bahwa baris klemat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan sedaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut, semua itu diupacarai. Dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturkan pekelem. Pekelem itu sesajen, dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan babi guling. Itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiah, itu ada di sana di dalamnya. Tentu itu tidak bisa diubah karena itu sudah turun temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
3: Kalau saat ini Blimade melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah, atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
4: Kalau peran generasi muda di Desa Cemagi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemagi, hal ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menopang dari Desa Cemagi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemagi ini diimpit oleh desa-desa yang besar, Desa Mungu sudah terkenal dengan mokoteknya, Nahlot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cemagi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang ketahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada Lomba Desa, itu ditampilkan dari baris klemat, baris pendegel ini. Itu masih saya sendiri di sanggar ini sebagai penggagas untuk pengiring tabuhnya, dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
3: Harapannya Blimade untuk nantinya tari baris bendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi, tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi, entah kita harapkan di tingkat nasional. Seperti apa Bli harapannya?
4: Saya berharap nanti kedepannya tradisi ini bisa gaung lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertunjukan baris bendega di Desa Cemagi. Itu harapan saya sangat besar sekali, agar Desa Cemagi itu tahu, oh Desa Cemagi, personal brandingnya sudah ada, Desa Cemagi, oh di sana ada baris bendega, sudah. Saya hanya ingin itu aja. Masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas, karena ini berkait dengan pariwisata budayanya. Nah itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini, sudah banyak bermunculan dari bendesa adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, gak bisa ini dibangkitkan. Nah seperti itulah, ini yang memang saya harapkan.
2: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, pelestarian tari baris klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemagi untuk generasi mendatang. Demikian Beranda Asta Cita terkait warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
5: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya, kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
6: Selamat sore.
5: Gimana kabar hari
6: baik
5: ini?
6: Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
5: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
6: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihat kan kota persinggahan ya, dari lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku yang memang mendiami pulau Nunukan ini itu memang suku Tidung ya asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849 dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
5: Memang dari Lambata.
6: Dari Lambata. Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sanahnya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
5: 30-an.
6: Jadi itu memang namanya Anton Tarawayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
5: beranak cucu
6: ya. Di sini ya.
5: Akhirnya campuran deh di
6: campuran,
5: sini ya.
6: Betul.
5: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
6: Ya, memang mulanya ya, Pak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan, Pak, menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nukan bekerja, nah, jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik. Ya, dengan sikap sopan santun mereka itu, jadi sampai hari ini, Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada. Bahkan saya hari ini salah satu dari yang terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu, Mbak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa, Mbak.
5: Karena Pak Listran ini kan NTT, campuran NTT campur, dan juga Tidung ya.
6: Iya, jadi Tidung Bulungan gitu. Tidung Bulungan, jadi memang ya? Bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak, Mbak. Banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah berumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi, Mbak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu, Mbak.
5: Baik, Pak Listran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini, Pak Listran?
6: Iya, dari suku Tidung ini pertama, Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya ini acara budaya NTT. Tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, harus, ini salah satu ya. Ini salah satu keharusan. Maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu, Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara Timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin, Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini, Mbak, bagi kolaborasinya itu ada. Akan menciptakan tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu, Mbak. Sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipijak itu,
5: di situ langit dijunjung ya, harus menghargai.
6: Ya, harus menghargai.
5: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih selama ini ya, warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
6: Iya, itu nggak pernah ada, Mbak. Sampai hari ini sampai gesekan hari ini, ya? Bagaimana mau bergesek, Mbak? Ini kan berkeluarga kayak nih.
5: Keluarga semua sudah
6: kayak keluarga, Mbak. Jadi ya konsepnya nih, Mbak. Timur ini kan hobi berkebun ini, Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai, Mbak. Jadi memang apa ya, saling berkolaborasi. Jadi yang membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur, Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya, Mbak, itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu, Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali, Mbak. Kalau gesekan tuh nggak pernah, Mbak. Nggak pernah. Bahkan bersatu, Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur gitu. Karena bagaimana mau bergesek, Mbak. Jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga, Mbak, saling menghargai, Mbak. Saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit, apapun. Makanya, Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Karena awal tadi sudah menghormati. Kecuali tidak ada tadi, Mbak. Pasti ada, kan, gitu. Nah, ini memang supaya tidak ada, apa ya, kegesekan, supaya tidak saling apa. Jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesek sampai hari ini, Mbak. Enggak ada gesekan.
5: Sampai hari ini. Gak ada. Tetap aman semuanya.
6: Tetap aman, Mbak.
5: Dan ini Pak Listran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
6: Iya, Mbak. Jadi salah satu contoh gini, Mbak. ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengadakan adat Jepen ya,
1: Jepen.
6: Itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga mbak, kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT mbak. Jadi saling ini menghargai, dan di tengah globalisasi ini memang mbak terpadu aja semua. Jadi saling apa ya menghargai itu tadi mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan mbak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya-budaya NTT dan tidak apa ya, saling menyinggung itu nggak ada mbak sampai hari ini. Sangat luar biasa itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini mbak, yang pengaruhnya kuat nih, NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu, budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya nih mbak, suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silahkan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak apa ya, tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau tadi. Ya tentunya kalau saya nih mbak juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya nggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi, tetuanya itu yang harus dipanggil minta duduk, bahkan dihadirkan mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu. Dan pernah diadakan acara itu mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan waktu itu acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung, dan itu sangat kuat
5: luar biasa, saling menghargai, saling pastinya menghargai. Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini
6: ya, ini kan zaman globalisasi mbak ya, zaman HP ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah anak muda ini mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku, nah itu yang mbak harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi, peran semua elemen itu penting mbak, bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu. Karena mbak, ini zaman global ini zaman terbuka akses informasi yang cepat gitu mbak. Nah entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini. Tetapi alhamdulillah mbak, sampai hari ini sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan menunukan ini aman. Iya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih gitu.
5: Semoga ya.
6: Semoga.
5: Dan terakhir nih, apa nih pesan bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Rizky?
6: Iya, mbak. Jadi memang yang terpenting gini, mbak. Saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi mbak dalam meningkatkan budaya mbak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi ya. Maksudnya bisa tampil di ajang tingkat provinsi misalnya, di ajang nasional, bahkan kita yang di perbatasan ini mbak ya. Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini ya, menciptakan budaya yang satu mbak, bisa menciptakan hal yang baru kan begitu mbak. Okay. Seperti itu.
5: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan Bapak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Nunukan kita kembali ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya terkait juga dengan judul kita, yaitu pelestarian budaya. Nah, pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya, bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca, pendengar. Saat ini saya sedang

0: mana saja berada, Dinas Perpustakaan Daerah Merauke kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan. Pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk di perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa.
1: Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini Pak?
0: Baik, selama ini yang kami lihat yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus, karena yang tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di TAKAN seperti itu.
1: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
0: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun yang kami lakukan. Terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
1: Ya, Pak Yermias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya, yang disampaikan tadi terkait juga dengan minat membaca. Kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
0: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya. Jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
1: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
0: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung dan tetap mempraktikkan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
1: Pak Yernias, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan seperti itu, Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini, Pak?
0: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Nah. Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku. Ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang itu pakai HP. Mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat di menggunakan teknologi yang sekarang karena lebih beda
1: sama scroll.
0: Iya. Dia cuma scroll ini, tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun seperti itu
1: ya. Iya. Oke. Ya, ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan

0: kamus bahasa marin ini, Pak? Ya, ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
1: Oh ya, baik. Terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun, sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan Balai Bahasa. Okay. Nah, untuk penerbitannya. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari Balai Bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan seperti itu.
0: Oke, ya, jadi ini terkait juga masalah hak penerbitan seperti ya, itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan ya, di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
1: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh.
0: Bergeser jauh.
1: Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang, pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
0: Jauh sekali. Iya. Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya tidak punah seperti
1: tidak
0: itu.
1: Tidak punah, ya.
0: Pak Yeri, akibat dari suatu budaya kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini, Pak?
1: Kita akan kehilangan identitas kita, khususnya di Merauke ya, punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan maksudnya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
0: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya ya, khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak?
1: Untuk melestarikan ini sebenarnya itu dari lingkungan keluarga.
0: Keluarga.
1: Iya, lingkungan keluarga. Ini yang harus seperti di dalam rumah, kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak kita, kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan. Itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihidangkan di atas meja, ini dari budaya kita seperti ini ya, mulai dari makan apa semua seperti itu awalnya dari situ. Nah, kemudian kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih, yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini, orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
0: Oke, jadi memang ini ya, budaya bisa dibilang juga menentukan suatu daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
1: Baik, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.
0: Baik, terima kasih Pak Yeremia Sendik ya, sudah berbagi informasi ya di sore hari ini program Ganda Astacipta. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Beranda Astagita.
1: Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

0: pendengar, kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin, pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya latar belakang berdirinya laboratorium ini, Pak Romi.
1: Jadi memang ini salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya kepada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
0: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih?
1: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian Kajian Naskah Melayu, dan mata kuliah-mata kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayunya melalui pendidikan dari pembelajaran.
0: Oke, okay. Lalu bagaimana nih? Apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
1: Oke, awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun peterakna awalnya. Jadi peterakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya, namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun peterakna Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, dari tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, kan?
0: Oke, berarti tadi kalau diceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
1: Oke, untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah Tamadun Melayu, pokoknya yang berbau Melayu yang kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tapi kemudian kita bisa memperkenalkan ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama pucuk rebung itu, ini maknanya peternaknya ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka. Ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu. Dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali. Termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi adat istiadat pernikahan Melayu seperti itu. Ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
2: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
1: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan. Ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun, dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Al-Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pulau Riau, kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berzanji untuk pemuda Melayu di Pulau Riau. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau, seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di labor itu.
2: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
1: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor karena mereka sangat senang kali berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
2: Oke. Ini untuk teknologi digital sendiri nih dari pihak RAPU sendiri melalui lab ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan kebudayaan kepada masyarakat kita?
1: Oke, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktik perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Seri Melayu namanya. Di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya, masih kita carilah tim-timnya. Memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas mulai itu jaringan pembelajaran dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemudian juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas terkait dengan mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
2: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri ini untuk lebih berkenalan kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini apa nih, Bang, kedepannya?
1: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu didatangi asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak dan sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan dari perguruan tinggi manapun. Kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, Kami ingin berharap sekali ke depannya ya masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan kepada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi kami berharap mungkin dari para tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsih pemikirannya, baik itu melalui seminar, pelatihan dan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
2: Oke, tapi di depan ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
1: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
2: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Khazanah Melayu dari Stain Sultan Abdurrahman, Provinsi Kepulauan Riau. Pelestarian budaya Melayu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal. Kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara Civitas Akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: KKB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu makin kabar baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apalagi di kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh pakai Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
1: Informasi dan inspirasi.
2: Sih, boleh dibilang terbuka gitu ya. Ya, memang perlu ada satu perlindungan dan juga edukasi, terutama para pengunjung tidak boleh sama sekali memegang-megang dinding gua, apalagi melakukan vandalisme. Coret-coret itu udah pelanggaran hukum gitu ya. Tapi memegang itu juga saya kira harus ada edukasi. Karena itu bisa merusak lukisannya. Jadi hanya dilihat saja. Ya, dan itu pun kalau bisa jaraknya jangan terlalu dekat ya.
3: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Anies Mangiroka menyambut baik dukungan pemerintah pusat terhadap pelestarian warisan budaya di Muna. Menurutnya, warisan budaya merupakan aset bangsa yang harus dijaga bersama melalui kolaborasi pemerintah, akademisi, pelaku budaya, media, komunitas, dan masyarakat. Ia berharap Liang Kabori dapat berkembang menjadi destinasi unggulan yang dikenal hingga tingkat internasional, serta mendapat dukungan dari pemerintah pusat.
4: Seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri akan dilakukan cagar budaya, maka kami dari pemerintah provinsi akan mendukung kegiatan itu. Salah satunya itu akan membangun akses jalan.
3: Ya. Andis Mangiroka menambahkan, rencana penetapan status cagar budaya nasional dan pengusulan warisan dunia UNESCO diharapkan memperkuat upaya pelestarian kawasan prasejarah di Kabupaten Muna, sekaligus membuka peluang pengembangan pariwisata berbasis budaya. Pemerintah juga mendorong agar pengelolaan situs dilakukan secara berkelanjutan, sehingga nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat tanpa mengurangi kelestarian warisan budaya tersebut. Reporter RRI Kendari, Ferim Safir, melaporkan.
5: Dari RRI Kendari, pendengar, kita menuju RRI Toli-Toli bersama rekan Suharmi. Silakan rekan Suharmi. Ya, selamat sore rekan Suharmi di RRI Toli-Toli. Silakan untuk laporannya. Ya. Mendengar kita menuju RRI Bone bersama dengan rekan Arviani. Selamat sore rekan Arviani.
6: Selamat sore.
7: Ya, silakan. Alhamdulillah tadi juga kita ya,
5: silakan laporannya dari RRI
8: Bone. Pemerintah Kabupaten Mamuju meluncurkan buku bahasa daerah dan menetapkan program sehari.
6: Pemerintah Kabupaten Bone optimis mampu meraih gelar juara umum pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau PORP. Pemerintah Kabupaten Bone optimis mampu meraih gelar juara. Pemerintah Kabupaten Bone optimis mampu meraih gelar juara umum pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV ke-18 yang akan digelar November mendatang. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengungkapkan rasa optimisme tersebut didasari oleh kesiapan atlet pada sejumlah cabang olahraga unggulan seperti judo, renang, dan senam. Selain itu, Kabupaten Bone juga mengandalkan cabang olahraga yang tengah berkembang, yakni Muay Thai, yang diproyeksikan mampu mendulang pundi-pundi medali bagi kontingen Bone. Pada perhelatan kali ini, Kabupaten Bone akan berbagi peran sebagai tuan rumah bersama dengan Kabupaten Wajo. Sesuai jadwal, pelaksanaan PORPROV akan berlangsung pada 7 hingga 14 November mendatang, seremoni pembukaan PORPROV akan dipusatkan di Kabupaten Bone, sementara seremoni penutupan direncanakan berlangsung di Kabupaten Wajo.
9: Tentu pasti kami menjadi daerah pemenang ya di beberapa cabang olahraga ya. laporannya dari Kepala Dinas Olahraga itu kita mau bertabur emas ya. Dan sekarang ini kita persiapkan seluruh atlet ya untuk bisa berlaga di tingkat provinsi dan yang terpenting menjadi kompetitif.
6: Pemerintah Kabupaten Bone kini terus mematangkan persiapan atlet agar target juara umum dapat terrealisasi secara maksimal di ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.
10: Demikian informasi dari RRI Bone terkait pemerintah Kabupaten Bone menargetkan gelar juara umum pada ajang Pekan Olahraga Provinsi November mendatang yang dilaporkan Suryani Arifin. Dan terima kasih atas kebersamaan kita Pak untuk sore hari ini. Kita kembali ke rekan yang ada di RRI Kendari.
5: Ya, terima kasih rekan Arfiani dari RRI Bone. Dari Bone, pendengar, kita menuju RRI Bau-Bau bersama Waude Sabaria. Silakan.
11: Baik, rekan Jihan. Untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait optimalkan penanganan kebakaran, Dinas Damkar Bau-Bau segera terima 2 unit mobil pemadam baru dari pemerintah provinsi. Berikut dilaporkan rekan kami Waude Nur Liani.
12: Kekuatan armada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kota Bau-Bau segera bertambah. Pemerintah Kota Bau-Bau akan menerima bantuan 2 unit mobil pemadam kebakaran yang diharapkan mampu meningkatkan kecepatan dan efektivitas penanganan kebakaran di seluruh wilayah kota. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau, Asmin, mengatakan 2 armada tersebut merupakan bantuan dari pemerintah provinsi. Saat ini proses penyerahan masih berada pada tahap administrasi setelah memperoleh persetujuan Gubernur Sulawesi Tenggara dan melalui validasi Inspektorat Provinsi, kendaraan tersebut akan segera diserahkan kepada pemerintah Kota Bau-Bau. Asmin menjelaskan, kedua kendaraan ini memiliki tipe yang sama dengan armada damkar Bau-Bau yang telah beroperasi selama ini, namun mobil baru tersebut dibekali spesifikasi yang lebih modern, sehingga diharapkan mampu meningkatkan performa petugas saat melakukan pemadaman maupun penanganan keadaan darurat.
13: Jadi sementara dalam proses Pak Gubernur itu sudah oke ya, tinggal validasi dari Inspektorat Provinsi untuk diserahkan kepada pemerintah Kota Bau-Bau. Kan spesifikasi saya informasi dengan dari mekanik saya itu lebih bagus.
14: Lebih bagus ya. Baik. Berapa unit kalau
13: 15. Sekarang ya. 15 termasuk ambulans yang mobil angkut itu. Ya. Jadi semuanya 15. Kalau ditambah lagi ini berarti sudah 17.
14: 17 Pak ya.
12: Lanjut Asmin, dengan tambahan 2 unit tersebut, jumlah armada damkar Bau-Bau akan bertambah dari 15 menjadi 17 unit. Meski demikian, jumlah tersebut masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pelayanan kebakaran di Kota Bau-Bau. Tak hanya armada, damkar Bau-Bau juga masih menghadapi keterbatasan infrastruktur. Berdasarkan standar pelayanan, Kota Bau-Bau idealnya memiliki 15 pos pemadam kebakaran, namun hingga kini baru tersedia 4 pos yang ditempatkan di sejumlah kawasan yang dinilai rawan terjadi kebakaran. Kedepan, kata Asmin, Dinas Damkar dan Penyelamatan berharap dukungan pemerintah terhadap penambahan sarana-prasarana serta personil dan juga anggaran terus meningkat. Dengan demikian, pembangunan pos-pos pemadam baru dapat direalisasikan sehingga waktu respon petugas menjadi lebih cepat dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Waden Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
11: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Jihan Benazir di Pro 1 RRI Kendari.
5: Ya, terima kasih rekan Waude Sabaria untuk informasinya sore hari ini. Dan pendengar dari Bau-Bau, kita kembali menuju RRI Toli-Toli bersama rekan Suharmi. Silakan.
15: Baik, terima kasih rekan Jihan. Pendengar, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,1 yang mengguncang Kabupaten Buol pada Minggu 12 Juli 2026 mengakibatkan ratusan bangunan mengalami kerusakan. Akademisi UNTAD menilai perlu kajian mendalam terkait bangunan tahan gempa di Kabupaten Buol. Laporan Susanti Akataba.
16: Ratusan bangunan di Kabupaten Buol mengalami kerusakan pasca gempa bumi dengan magnitudo 5,1 yang mengguncang Kabupaten Buol Minggu malam 12 Juli lalu. Salah seorang warga, Sugiat, mengaku mengalami kerugian setelah 2 unit mobil miliknya tertimpa material bangunan yang roboh. Ia menuturkan getaran gempa berlangsung cukup kuat hingga menyebabkan dinding rumahnya runtuh dan menimpa 2 unit mobil yang terparkir. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
17: Kita tidak tahu juga tiba-tiba langsung gempa bagaimana. Nah, kita langsung keluar, baru berdiri di teras, sudah ambruk semua. kan ini teras saja yang dihantam semuanya, yang semua dan kendaraan roto.
16: Menanggapi banyaknya bangunan yang mengalami kerusakan akibat gempa di Kabupaten Buol, pengamat kebencanaan Universitas Tadulako Palu Abdullah menilai pemerintah perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya bangunan tahan gempa. Menurut Abdullah, meskipun magnitudo gempa hanya 5,1, kerusakan yang ditimbulkan menunjukkan masih banyak bangunan yang belum memenuhi standar konstruksi tahan gempa. Kondisi ini harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Kabupaten Buol agar pembangunan rumah maupun fasilitas umum ke depan mengacu pada prinsip bangunan tahan gempa.
18: Kita prihatin adalah gempa 5,1 magnitudo, tapi 195 bangunan yang rusak. Ini sangat mengagetkan ini. Ini belum 6,5, belum 7,5. Jadi dipertanyakan juga ke depan kualitas bangunan yang ada di Kabupaten Buol itu termasuk.
16: Abdullah menambahkan, selain edukasi kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Buol juga perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan serta mendorong penerapan standar konstruksi yang sesuai dengan karakteristik wilayah yang rawan gempa. Upaya ini diharapkan dapat meminimalkan risiko kerusakan dan korban apabila terjadi gempa. Susanti Akataba melaporkan.
11: Demikian informasi dari RRI Toli-Toli dan mewakili kerabat kerja yang bertugas sore ini, saya Suharmi Darmoswito, di meja operator ada rekan Darwis dan Dava Raihan, mengucapkan terima kasih kembali bersama Jihan di RRI Kendari.
5: Ya, terima kasih rekan Suharmi ya untuk informasinya di sore hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kita akan update informasi dari RRI Mamuju bersama dengan rekan Randi. Silakan.
19: Baik, terima kasih rekan Jihan. Dalam upaya melestarikan bahasa daerah, pemerintah Kabupaten Mamuju meluncurkan buku bahasa daerah serta menetapkan program Sehari Berbahasa Mamuju yang diberlakukan setiap hari Selasa bagi ASN dan pelajar SD hingga SMP. Berikut laporannya disampaikan Marhadi Umar.
20: Bahasa Mamuju setiap hari Selasa bagi aparatur sipil negara atau ASN, pelajar SD serta SMP. Peluncuran ini dilakukan dalam rangka peringatan hari ulang tahun atau HUT Mamuju ke-486 pada Selasa 14 Juli 2026. Bupati Mamuju Sutina Suhardi mengatakan bahwa program ini bertujuan melestarikan bahasa daerah yang mulai ditinggalkan oleh generasi muda. Ia mengungkapkan kekhawatirannya karena saat ini banyak generasi muda Mamuju yang tidak lagi mengenal dan menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Ia berharap seluruh warga yang tinggal di Mamuju termasuk pendatang dapat turut mempelajari bahasa daerah Mamuju.
7: Alhamdulillah tadi juga kita laksanakan launching bahasa Mamuju setelah rangkaian launching buku bahasa Mamuju yang dipelajari oleh anak-anak kita SD dan SMP di Kabupaten Mamuju. Ini kita launching Sehari Berbahasa Mamuju di tiap hari Selasa untuk ASN dan untuk anak-anak sekolah. Kenapa kita meluncing berbahasa Mamuju, Sehari Berbahasa Mamuju? Karena sekarang sudah banyak generasi-generasi muda Mamuju itu tidak tahu berbahasa Mamuju.
20: Sementara itu, Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana mengatakan bahwa buku ini nantinya dapat menjadi bahan ajar bagi anak-anak sejak usia dini. Ia menambahkan, pengenalan bahasa daerah sejak dini sangat penting untuk menjaga identitas dan sejarah Mamuju.
21: Insya Allah ini karena sudah ada nanti bukunya, itu akan disampaikan pelajarannya, dan kita berharap memang dari awal, dari sedari dini anak-anak kita itu sudah dibiasakan untuk bisa berbahasa Mamuju, supaya Mamuju kita ini akan lebih baik lagi, kita tidak lupa dengan sejarah.
20: Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kecintaan terhadap daerah dapat diwujudkan melalui pelestarian bahasa dan budaya lokal. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
19: Dari RRI Mamuju, kita kembali ke rekan Jihan di RRI Kendari.
22: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
5: Beralih ke informasi lainnya dari RRI Makassar bersama rekan Irsan Saputra, silakan untuk informasinya.
23: Iya. Informasi dari RRI Makassar kami sampaikan untuk Anda, pendengar. BPBD Makassar siapkan status tanggap darurat hadapi potensi kekeringan. Dilaporkan oleh rekan reporter kami, Edwin Masud.
0: BPBD Kota Makassar mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan di sejumlah wilayah. Selain menyalurkan bantuan air bersih, BPBD juga menyiapkan rekomendasi penetapan status tanggap darurat sebagai dasar penanganan yang lebih masif. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Fadli Tahar mengatakan, intervensi telah dilakukan meski status tanggap darurat belum ditetapkan. Prioritas diberikan kepada wilayah yang mengandalkan air tanah sebagai sumber air bersih, termasuk kawasan pesisir di Kecamatan Ujung Tanah, Buloa dan Talo. Saat ini, BPBD telah mendistribusikan tandon air ke 17 kelurahan yang mengalami kesulitan memperoleh pasokan air bersih. Fadli menjelaskan, BPBD bersama BMKG, Balai Besar Wilayah Sungai, PDAM, Damkar, Basarnas, serta sejumlah instansi terkait telah menggelar rapat koordinasi untuk menyusun langkah penanganan menghadapi penurunan debit air selama musim kemarau.
1: Kita telah melakukan intervensi di beberapa tempat, walaupun belum masuk dalam SK tanggap darurat, tapi beberapa daerah atau wilayah di Kota Makassar yang merupakan sumber airnya dari sumber air bawah tanah. Jadi yang paling pertama yang perlu kita intervensi, kami telah melakukan penyaluran, intervensi secara langsung. Seperti di hari ini kita melakukan intervensi ke wilayah Ujung Tanah. Ada 17 kelurahan wilayah di sekitar Kecamatan Ujung Tanah yang kami antarkan tandon. Jadi daerah-daerah ini adalah yang perlu kita sebagai yang bukan langganan PDAM. Artinya tidak mendapat pasokan air dari PDAM yang memang dari air bawah tanah. Ya sekarang mungkin airnya sudah kering dan tidak ada tersuplai lagi air.
0: Ditambahkan, BPBD memperkirakan.
23: Demikianlah rangkaian informasi dari Kota Ngimamiri Makassar, kembali bersama rekan penyiar di sana. Silakan.
5: Ya, terima kasih rekan Irsan dari RRI Makassar. Kita menuju RRI Ampana bersama rekan Novian. Silakan rekan Novian.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Jihan dari RRI Ampana. Wabub Tona sidak progres pemutakhiran DTSN di sejumlah desa di Kecamatan Tojo Barat.
4: Pemerintah Kabupaten Tojo Una terus mempercepat proses pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN sebagai dasar penyusunan kebijakan dan penyaluran berbagai program pemerintah. Namun lambatnya progres pendataan di sejumlah desa masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Untuk memastikan pelaksanaan pemutakhiran data berjalan sesuai target, Wakil Bupati Tojo Una Surya Lapasiri melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah kantor desa guna memantau langsung perkembangan pendataan di lapangan. Dari hasil sidak, Wakil Bupati menemukan masih banyak desa yang belum menyelesaikan proses pemutakhiran data. Bahkan terdapat desa yang capaian pendataannya baru mencapai 0,23%. Kondisi tersebut dinilai tidak berjalan dengan target yang telah ditetapkan dan perlu segera mendapat perhatian dari pemerintah desa serta operator pendataan.
24: Kenapa kami datang? Karena melihat itu keadaan seperti itu. Kami cerita benar. Kok kenapa seperti ini? Yang lain sudah harus bisa sudah 50%, 60%. Sementara di sini begini modelnya. Bisa tadi alasan jaringan. Kita kan tidak pakai alasan jaringan. Pulang ke sana, mereka punya sudah ada 100% ada. 50% ada, 80% ada. Itu pula yang jauh.
4: Surya Lapasiri menegaskan bahwa pemutakhiran DTSN merupakan tanggung jawab bersama yang harus diselesaikan secara cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia meminta seluruh kepala desa dan operator DTSN meningkatkan kinerja serta mempercepat proses pendataan tanpa mengabaikan ketelitian dan validasi data. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana terkait dengan pemutakhiran data DTSN. Jadi perhatian dan Bapak Tono lakukan sidak. Kami kembali ke rekan Jihan di Kendari.
5: Ya, terima kasih rekan Novian dari RRI Ampana. Dan untuk menutup perjumpaan kita di Gema Saripati Maju sore hari ini, pendengar, kita menuju RRI Palu-Palu. RRI Palu bersama rekan Umi Kalsum.
25: Terima kasih. Dan kami dari RRI Palu akan menghadirkan satu paket news feature produksi RRI Palu tentunya dengan topik setara dalam kehidupan bermartabat dalam kesempatan bersama dengan Iksan Setiadi.
26: Banyak orang mengira tantangan terbesar penyandang disabilitas adalah keterbatasan yang mereka miliki. Padahal bagi mereka, hambatan yang paling berat justru sering datang dari lingkungan sekitar. Dari tatapan yang penuh rasa iba, dari kesempatan yang tertutup, dari anggapan bahwa mereka tidak mampu sebelum diberi ruang untuk membuktikan diri. Di balik kehidupan yang tampak biasa, penyandang disabilitas menjalani perjuangan yang tidak sederhana. Mereka harus berjuang memperoleh pendidikan, mencari pekerjaan, mengakses pelayanan publik, hingga meyakinkan masyarakat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk hidup bermartabat. Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Sulawesi Tengah, Muhammad Yusuf, mengatakan persoalan utama yang masih dihadapi bukan lagi soal keterbatasan fisik, melainkan cara pandang masyarakat yang masih menempatkan penyandang disabilitas sebagai objek belas kasihan. Padahal yang mereka butuhkan bukan perlakuan istimewa, melainkan kesempatan yang setara untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam pembangunan.
3: Ya, memang perlu dipahami. Hal-hal yang seperti inilah yang kadang-kadang juga menimbulkan banyak. Kita bukan ingin dikasihani, tapi memberikan akses yang prioritas. Prioritas itu kan artinya bukan diutamakan, tapi kalau memang ada, maka itulah yang diprioritaskan lebih dahulu. Seperti itu, kita bicara di luar bahwa kita membutuhkan akses yang baik, tapi dari dalam teman-teman sendiri sebenarnya kita butuh juga mereka untuk memahami siapa kita.
26: Cara pandang yang keliru itu pernah dirasakan langsung oleh Elizabeth Nurmahi. Perempuan penyandang low vision itu pernah diperlakukan tidak adil ketika mengurus administrasi di kampus. Karena keterbatasan penglihatannya tidak tampak secara fisik, permintaannya untuk dibantu justru dianggap sebagai upaya mencari belas kasihan. Namun pengalaman itu tidak membuatnya berhenti. Elizabeth memilih melanjutkan pendidikan, bergabung dengan organisasi penyandang disabilitas, mengikuti berbagai pelatihan hingga berhasil meraih prestasi pada kompetisi public relation tingkat regional. Baginya, menerima diri bukan berarti menyerah pada keadaan. Justru, dari situlah keberanian untuk terus berkembang dimulai.
6: Saya orang yang, maksudnya saya anak yang suka belajar, anak yang suka eksplor banyak hal, dan saya tidak mau membunuh hal-hal indah seperti itu hanya dengan satu kondisi gitu ya. Makanya saya mencoba menerima dan saya coba bergabung ke komunitas-komunitas yang kondisinya itu sama dengan saya. Dari situ saya bisa mendapatkan banyak pengalaman, sharing dari mereka, karena saya
8: melihat insight
6: yang positif. Dan ketika saya bergabung dengan mereka, saya ada orang, teman-teman yang sebenarnya kondisinya lebih parah dari saya. Ya, ada yang totally blind itu, saya mulai kayak, saya mungkin saya yang kurang bersyukur apa gimana ya, karena ternyata ada yang lebih kondisinya lebih parah daripada saya, dan dari situ saya belajar untuk menerima diri sendiri sebenarnya.
26: Semangat serupa tumbuh di Rumah Merah Putih Kota Palu. Di tempat ini, penyandang disabilitas tidak diajarkan untuk bergantung pada bantuan. Mereka didorong mengenali potensi, belajar berbagai keterampilan, membangun usaha, hingga percaya bahwa mereka mampu berdiri di atas kemampuan sendiri. Bagi Koh Awi, pembina Rumah Merah Putih, kemandirian adalah bentuk penghormatan terhadap martabat manusia. Karena seseorang tidak akan pernah benar-benar tumbuh jika hanya dipandang sebagai penerima belas kasihan.
9: Ya, mereka adalah kita ingin disejajarkan dengan manusia normal dalam konteks sebuah bidang pendidikan, ya kan, seni budaya, ya kan, talenta, dan juga terbukanya lapangan kerja. Jadi saya pikir hal itu sesuatu yang sangat menyentuh hati. Biasa kan orang, ya, dan itu memang sudah saya latih. Kita tidak mengemis, ya, kita berdiri di atas kaki kita sendiri, di atas kinerja kita sendiri, karena kita tidak tahu kapan berkat itu tetap ada atau kapan berkat itu habis. Jadi anak-anak saya ini saya latih untuk mereka bisa mandiri. Nah, minimal kita membantu dalam konteks memutar lapangan pekerjaan.
26: Menjadi penyandang disabilitas bukan berarti kehilangan masa depan. Yang seringkali membatasi bukanlah kondisi fisik mereka, melainkan lingkungan yang belum sepenuhnya membuka ruang untuk tumbuh bersama, Kesetaraan bukan lahir dari rasa kasihan. Kesetaraan lahir ketika masyarakat mulai melihat kemampuan bukan kekurangan. Ketika sekolah membuka akses, dunia kerja memberi kesempatan, pelayanan publik menjadi ramah, dan setiap kebijakan mendengarkan suara mereka yang selama ini kerap terabaikan. Pada akhirnya, penyandang disabilitas tidak meminta jalan yang lebih mudah. Mereka hanya meminta agar pintu yang sama dibukakan. Karena setiap manusia memiliki hak untuk bermimpi, berkarya, dan hidup bermartabat. Dan ketika kesempatan itu benar-benar diberikan, penyandang disabilitas tidak hanya mampu bertahan menghadapi kehidupan, tetapi juga menjadi bukti bahwa keterbatasan tidak pernah menghalangi seseorang untuk memberi arti bagi sesama.
25: Demikian news feature produksi RRI Palu dengan topik setara dalam kehidupan, bermartabat dalam kesempatan, yang sudah disampaikan oleh Iksan Setiadi. Dan kami dari RRI Palu mengucapkan terima kasih kembali ke rekan kami yang ada di RRI Kendari.
5: Ya, terima kasih rekan Umi Kalsum dari RRI Palu. Dan dengan demikian pendengar, usai sudah ya untuk informasi yang kami sampaikan melalui Gema Saripati Maju sore hari ini, edisi Kamis 16 Juli 2026. Saya Jihan Benazir bersama rekan Made dan juga Jeremy mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
22: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menang

0: Pancasila.
1: Besok kamu masuk shift apa?
2: Sore, soalnya pagi sampai siang aku ada jadwal kuliah online.
1: Enak ya, bisa kuliah fleksibel sambil tetap kerja full time untuk nyiapin masa depan.
2: Cobain aja, Universitas Terbuka Makassar. Daftarnya juga gampang, tanpa tes masuk lagi. Terus biaya kuliahnya juga terjangkau.
0: Pilihan yang tepat untuk masuk di Universitas Terbuka Makassar, kamu bisa kuliah online, fleksibel, dan disesuaikan dengan aktivitas kamu. Daftarnya juga tanpa tes masuk dengan biaya terjangkau mulai dari 1 jutaan per semester. Di UT ada 4 fakultas. Ada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan 38 pilihan program studi. Jenjang vokasi

94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini mereka akan hadirkan informasi nih buat pendengar. Ini terkait final Piala Dunia FIFA 2026 nanti yang akan mempertemukan Argentina dan Spanyol dalam duel yang mempertemukan dua negara dari dua benua yang berbeda, di mana laga puncak tersebut menjadi perebutan gelar juara dunia antar wakil Amerika Selatan dan Eropa yang sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen nanti. Dilansir dari FIFA, partai final yang akan digelar di MetLife Stadium New Jersey, Amerika Serikat. Pertandingan ini menjadi penutup Piala Dunia 2026 sekaligus kesempatan bagi Argentina mempertahankan gelar juara dunianya, dan sementara Spanyol berupaya meraih trofi dunia yang kedua. Nah, Argentina memastikan langkah ke final setelah mengalahkan Inggris dengan skor 2-1 pada laga semifinal yang berlangsung tadi malam. Kemenangan tersebut mengantarkan Albi Celeste kembali ke partai puncak dan menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia yang diraih pada edisi sebelumnya. Di sisi lain, Spanyol melangkah ke final usai menyingkirkan Prancis pada babak semifinal. La Roja kembali menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Eropa dengan pemain kolektif yang solid sepanjang turnamen nanti. Nah, pendengar, kita akan bersiap menunggu pertandingan final nih nanti di tanggal 19 Juli 2026 pada pukul 4 waktu Indonesia Tengah nanti, dan tentunya akan disiarkan juga di RRI Pro 1 Makassar. Nah, untuk Anda nih sebagai supporternya Spanyol ataupun Argentina, bersiap-siap untuk menunggu kemenangan salah satunya nanti. Untuk itu, pendengar, tetap di Pro 1 RRI Makassar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: informasi lalu lintas.
1: Sembilan FM kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, berikut kami akan informasikan kondisi lalu lintas Kota Makassar melalui CCTV Kominfo Kota Makassar. Untuk Anda pendengar yang akan menuju perbatasan Makassar dan Maros, saat ini kondisi jalan terpantau lancar. Dan selanjutnya yang akan menuju Simpang Lima Bandara terpantau lancar. Dan selanjutnya untuk ruas arus jalan pintu 1 Unhas terpantau lancar. Berikutnya untuk Alauddin Talasalapang terpantau lancar. Dan terakhir kami informasikan untuk kondisi jalan Alauddin saat ini terpantau lancar, dan diharapkan untuk pendengar tetap berhati-hati di jalan, menjaga jarak aman dan mematuhi peraturan lalu lintas. Dan semoga pendengar selamat sampai di tujuan. Dan sambil itu kami akan informasikan untuk azan maghrib di pukul 18 lewat 5 waktu Indonesia Tengah. Dan kami juga akan hadirkan pengajian dan terjemahan untuk Anda. Jadi untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.
2: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos saja deh. Jalanan juga kosong.
3: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
2: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
3: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
2: Iya juga sih.
3: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang.
4: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
5: Makassar sore ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan jika mereka bermaksud hendak menipumu, maka sesungguhnya cukup Allah menjadi pelindungmu. Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan dengan para mukmin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bahasi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandan azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

0: Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.
1: Makassar sore ini.

nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

0: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam. Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara. Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
2: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas.

0: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi terbaru yang telah kami rangkum untuk Anda di portal berita kami di rri.co.id. Nah, untuk informasi pertama kami akan hadirkan bahwa Wakil Bupati Goa Dharma Wangsa Muin menjadi narasumber dalam dialog interaktif Parekat TVRI Sulawesi Selatan. Dia telah memberikan apresiasi kepada TVRI sebagai official broadcaster Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia, di mana menurutnya melalui siaran gratis atau free to air, TVRI Nasional dan TVRI Sport, masyarakat dari berbagai wilayah dapat menikmati seluruh pertandingan Piala Dunia mulai dari fase grup hingga partai final tanpa biaya berlangganan. Dan ia menilai kehadiran TVRI memberikan akses yang merata bagi masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah pedesaan maupun pegunungan. Dan menurutnya tingginya antusiasme masyarakat juga didukung oleh terbitnya surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia FIFA 2026. Kebijakan tersebut memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk memfasilitasi kegiatan nobar sebagai sarana hiburan sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat. Nah, mungkin pendengar Pro 1 RRI Makassar juga yang ingin menonton bareng juga, ini adalah salah satu kegiatan yang mempererat atau memperkuat sosialisasi antar masyarakat dalam mendukung jagoannya nih. Nah, nanti kita akan saksikan juga nanti dan kita simak bersama melalui RRI Pro 1 juga di seluruh Indonesia, bahwa kami akan menghadirkan atau menyajikan siaran pertandingan final antara Argentina dan Spanyol di tanggal 19 Juli 2026 pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk informasi lebih lanjutnya, tetap dengarkan kami di Pro 1 RRI Makassar.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, aku

0: Seragam baru, kelas baru,
1: teman baru.
2: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
3: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
4: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
5: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
6: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
7: Pendengar Persatu RRI Makassar, berikut kami hadirkan lagi info selanjutnya nih dari Pemerintahan Kota Makassar bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menata kawasan eks Stadion Mato Angin di Kecamatan Mariso pada Rabu 15 Juli 2026, di mana penataan dilakukan untuk mengamankan aset pemerintah sekaligus mengembalikan fungsi ruang publik yang selama ini ditempati bangunan tanpa izin. Kepala Satpol PP Kota Makassar Hasanuddin mengatakan sebelum penataan dilakukan, pemerintah telah memberikan sosialisasi, himbauan hingga teguran kepada pemilik bangunan agar membongkar bangunannya secara mandiri. Dan hasilnya sebagian besar pemilik bangunan telah menunjukkan itikad baik dengan melakukan pembongkaran secara mandiri. Namun masih terdapat sekitar 10 bangunan yang tetap bertahan sehingga pemerintah perlu mengambil langkah penataan. Dan ia menegaskan seluruh proses penataan dilakukan dengan pendekatan humanis, persuasif, dan edukatif tanpa mengedepankan tindakan represif. Petugas juga diminta mengutamakan dialog agar masyarakat memahami pentingnya menjaga aset pemerintah. Dan kegiatan penataan dipimpin Kepala Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan Andi Arwin Aziz bersama Kepala Satpol PP Kota Makassar Hasanuddin ini berlangsung secara aman dan tertib dengan dukungan personel gabungan serta masyarakat yang bersifat kooperatif. Dan semoga penataan ini berjalan dengan lancar agar Stadion Mato Angin ini mungkin bisa difungsikan lebih baik lagi ke depannya. Dan untuk itu pendengar yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut, silakan kunjungi portal berita kami di rri.co.id.
8: Makassar sore ini.

0: atau yang juga dikenal dengan nama Baccara, kini kembali menjadi sorotan. Dilansir dari sciencedaily.com, sukun memiliki potensi besar sebagai superfood masa depan. Buah yang sering tumbuh di perkarangan rumah ini kaya akan karbohidrat kompleks, serat, vitamin, dan mineral yang tinggi, menjadikan sumber pangan alternatif yang sangat menjanjikan untuk mendukung ketahanan pangan dunia, khususnya di negara tropis seperti Indonesia. Selain kaya gizi, sukun juga mudah dibudidayakan dan tahan terhadap cuaca ekstrim, menjadikan pilihan yang tepat untuk menghadapi perubahan iklim. Dalam satu musim panen, sebuah pohon sukun bisa menghasilkan banyak buah, menjadikannya komoditas pangan yang menguntungkan. Namun, agar mendapatkan manfaat maksimal, cara pengolahan sukun juga sangat penting. Disarankan untuk mengolah sukun dengan cara direbus atau dikukus, karena cara ini menjaga kandungan serat dan nutrisinya tetap terjaga. Sebaliknya, menggoreng sukun dengan minyak berlebih justru bisa meningkatkan kalori dan mengurangi manfaat kesehatannya. Jadi, mari manfaatkan sukun sebagai pangan sehat dalam pola makan yang seimbang.
1: Opa, giong na? Opa keten, yung pinggyong, macimakuro boko sipdago hetjana. Opa, uriga wae iroge deneun goya? Nan opa opsi mot sara. Opa do jal aljana. Opa donaji ma, huh? Nae isuman opane katchi hago sippo. Nan opa nomu sarange. Donaji ma, opa irona. Opa, orang cukuro ka. Opa mot baso api jajun go ya, jajun go ya, jajun go. Orang cukuro.
2: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, kami akan hadirkan informasi cek fakta edisi 16 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM Republik Indonesia Natalius Pigai meminta masyarakat belanja sebesar 1 juta rupiah per bulan di koperasi desa atau Kopdes Merah Putih agar omset Kopdes cepat meningkat. Faktanya, klaim Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau HAM Natalius Pigai meminta masyarakat belanja sebesar 1 juta rupiah per bulan di koperasi desa Merah Putih adalah tidak benar. Dilansir dari tunbreakhoax.id, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa Menteri Natalius Pigai tidak pernah meminta masyarakat untuk berbelanja sebesar 1 juta rupiah per bulan di koperasi Merah Putih. Kementerian HAM juga menghimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dan selalu mengecek kebenaran informasi melalui kanal resmi Kementerian HAM. Dan sekian cek fakta edisi 16 Juli 2026.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Makassar sore ini.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Pernah dengar nggak Indonesia Emas 2045?
2: Maksud kamu emas yang harganya mahal itu?
1: Indonesia Emas, Tia. Indonesia Emas.
2: Hah? Indonesia Emas?
1: Iya. Dan tahu nggak apa kunci menuju Indonesia Emas 2045?
2: Memangnya apa kuncinya?
1: Ya, jawabannya ada di piring makan kita.
2: Lah, apa hubungannya emas dengan piring?
1: Ada dong, Tia. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG bukan cuma soal kenyang, tapi soal pemenuhan gizi seimbang bagi anak sekolah dan ibu hamil. Dengan asupan protein dan vitamin yang tepat, kita sedang memutus rantai stunting dan menyiapkan generasi yang lebih cerdas serta kompetitif. Perut kenyang, otak cemerlang, masa depan terang menyongsong Indonesia Emas 2045.

94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami akan hadirkan informasi untuk Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan informasi selanjutnya kami akan hadirkan dari Universitas Hasanuddin bersama Universitas Muslim Maros memperkenalkan inovasi sederhana dalam pengolahan pasca panen rumput laut sango-sango di Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Melalui program pengabdian kepada masyarakat, para petani diperkenalkan metode penjemuran menggunakan kain paranet yang dipasang di atas para-para atau rak penjemuran. Cara ini membuat rumput laut tidak bersentuhan langsung dengan tanah sehingga hasilnya lebih bersih, warna tetap terjaga serta mengurangi risiko jamur dan pembusukan. Ketua tim PKM Umul Khair menjelaskan selama ini banyak petani masih menjemur rumput laut di atas tanah atau jalan kampung sehingga kualitasnya menurun dan berdampak pada harga jual. Dengan metode baru ini, mutu hasil panen diharapkan meningkat sekaligus memberikan nilai tambah bagi petani. Kepala Desa Ampekale Fuad Latif menyambut baik inovasi tersebut dan berharap teknologi sederhana ini dapat diterapkan secara luas serta diikuti dengan pendampingan berkelanjutan. Kolaborasi antara perguruan tinggi, mahasiswa, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat daya saing rumput laut sango-sango sebagai komoditas unggulan pesisir Maros sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan setelah ini kami akan hadirkan kiprah Susel tentang potensi rumput laut di Sulawesi Selatan. Nah, untuk itu mari kita simak bersama untuk membahas potensi rumput laut yang setelah kita bahas di melalui portal berita kami. Dan kami akan simak dan sajikan untuk Anda di Pro 1 RRI Makassar.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Makassar. Bersama saya Nana yang akan menemani Anda dalam program Kipra Sulsel, sebuah program yang mengangkat potensi, kontribusi serta peran strategis Sulawesi Selatan dalam pembangunan daerah dan nasional. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu komoditas unggulan Sulawesi Selatan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan peran penting di tingkat nasional, yaitu rumput laut. Sulawesi Selatan kini semakin mengukuhkan posisinya sebagai produsen rumput laut terbesar di Indonesia, dengan kontribusi sekitar 33,33% dari total produksi nasional per awal tahun 2026. Sebuah capaian yang menunjukkan besarnya potensi kelautan Sulawesi Selatan. Wilayah pesisir Sulawesi Selatan memiliki kondisi perairan yang sangat mendukung untuk budidaya rumput laut. Daerah seperti Takalar, Jeneponto, Pangkep, Bantaeng, dan Kepulauan dikenal sebagai sentra produksi rumput laut yang terus berkembang. Budidaya rumput laut menjadi sumber penghidupan utama bagi banyak masyarakat di pesisir. Selain prosesnya yang relatif sederhana, komoditas ini juga memiliki permintaan pasar yang cukup tinggi, baik untuk kebutuhan pangan, kosmetik, farmasi, hingga industri pengelolaan. Peningkatan produksi rumput laut di Sulawesi Selatan tidak terlepas dari peran para pembudidaya lokal yang terus beradaptasi dengan teknologi dan metode budidaya yang modern. Mulai dari pemilihan bibit unggul, pengelolaan kualitas air, hingga teknologi panen yang lebih efisien. Selain berkontribusi terhadap perekonomian daerah, sektor rumput laut juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pesisir. Banyak keluarga yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas budidaya, pengolahan, hingga distribusi rumput laut. Tak hanya itu, pengembangan rumput laut juga sejalan dengan konsep ekonomi biru, yakni pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tas

0: Radio Tanpa Batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Kiprah Sulsel, Pro 1 RRI Makassar.

0: pengelolaan yang tepat, budidaya rumput laut dapat menjadi solusi ekonomi yang ramah lingkungan. Pendengar, Kipra Sulawesi Selatan sebagai produsen rumput laut terbesar di Indonesia merupakan bukti nyata bahwa potensi kelautan daerah ini sangat besar. Dengan dukungan teknologi, kebijakan yang tepat, serta keterlibatan masyarakat pesisir, rumput laut dapat menjadi kekuatan ekonomi Sulawesi Selatan di masa depan. Demikian Kipra Sulsel kali ini. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kita tentang potensi kelautan Sulawesi Selatan yang terus berkembang dan berkontribusi bagi Indonesia. Saya Nana pamit undur diri. Sampai jumpa di program Kipra Sulsel berikutnya.
1: Kipra Sulsel Pro 1 RRI Makassar.

dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Dan berikut kami akan hadirkan lagi informasi untuk Anda nih. Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Jala Amari Kodarel 6 memperingati hari jadinya yang ke-49 dengan menggelar berbagai kegiatan sosial dan layanan kesehatan bagi masyarakat pada hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Kegiatan diawali dengan seminar kesehatan yang membahas manfaat terapi oksigen hiperbarik sebagai solusi modern untuk pemulihan pasien stroke dan perawatan luka diabetes. Selain itu, masyarakat juga dapat mengikuti bakti kesehatan gratis berupa sunatan massal bagi 56 anak, donor darah yang berhasil mengumpulkan 60 kantong darah, serta pelayanan keluarga berencana bagi 70 warga. Dan pada kesempatan tersebut, Komandan Kodarel 6 Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz juga meresmikan gedung perawatan baru Wijaya Kusuma sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Komandan Kodarel 6 menegaskan bahwa RSAL Jala Amari tidak hanya melayani prajurit TNI AL tetapi juga terbuka bagi masyarakat umum dengan fasilitas kesehatan modern termasuk terapi oksigen hiperbarik. Melalui momentum HUT ke-49 ini, RSAL Jala Amari berharap dapat terus memberikan pelayanan kesehatan yang profesional, modern, dan semakin dekat dengan masyarakat. Sekaligus memperkuat sinergi TNI Angkatan Laut dalam meningkatkan kualitas kesehatan warga di Makassar dan sekitarnya.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Nah, pendengar Pro 1 RRI Makassar, berikut informasi selanjutnya nih dari mahasiswa kuliah kerja nyata tematik Universitas Hasanuddin berkolaborasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM yang menggelar seminar keamanan pangan di Kelurahan Lembang, Kabupaten Bantaeng. Kegiatan ini diikuti pemerintah setempat, pelaku UMKM serta masyarakat sebagai upaya meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pangan yang aman dan berkualitas. Dalam seminar tersebut, mahasiswa KKN memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM mulai dari cara penerapan produksi pangan olahan yang baik atau CPPOB, pengurusan nomor induk berusaha, hingga persiapan memperoleh sertifikat produksi pangan industri rumah tangga atau SPPP IRT. Pendampingan ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha menghasilkan produk yang aman, berkualitas, dan memiliki legalitas. Seminar juga memperkenalkan peran kader keamanan pangan desa yang akan mengedukasi masyarakat mengenai pengolahan pangan yang higienis, mengenali bahan berbahaya, serta menerapkan pola konsumsi yang sehat. Mulai kolaborasi antara Universitas Hasanuddin, BPOM, pemerintahan daerah, dan masyarakat, diharapkan budaya keamanan pangan semakin kuat, sekaligus mendukung berkembangnya produk pangan lokal yang aman, sehat, dan berdaya saing di Kabupaten Bantaeng.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akun

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung dengan RRI Pro 3 dalam memberikan informasi-informasi terupdate dari seluruh jurnalis RRI se-Indonesia.
1: Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masehala sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Avandi melaporkan.
2: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional liquefied natural gas Abadi Masehala secara resmi dinyatakan dimulai.
3: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masehala atau Blok Masehala. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masehala merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masehala memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masehala juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masehala sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masehala. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek cair virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Proyek strategis nasional Abadi Masehala ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek Blok Masehala menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masehala setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan pengerjaan Blok Masehala diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masehala.
4: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
3: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masehala akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12 ribu tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan Abadi di Blok Masehala terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena di Laut Arafuru. Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masehala. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bappanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
6: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3, berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang, kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan murah, ini pasti akan mengerem.
5: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
7: Beras ada beberapa kenaikan juga harus cepat ditangani. Jadi Menteri Pertanian juga sudah menyampaikan dulu dan hukum perhitungan nasional.
5: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Eliana Zahra melaporkan.
9: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi...
10: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia-Peru SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
9: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
10: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin, sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IPSEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru, sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
11: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil dan pakaian jadi, membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
10: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IP SEPA, mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IP SEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zarotin Aljana melaporkan.
12: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
13: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan, perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
12: Jadi kalau kita

0: terutama terkait dengan beasiswa ya, dan juga beberapa hal tunjangan kinerja yang itu juga sudah dilakukan. Namun kita tidak bisa menutup mata terkait dengan beberapa dinamika yang saat ini muncul, baik itu di sosial media maupun juga di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
2: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN, berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, ini kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan di split banyak ya. Kalau di negara lain kan di bulk satu, langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini disprit banyak.
1: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi dari Ombudsman, Patmuji Agus Indarto, menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
4: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
5: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
6: Mohon izin, pernah.
5: Pernah.
7: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshiba Indonesia.
8: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
6: Tidak ada.
8: Tidak ada.
6: Yang kami
5: ya. Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar ya. Di luar intervensi karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
6: Baik, Yang Mulia.
5: Seperti itulah.
7: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya, keterangan saksi banyak yang tidak benar.
9: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya, banyak yang tidak benarnya. Tapi kan sudah diklarifikasi saksi langsung.
7: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
10: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
6: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Dari pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga pertanian ya, lahan yang basah dan setiap hujan sedikit genangan lahan di sebelah itu tetap timbun dan jadi kita pindahkan di sini lahannya. Terima kasih dikasih free buat pemerintah untuk pembangunan sekolah, jadi ini sudah yang mulai pembangunan. Target bulan November bisa selesai, bisa digunakan tahap pertama. Tahap keduanya ini penambahan ruang kelas lagi.
10: Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gede, Fani Putri Zelita Gule, menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
11: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu sangat banjir, fasilitasnya tidak terpenuhi sama kan. Terus sudah bocor. Jadi kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang lain untuk belajar.
10: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gede, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
12: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gede dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
13: Yeah.
12: Lalu yang kedua, bagi kami, ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar. Dan sekarang dengan ada pembangunan ini, kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar-mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gede.
10: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupatinya Siatule Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munil Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
14: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
15: Kenapa kok kami ajak Lintas Agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat, membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan, supaya karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
14: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1 sampai 4. Kepala Dinas Sosial P3AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
16: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga kewajiban bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Jadi kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga, nanti ikut membantu pencegahan stunting.
14: Ya. Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya dua kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan dua kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang dua kapal nahas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
13: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
17: Sangat luar biasa karena memang mental juara kan, mental juara. Dan pengalaman sebelumnya waktu lawan Mesir, ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk
13: selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
18: Luar biasa, ramai sekali mas ya.
19: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kak yang beli kopi gitu.
18: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
19: Habis malam ini.
18: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%. Yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup, dengan adanya acara ini kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
13: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan, sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Berita sentral malam ini, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Silau Pancasila.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar di Makassar malam ini. Dan senang sekali saya Idam dan rekan Iqbal Amal yang bertugas untuk kebersamaan kita di hari ini pendengar. Dan seperti biasa di Kamis malam kami akan hadirkan untuk Anda program Belajar Al-Quran. Dan di kesempatan malam yang berbahagia ini pendengar, kita akan mengikuti kembali penjelasan dalam program Belajar Al-Quran ini seputar skema tajwid, metode tasbih qalqalah dan praktiknya yang akan disampaikan oleh Ustazah Dr. Randa Haja Maria Kusmawati. Beliau merupakan Ketua Forum Kajian Cinta Al-Quran Sulawesi Selatan. Dan pendengar, langsung saja segera kita akan mengikuti program Belajar Al-Quran yang dibawakan langsung oleh Ibu Ustazah Dr. Randa Haja Maria Kusmawati. Silakan Ustazah.
1: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbi hadana lihada wa makunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali bersua di dalam Mozaik Islami untuk Pro 1 RRI Makassar. Dan tentunya kita akan mempelajari metode tasbih yang seperti biasa kita lanjutkan tema-temanya. Kali ini tentang skema tajwid, metode tasbih terkait hukum bacaan qalqalah. Seperti biasa, kita akan terlebih dahulu pensucian diri agar kita lebih mudah untuk memahami ilmu Al-Quran, karena Al-Quran adalah ayat-ayat yang suci. Mari kita mensucikan diri dari kemusyrikan dan dari permusuhan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu. Sesungguhnya segala pujian, segala nikmat, segala kekuasaan hanya milik-Mu, ya Allah. Tiada sekutu bagi-Mu. Ya Allah, kami sudah memaafkan semua orang yang pernah menyakiti kami. Ya Allah, bukakan pintu maaf semua orang yang pernah kami sakiti untuk memaafkan kami.

Alhamdulillah, kita sudah satu frekuensi untuk pensucian diri, dan mari kita lanjutkan skema tajwid yang ketujuh di metode tasbih, yaitu 5 huruf mantul qalqalah, ya. Jadi ada 5 huruf yang apabila kita baca di tengah atau di akhir, ya, dan saat dimatikan, maka dibacanya menjadi memantul, ya, dipantulkan bila mati atau dimatikan di tengah atau di akhir. Kelima huruf tersebut adalah huruf jim, kemudian dal, ba, qaf, dan to, ya. Kalau disingkat jadi bukito. Nah, untuk lebih mudah kita ambil singkatan, ya. Jadi bukito. Untuk huruf jim, ya, dibacanya apabila dimatikan menjadi je. Contohnya tajeri, ya. Kemudian huruf dal menjadi de. Untuk contoh yang di akhir, ya, dan dimatikan, dibaca, diwakufkan menjadi ahad, ya. Selanjutnya huruf ba. Apabila huruf ba itu dibaca wakuf, ya, di akhir kata, maka dipantulkan menjadi kasab, contohnya, ya. Selanjutnya huruf qaf, ya. Huruf qaf sama juga, ya, dia sifatnya qalqalah. Jadi pada saat diwakufkan di kata akhirnya menjadi memantul. Contoh falako, ya. Dan satu lagi huruf to. Kita lihat contohnya ada di tengah huruf to-nya, tetap dipantulkan juga, ya, dan dibaca to. Nah, untuk huruf qaf dan to, hati-hati, bukan ke atau te, ya, tapi karena dia huruf isti'la, dibacanya tebal, maka pada saat dikolkolakan, ya, menjadi ko to, ya. Tadi contohnya falako atau amahum, ya.

Jadi memantul ya. Falako atau amahum. Ya. Untuk lebih mengingat lagi dan menjadikan pembelajaran lebih ringan ya, kita jadikan senandung. Senandungnya seperti ini ya. Lagu perdamaian. Wah, ini lagu yang sangat terkenal dulu ya waktu anak-anak di pesantren terkhusus lagi ya. Lagunya indah sekali mengingatkan kita untuk senantiasa berdamai. Perdamaian, perdamaian, itu kan lagunya ya. Nah, dimasukkanlah ke huruf mantul qalqalah ya.

itu, nah, untuk lebih mengingat pastinya lebih enak kalau disenandungkan ya. Jadi kita tidak usah terlalu berpikir keras untuk mengingat huruf-huruf yang memantul atau qalqalah di dalam bacaan Al-Qur'an ya. Sekarang kita praktek ya. Kita praktek di ayat-ayat yang familiar saja. Kita buka juz 30-nya ya. Nah, contohnya kita lihat di Quran surah Al-Buruj ya. Ya, di ayat yang pertama kita akan membaca qalqalah ya di akhir kata pada ayat 1 Quran surah Al-Buruj ya. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzaatil buruj. Nah, itu dipantulkan ya, dipantulkan. Jadi tidak boleh was-samaa'i dzaatil buruj. Nah, tidak seperti itu ya. Tapi harus memantul huruf jim ya. Karena kan tadi salah satu dari 5 huruf yang memantul ya, apabila dibaca mati, dimatikan di tengah ataupun di akhir, maka harus dipantulkan. Salah satunya adalah huruf jim ya, jim. Sekali lagi ya, was-samaa'i dzaatil buruj. Oke ya. Kemudian ayat yang kedua kita lihat di akhir ayat ya, pada kata al-maud. Nah, ini dipantulkan lagi huruf dalnya ya, karena salah satu dari huruf mantul qalqalah yaitu huruf dal ya, ada di akhir kata. Kemudian kita akan wakofkan, maka bunyinya menjadi memantul pada saat diwakofkan. Wal yaumil mau'ud. Seperti itu ya. Lanjut kita perbanyak latihannya. Wa syahidin wa mashhud. Utila ashabul ukhdud. An-nari dhatil waqud. Ilhum alaiha qu'ud. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Nah itu ya contohnya yang huruf dal. Kalau kita lihat lagi di bawahnya, ini ada lagi nih ya, huruf qaf ya,

tuh memantul juga ya, huruf qaf. Kemudian ada lagi di bawahnya huruf to ya, kita lihat. Nah, ini ayat yang ke-20.

itu. Ya, ya. Itu adalah contoh-contohnya yang ada di Quran surah Al-Buruj ya. Kemudian kita lihat lagi ya, yang paling enak lagi coba lihat di surah Al-Falaq ya. Surah Al-Falaq. Kita buka dulu halaman 604. Kita buka. Nah, ini kalau huruf dal sudah tadi ya, banyak contohnya di Al-Buruj. Sekarang kita surah Al-Falaq karena ada huruf qaf ya yang akan kita praktekkan hukum qaf.

palapo, ya, memantul. Min syarri ma khalaqo, memantul lagi huruf qaf. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, huruf ba, memantul juga. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, huruf dal, memantul. Wa min syarri hasidin idza hasad, ya, ya, itu di Quran surah Al-Falaq. Kita praktek lagi selanjutnya di Quran surah Al-Lahab, ya. Surah Al-Lahab juga ada qalqalahnya, ya. Kita lihat surah Al-Lahab, ya. Ayo kita perhatikan di sini di ayat yang pertama, ya.

Nah, kalau yang ini ya di ayat 1 Quran surah Al-Lahab, qalqalahnya qalqalah akbar ya. Tadi kalau yang dibaca di tengah ya qalqalahnya namanya qalqalah sughra. Kalau yang di akhir yang tidak ada tasdid qalqalahnya kubra. Dan kalau ada tanda tasdid di huruf yang qalqalah maka menjadi lebih kuat lagi pantulannya ya. Oke, kita perhatikan perbedaannya di ayat yang satu dan ayat yang kedua ya. Ayat yang satu diulang lagi ya untuk qalqalah akbar, dan nanti ayat dua, ayat tiga, empat dan limanya qalqalahnya kubro ya. Tabbat yada abi lahabin watab ya. Kenapa lebih besar? Karena ada tasdid. Pertamanya ditasdidkan, kemudian dipantulkan ya. Selanjutnya ayat yang keduanya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, tidak terlalu besar ya. Lebih besar tadi yang ini ya, ayat pertama pantulannya ya. Kemudian sayasla narun dzata lahab.

Mim Masade. Nah, ini ada qalqalah sugro ya, habalum ya di sini ya. Jadi yang ini lebih ringan daripada yang di ayat pertama dengan ayat yang kedua qalqalahnya ya. Ya, alhamdulillah kita bisa mengetahui perbedaan-perbedaannya ya. Oke, sekarang kita lihat lagi di Quran surah Quraisy ya. Oke, Quran surah Quraisy. Kita buka lagi, kita praktek qalqalahnya. Ya, ini dia ya. Ini pada ayat yang keempat. Nih, ada huruf to di tengah-tengah ya, dan kita akan bacanya pantul ya, mantul huruf to-nya. Alladzi ato

ya. Jadi ini atu'amahum, sama tadi dengan contohnya yang di skema tajwid qalqalah ya. Oke, kita praktek lagi. Buka lagi Quran surah Al-Balad ya. Surah-surah yang familiar yang ada di juz amma ya. Semoga kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menghafalkan ayat-ayat atau surah-surah yang ada di juz 30 ya. Amin. Ya. Kita praktek lagi ya surah Al-Balad ya.

وَمَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ. Ya, saya lagi ya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Sekali lagi. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Ya, itu semuanya dibaca memantul ya, karena termasuk lima huruf mantul qalqalah ya. Huruf qa, huruf dal ya tadi, kemudian huruf to ya, huruf jim, huruf ba. Oke, kita kembali lagi ya ke skema tajwidnya. Nah, kita ulang lagi ya. Singkatannya jadi bukito ya. Senandungnya kita ulang lagi supaya lebih mudah dihafalkan huruf-hurufnya ya.

Alhamdulillahirobbilalamin. Itulah materi kita pada malam hari ini tentang skema tajwid huruf mantul qalqalah ya. Jadi insya Allah kita akan latihan-latihan lagi untuk berikutnya ya. Latihan-latihannya dengan skema yang berbeda tentunya, yang insya Allah akan semakin meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita yang sesuai dengan ilmu tajwid ya, sesuai dengan kaidah tajwid yang baik dan benar. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk mempelajari Al-Quran. Ingat, kita senantiasa untuk istiqomah ya, belajar sedikit demi sedikit namun konsisten, terus menerus, tidak putus ya. Dan ingat kembali, kita punya panduannya ya, panca jiwa Qurani ya. Jadi ada lagunya juga nih, ikhlas tekun istiqomah penuh doa tawakal. Nah, itu dia ya. Jadi untuk belajar Al-Quran, mari kita ikhlaskan hati kita ya, kita tulus belajar lillahi ta'ala karena mencari ridha Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi, ya Allah engkau lah tujuanku ya Allah, dan hanya cintamu yang ingin aku tuju ya. Jadi kita terus menerus berharap cintanya Allah, berharap ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tekun ya, itu tadi tekun, terus menerus ya, tekun, tidak boleh leha-leha ya, tapi harus tekun belajarnya, terus saja didalami satu persatu ya. Nah, dan kita di metode tasbih ini kita dalami satu persatu hukum-hukumnya dengan penuh ketenangan ya, disertai dengan kebahagiaan, senantiasa tersenyum ya, itu metode tasbih khasnya ya. Ikhlas tekun istiqomah, terus menerus penuh doa, jadi senantiasa berdoa, ya Allah mudahkan kami untuk mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran. Ya Allah mudahkan lisan kami untuk melafazkan huruf demi huruf di dalam Al-Quran. Ya Allah mudahkan kami untuk menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian tawakal ya. Jadi Allah yang akan memberikan kemampuan kepada kita. Kita berikhtiar semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita, dan hasilnya pasrahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya Allah Ar-Rahman yang mengajarkan kita pandai membaca Al-Quran. Mari kita tutup dengan doa sesudah baca Al-Quran.

0: Amin. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu al-muwaffiq ila aqwami thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ustazah Dr. Haja Maria Kusmawati atas ilmu dan bimbingan yang disampaikan, dan semoga setiap ilmu yang diajarkan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya serta membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan pendengar, kami ucapkan terima kasih pula untuk Anda yang sudah menyimak, dan Anda bisa menyaksikan kembali tayangan ulangnya melalui YouTube di Pro 1 RRI Makassar. Saya Idam bersama rekan Iqbal yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aku gak bisa tak musiknya gak terlalu serem gitu openingnya.
1: Alah, lah namanya kisah horor.
0: Iya sih.
2: Nah, ini udah pas waktunya kita kumpul nih.
1: Yee, dateng deh cemilan. Loh, Linanya mana?
2: Bah!
1: Astagfirullahaladzim. Heh, ini belum resmi mulai ya. Kartu kuning.
2: Sorry. Nih, minumannya apa Duka Suprayoga?
0: Asik, lengkap nih temen nonton. Teman kita gibahin makhluk halus malam ini.
1: Gibah jare. Ya wes, siapa dulu yang bersedia berkisah sih di pertemuan kali ini?
2: Aku yuk, aku sih.
1: Baiklah, silakan Tuan Putri Sita Marlena Peduli Sumatera.
2: Baiklah. Jadi, ini kisahnya dari temanku, si Intan. Intan. Yang katanya indigo itu Tasit. Nah iya bener. Yang kapan hari kita sempat nongkrong di kafe Sinen itu. Yang kamu.
0: Loh he, lak jadi ngerumpi dewe.
2: Sorry. Oke. Jadi gini,

0: Kayak biasa ya, Din. Kalau udah jam segini, ntar pasti bunyi.
1: Ih, ini udah berinding aja nih bulu kuduk. Kelihatan?
0: Ya mana kelihatan, wong gelap gini.
1: Ya makanya, nyalain lampunya. Terus kamu jangan jauh-jauh dong.
0: Ya, aku gak geser sama sekali ini.
1: Sini-sini agak mepet. Duh, kok jadi dingin gini sih?
0: Iya, takut itu. Ngotot mau nginep sini.

0: Itu? Itu beneran?
1: Iya, beneran. Biasanya kalau pas liburan gini kan sepi.
0: Aduh, kok beneran bunyi sih?
1: Gimana? Mau turun?
0: Kamu yakin?
1: Ya, aku sih terserah kamu. Aku sendiri udah lihat kok.
2: Ih, kamu kok bisa setenang itu sih?
1: Lah emang kenapa, Din? Kan gak ganggu. Toh, suaranya bagus.
2: Sakit emang ya, Nak.
1: Ih, turun gak?
2: Iya deh. Tapi beneran gak apa-apa kan ya?
3: Itu piano bunyi sendiri mesti pas tengah malam.
1: Iya, si Intan bilang gitu. Nah, temennya mau buktiin.
4: Level 4 ini pedes ya. Main merinding aku.
1: Merinding yuk. Tapi minumku yuk jadi sikat lah.
4: Sorry, refleks. Terus, Sid.
1: Nah, si Dina tuh akhirnya mau turun buat lihat sendiri. Tuh, pianonya ketutup kan. Ruang tengahnya juga gelap.
2: Astaga, kok bisa?
1: Ayo turun. Sini aku kaneng, pelan aja.
2: Aku takut.
1: Gak seperti yang kamu pikir kok. Ayo,
2: pelan-pelan dong jalan.

0: berjalan ke ruang tengah, mendekati piano tua itu, dan dari belakang tiba-tiba terdengar suara wanita dengan nada tidak senang.
1: Sedang apa kalian?

0: Saya yang pingin kok tante.
1: Kalian ini kenapa gak tidur malah keliaran?
2: Anu bu, kami...
0: Udahlah Intan, yuk balik kamar aja yuk.
1: Tunggu, tetap di sini.
0: Tante mau apa sama piano itu?
2: Shh, tenang, tuh lihat.
1: Ini rekaman Caca waktu main piano ini, waktu dia masih hidup.
2: Oh, jadi itu.
1: Iya, saya biasanya muter rekaman ini kalau sedang rindu. Saya tunggu waktu sepi seperti ini, supaya anak-anak kos gak ribut.
2: Bu, Caca pasti senang karena ibu masih sering muter ini.
0: Iya tante, pasti-pasti.
1: Iya, terima kasih. Sekarang kalian naik, sana tidur lagi.
3: Walah rekaman, gak rai parno air ya tante itu.
2: Tapi, anu, itu belum selesai.
4: Hah? Lah terus?
0: Gak enak ini perasaanku.
2: Iya, karena waktu mereka naik ke kamar dan rekaman sudah dimatikan Tante Ratna, piano itu beneran main lagi.

begitu dicintai di seluruh dunia. Dari anak-anak sampai orang dewasa, dari kampung kecil hingga stadion megah, olahraga yang satu ini selalu punya tempat di hati banyak orang. Sepak bola adalah permainan yang sederhana. Cukup ada bola dan sedikit ruang kosong saja, pertandingan sudah bisa dimulai. Bahkan di jalanan, lapangan tanah, hingga gang sempit, sepak bola tetap bisa dimainkan dengan penuh semangat. Tapi, bukan cuma soal permainan saja. Sepak bola menghadirkan emosi, kebersamaan, dan cerita yang membuat orang ikut terhubung. Saat tim favorit menang, semua ikut bersorak bahagia. Saat kalah, rasa kecewa pun dirasakan bersama. Dari situlah tercipta rasa solidaritas yang kuat antar pendukung. Selain itu, sepak bola juga penuh kejutan. Tim yang tidak diunggulkan bisa saja menang, dan satu gol di menit terakhir mampu mengubah segalanya. Ketegangan seperti ini yang membuat pertandingan selalu menarik untuk ditonton. Sepak bola juga mengajarkan kita banyak hal tentang kerjasama, disiplin, perjuangan, dan sportivitas. Tidak heran kalau olahraga ini menjadi bahasa universal yang bisa menyatukan banyak orang tanpa melihat usia, budaya, bahkan negaranya. Jadi wajar kalau sepak bola disebut sebagai olahraga paling populer di dunia. Karena lebih dari sekedar permainan, sepak bola adalah hiburan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
1: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Hirsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Ya, baru waktunya Anda kembali di edisi hari ini. Ada masih bersama kami.

0: penulis ya, satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

selaku founder Rumah Baca Nurhasyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mereka dimanapun anda berada. Yang baru waktunya anda kembali di edisi hari ini. Ada masih bersama kami.

0: menulis ya satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Series Nasu Pratio pendengar menemani Anda dalam perjumpaan kita di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Tentunya kita menghadirkan narasumber yang akan membagikan inspirasi, cerita dan juga motivasinya untuk kita semua. Namun sebelum itu siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 MHz dan juga dapat melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengakses atau mengunjungi media sosial kami baik di YouTube maupun Facebook di Pro 1 RRI Makassar. Pada malam hari ini pendengar, kita akan berbincang bersama dengan komunitas Aksi Indonesia Muda. Ada tiga narasumber yang telah hadir di studio Pro 1. Kita langsung saja menyapa. Halo.
2: Halo Kak.
3: Halo Kak Risna.
1: Iya, selamat malam.
4: Malam juga.
1: Gimana kabarnya hari ini?
2: Oke, kalau aku baik aja sih Kak.
1: Oke.
3: Alhamdulillah baik sampai saat ini.
4: Saya baik banget.
1: Baik semua, baik banget ya. Perjalanan kesini aman?
3: Aman.
1: Jadi kita udah bareng dengan Vikram Azhari selaku Koordinator External Relation. Kemudian juga ada Sri Rahmaniar selaku Treasurer of Aksi Indonesia Muda. Dan juga ada Ansar selaku Staff Human Resource Development. Wow, luar biasa nih ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai komunitasnya Aksi Indonesia Muda, bisa terlebih dahulu diperkenalkan dirinya masing-masing dari Vikram.
3: Halo teman-teman, perkenalkan saya Vikram Azhari, lebih akrabnya disapa Saka. Di Aksi Indonesia Muda kebetulan saya sebagai Koordinator External Relation. Sekarang saya berkuliah di Universitas Islam Makassar, Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum. Sekarang saya sudah semester 6.
1: Udah ya?
3: Yeah.
1: Oke, sekarang ke Niar.
2: Nama aku Sri Rahmaniar, biasa dipanggil Niar. Kalau kuliahnya sendiri di Unhas, jurusan Biologi dan semester 6 juga.
1: Silakan Ansar.
5: Oke, terima kasih Kak. Perkenalkan saya Ansar. Saya dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Kewirausahaan.
1: Oke, variatif ya. Beda-beda ya kampusnya.
3: Betul.
1: Semester berapa Ansar?
5: Semester 4.
1: Oh, semester 4. Yeah. Wow. Wow, paling muda ya. Oke, nah terus ini kita bahas mengenai Aksi Indonesia Muda. Mungkin bisa diceritain dong sebenarnya itu Aksi Indonesia Muda komunitas yang bergerak di bidang apa sih?
3: Menurut pemahaman saya tentunya, selama hampir beberapa bulan di Aksi Indonesia Muda yang saya ketahui, Aksi Indonesia Muda itu merupakan salah satu komunitas anak muda di Kota Makassar yang bergerak di pemberdayaan masyarakat marginal, pemberdayaan komunitas sosial, serta kita punya salah satu wilayah di Jalan Dangko, yaitu Kampung Ekskusta. Itu wilayah binaan kita. Jadi tiap beberapa kali seminggu kita bakalan melakukan pendidikan informal di sana.
1: Oke, gitu ya. Nah, kalau selain itu tadi ada memang wilayah tempat pemberdayaannya, mungkin bisa dijelasin juga ada kegiatan-kegiatan apa aja sih di Aksi Indonesia Muda, Niar?
2: Oke, sebelumnya Kak, ini aku konfirmasi dulu ya. Sebenarnya Aksi Indonesia Muda itu sudah berdiri sejak tahun 2012.
1: Oh, wow.
2: Ya, udah cukup lama sebenarnya dan alhamdulillahnya itu udah masih bertahan lah sampai sekarang.
1: Iya, ya,
2: masih tetap eksis sampai sekarang. Dan juga pengurus-pengurusnya di Aksi Indonesia Muda berganti tiap tahun.
1: Oh, ada regenerasi
2: ya,
1: terus
2: betul
1: ya.
2: Oke, kalau untuk programnya sendiri Kak, banyak sebenarnya. Kami juga ada program utama yang tadi udah dijelasin sama Kak Vikram mengenai mengajar di Dangko, pendidikan informal. Dan juga kami ada program volunteering. Program volunteering itu juga diadakan tiap tahun. Dan insya Allah tahun ini nanti bulan 7 akan diadakan di pulau. Lebih tepatnya di Pulau Laya, Kabupaten Pangkep.
1: Wow,
2: yes.
1: Keren banget ya. Nah, ini kan tadi juga sempat dijelasin sama Niar kalau setiap tahunnya itu ada regenerasi ya. Mungkin bisa dijelasin juga gimana sih alurnya gitu buat yang mau bergabung di Aksi Indonesia Muda gitu Ansar.
5: Oh, mungkin dari saya pertama itu jadi kan dibilang dari Kaniar untuk mau join IMOF. Jadi dulu tuh pertama kami membuat kayak semacam volunteer untuk di pulau atau di desa seperti itu. Nah, terus tuh kami melakukan juga observasi kayak ketika sudah ikut IMOF, nanti kami buka juga untuk pengurus gitu, namanya IMOR.
1: Okay.
5: Aksi Indonesia Muda Open
3: Recruitment.
5: Ya, seperti itu.
1: Nah, informasinya itu bisa didapatkan dari mana aja sih?
5: Dari Instagramnya AIM.
1: Okay.
5: Kami juga melakukan promosi ke grup-grup begitu.
1: Okay. Nah, mungkin bisa diceritain dong awal mulanya teman-teman nih gimana bisa gabung di Aksi Indonesia Muda, Niar.
2: Okay. Kalau aku, Kak, sebenarnya udah lama sebenarnya bergabung di AIM dari tahun 2023.
1: Wow.
2: Ya. Dan sekarang kebetulan juga masih bertahan dan masih sangat ingin bertahan di AIM.
1: Oke.
2: Okay. Iya, karena sebenarnya udah 2 periode lah.
1: Oh.
2: Iya, gitu.
1: Lama juga
2: di AIM. Ya. Okay. Awal kenal AIM itu dari ikut gimana ya? Dari Instagram kali, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Iya, lupa, tapi intinya dari Instagram. Aku lihat ada flyernya yang diupload oleh AIM di Instagram, makanya aku coba-coba join. Dan pada tahun itu 2023 kan aku juga masih bisa dibilang masih maba, jadi masih mencari-mencari lah.
1: Oke. Okay.
2: Iya, kayak gitu. Makanya dapat AIM dan alhamdulillahnya AIM-nya juga welcome dan hangat banget.
1: Oh, wow. Yes. Keren sih ya kalau udah ada testimoni kayak gini. Biasanya memang di dalam komunitasnya itu positif gitu, sirkulasi di dalamnya juga sangat mendukung. Nah, kalau Vikram sendiri gimana sih awal mulanya?
3: Awal mulanya mungkin sama dengan Kaniar. Saya pertama kali kenal AIM itu dari flyer di Instagram. Terus saya iseng lah. Pertama kali saya daftar AIM itu di Aksi Indonesia Muda Open Volunteer.
1: Okay.
3: Pertama kalinya saya kenal AIM itu pas Open Volunteer-nya bersama dengan Kansar. Jadi dalam rangkaian volunteering itu, kita dibagi per kelompok.
1: Okay.
3: Untuk karena dalam kegiatan volunteer-nya bakalan ada 3 kelompok, yaitu pertama kelompok dari pendidikan.

0: ke kepengurusan selanjutnya dia di Aksi Indonesia Muda. Maka dari itu saya daftar AIMOR, Aksi Indonesia Open Open Recruitment, dan akhirnya jadi pengurus sekarang.
1: Oke. Nah, kalau di Aksi Indonesia Muda sendiri sebenarnya ada batasan untuk ini enggak sih? Masa kepengurusannya kan biasa kok organisasi itu kan ada kayak 1 tahun menjabat, 2 tahun menjabat. Kalau di AIM sendiri gimana sih?
2: Oke Kak, kalau untuk AIMOR sendiri kepengurusan itu mulai dari bulan November.
1: Oke.
2: Nah, jadi itu kami melakukan 2 bulan untuk kayak cocok gak nih pengurusnya ini yang baru seperti itu.
1: Oke.
2: Jadi kami kayak rekrut dia, tapi ada seleksinya dalam 2 bulan. Mengikuti rangkaian kegiatan yang ada nanti.
1: Di trial dulu gitu ya. Ternyata bisa di trial juga ya.
2: Terus nanti dilakukan pelantikan. Nah, itu dinyatakan lolos sudah Kak.
1: Nah, kalau Ansa sendiri gimana sih awal mulanya bisa bergabung di AIM?
2: Kalau saya juga sama seperti Kak Fikra. Pertama itu saya juga lihat flyer begitu, kayak wah menarik ini kegiatannya. Kayak ada teman yang ngepost begitu di IGS. Terus tuh saya iseng-iseng daftar begitu. Wah, ini kegiatan kayak berdampak untuk orang lain seperti itu.
1: Oke.
2: Saya kebetulan juga punya prinsip di Makassar tuh ingin berguna untuk orang lain.
1: Wow.
2: Terus tuh saya daftar.
1: Iya.
2: Iseng-iseng daftar, wah ternyata orangnya dalam humble juga ya, kayak beda dari organisasi lain. Kayak di himpunan atau semacamnya ini beda, ini komunitas. Jadi kayak semua tuh dianggap keluarga seperti itu. Apalagi di Aksi Indonesia Muda, kami semua merangkul satu sama lain seperti keluarga seperti itu. Jadi itu yang membuat saya untuk join juga di AIMOR, Aksi Indonesia Muda Open Recruitment. Jadi pengurusnya itu dalam jangka setahun. Jadi bisa juga ikut periode sampai 3 kali atau semacamnya.
1: Nah, ini kan berarti teman-teman yang masih bertahan di Aksi Indonesia Muda kan hasil dari trial itu sendiri ya.
3: Betul.
1: Selama 2 bulan ya.
3: Berarti
1: ini menunjukkan kalau memang ada hal-hal yang harus diikuti, kemudian juga lumayan ini ya strict juga gitu, harus benar-benar komit. Mungkin bisa diceritain gimana sih apa-apa aja yang harus dilakukan supaya bisa masuk gitu menjadi anggota resmi dari AIM.
4: Oke, kalau dari aku Kak, untuk bisa jadi anggota resmi dari AIM, tentu saja kita harus balik dulu ke pribadinya. Apakah kita memang mau komit dan aktif di organisasinya? Iya, karena sebenarnya yang kami butuhkan itu teman-teman yang bisa aktif dan juga memberikan ide-idenya yang luar biasa mungkin yang belum pernah kami temui sebelumnya dari teman-teman AIM. Jadi teman-teman di luar juga bisa daftar dengan memberikan saran-saran ide untuk mengembangkan lagi pendidikan di luar.
1: Oke, jadi tempat bertukar pikiran juga gitu kan. Nah, terus ini kan biasa ya yang jadi problem apalagi mahasiswa berkomunitas tuh manajerial waktunya. Apalagi kalau misal kayak aduh, udah perkuliahan nih ya, terus tugasnya lagi, terus komunitas lagi, gimana sih caranya Fikram manage-nya?
0: Kebetulan pada saat pertama kali saya kenal Aksi Indonesia Muda itu pada saat saya di semester 3. Jadi semester 3 menuju semester 4. Jadi sebenarnya saya sempat menjadi pengurus di kampus. Pernah tuh bergelut di organisasi-organisasi kampus yang lumayan lumayan dapat bisa dibilang tekanan sih sebenarnya, harus hadir rapat lah dan sebagainya. Setelah selesainya masa periode di kampus itu, saya tuh cari lagi lah kira-kira di luar itu ada enggak sih komunitas-komunitas yang kita bisa jadi pengurus, kita bisa melakukan dampak ke masyarakat. Dan ternyata ada di Aksi Indonesia Muda. Kebetulan pada saat itu juga kesibukan saya kebetulan hanya Aksi Indonesia Muda, jadi lumayan mudah untuk memanage waktu itu. Paling dari ngampus doang. Terus kalau misalnya ada rapatnya Aksi Indonesia Muda ya hadir. Tapi akhir-akhir ini karena kebetulan lumayan bergelut juga di luar, jadi kayak lumayan pusing nih kira-kira yang mana dulu ya yang harus dihadirin. Ya salah satunya itu yang menjadi kendala. Tapi bagaimanapun kita kalau misalnya ada

0: Sang Tuo, di mana Aksi Indonesia Muda itu punya ki rapat yang urgent banget. Yeah. Nah, hal itu yang menjadi patokan kita kalau misalnya, oh kayaknya kita harus hadir deh di sini. Okay. Walaupun memang di luar itu ada kegiatan lain, jadi lebih ke memprioritaskan sesuatu yang urgent terlebih
1: ada
0: dahulu.
1: Ada skala prioritasnya.
0: Betul banget, Kak.
1: Nah, kemudian bisa nggak dikasih gambaran gitu di komunitas Aksi Indonesia Muda tuh sehetik apa sih kegiatannya, Ansar? Kayak misal, apakah ada rapat rutinnya atau apanya gitu, bisa dikasih gambarannya?
2: Oke, baik. Mumpung juga saya sebagai HR di Aksi Indonesia Muda, biasanya tuh kami melakukan rapat penentuan dulu jadwalnya, kapan bisanya semua. Jadi kalau kami observasi untuk bisa semua, jadi kami melakukan rapat. Nah, rapatnya juga tuh biasa dadakan. Kayaknya yang bisa-bisa aja begitu, karena waktunya semua enggak sama seperti itu. Terus tuh biasa diadakan juga dekat-dekat di tengah-tengah Makassar. Jadi semua bisa datang seperti itu, Kak. Kalau hektiknya tuh dekat-dekat ini ada pendaftaran IMO. Nah, ini dijalankan oleh program kerjanya HR sendiri. Nah, itu yang di Pulau Layar.
1: Itu ya.
2: Volunteer-nya nanti.
1: Dalam waktu dekat.
2: Iya.
1: Bulan berapa kalau boleh tahu?
2: Bulan 7.
1: Iya. Tapi kok IMOF ini sendiri sebenarnya yang boleh berkontribusi bukan cuma dari Aksi Indonesia Muda aja kan?
2: Tidak, karena namanya volunteer, jadi boleh semua ikut seperti itu.
1: Gitu.
2: Nah, nanti ada lagi seleksi IMOR, rekrutmen. Nah, itu yang IMOR boleh ikut, yang di luar juga boleh ikut, begitu.
1: Wow, keren banget lah. Terus ini bisa gak sih diceritain juga pengalaman-pengalaman selama mengikuti komunitas Aksi Indonesia Muda yang paling berkesan ya, dari Mir?
3: Yang paling berkesan, tentu saja pas ini sih, Kak. Kalau dari aku pas awal daftar, karena itu berkesannya karena di pulau. Ya, tapi beda pulau sama yang akan nanti dilaksanakan. Ini pulaunya di Pangkep juga, tapi nama pulaunya itu Pulau Satando.
1: Apa yang bikin berkesan? Apakah hanya karena di pulaunya melihat view indah atau gimana nih?
3: Ya, salah satunya sih ya karena melihat view indah. Dan juga program-program kegiatan yang kami laksanakan di sana tuh kayak sangat berkesan. Karena kita berinteraksi langsung dengan anak-anak dan teman-teman yang ada di Pulau Satando. Dan juga kalau aku pribadi merasakan hangatnya teman-teman yang baru kenal. Habis itu langsung dibawa ke pulau. Jadi bagaimana caranya kita untuk bisa merangkul satu sama lain pas di sana.
1: Nah, kalau Vikram sendiri,
0: hal yang berkesan ya, Kak? Tentunya hal yang berkesan itu pada saat saya mengikuti volunteer Aksi Indonesia Muda, karena kebetulan pada saat itu saya sebagai ketua panitianya juga. Jadi lumayan ada tuh momen yang kayak harus banget memanage kepanitiaan ini. Padahal pada saat itu betul-betul saya pertama kali jadi ketua panitia tiba-tiba. Jadi lumayan punya pengalaman untuk merangkul teman-teman, entah itu menanyakan kabarnya, kok gak aktif nih. Nah, kayak gitu tuh yang lumayan berkesan. Nah, salah satu yang berkesannya itu kebetulan sama saya, yaitu pada saat volunteer keberangkatan. Pada saat itu kebetulan kita di pelosok, yaitu di salah satu desa namanya Dusun Cindako, di Maros. Kita melakukan perjalanan menggunakan motor itu sekitar 1 jam setengah. Dilanjut kita naik motor untuk mendaki ke Dusun Cindakonya. Itu lumayan memakan waktu karena kebetulan nanjak. Terus perjalanan juga lumayan trouble karena jalanannya rusak. Jadi motor juga lumayan
1: lumayan dipaksa
0: banget motor untuk naik ke atas. Dan lumayan banyak juga trouble-nya, ada kadang tiba-tiba motornya teman yang tiba-tiba kempes di tengah jalan. Itu yang menjadi berkesan sih sama saya, perjalanan untuk melakukan berdampak ke wilayah itu sebenarnya yang membuat saya berkesan.
1: Wow, nah kalau Ansar sendiri apa sih yang membuat berkesan sejauh ini?
2: Kalau dari saya, Kak, berkesan itu teman-teman yang ada di Aksi Indonesia Muda. Nah, itu berkesan sekali untuk saya karena saya juga banyak belajar di dalamnya. Orang-orangnya juga di dalam. dalam welcome banget seperti keluarga seperti itu. Jadi kayak semua kegiatan yang ada di Aksi Indonesia Muda itu berkesan untuk saya.
1: Jadi memang dari dalamnya pun itu udah memberikan kehangatan, memberikan tempat gitu ya, benar-benar bertukar pikiran gitu. Keren banget ya, jadi penasaran loh. Tapi ada batasan usianya nggak sih untuk yang join di Aksi Indonesia Muda?
3: Ada.
1: Dari umur berapa?
3: Dari umur 17 sampai 25 tahun.
1: Oh, masih bisa lah ya.
3: Masih bisa ya.
1: Tapi ini kalau boleh tahu ya, Aksi Indonesia Muda tuh dalam menjalankan program-programnya memang mandiri atau juga jalin kerjasama? Mungkin ada dengan komunitas lain kah? Atau dengan pemerintah itu? Ada nggak sih?
0: Untuk saat ini, selama berjalannya kegiatan, tentunya kegiatan pribadinya Aksi Indonesia Muda, kayak volunteer ataupun open recruitment kepengurusan, untuk saat ini belum ada tuh kerjasama dengan teman-teman. Paling kerjasamanya kerjasama pada saat kegiatan kayak sama media partner atau sponsorship. Tapi kerjasama dalam jangka waktu kayak setahun, dua tahun itu belum ada.
1: Gitu. Nah, ini tadi sempat dibahas ya, mengenai sponsorship. Ini kan pasti kayaknya sering banget juga ya, harus bangun kerjasama untuk membantu gitu supaya kegiatan berjalan lancar. Nah, kan ini di Makassar utamanya, banyak komunitas lain, tentunya juga mereka cari sponsorship gitu kan. Nah, kalau dari Aksi Indonesia Muda sendiri gimana sih sejauh ini, mungkin bisa diceritain gimana pengalamannya gitu membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang ingin diajak untuk bekerja sama gitu. Ansar, silakan.
2: Kalau dari Aksi Indonesia Muda itu sendiri, biasa kami itu melakukan kayak membangun sponsor begitu. Jadi kayak ada memang donatur tetapnya seperti itu. Nah, jadi juga kan ini Aksi Indonesia Muda sudah berjalan di 12 tahun ya. 12 tahun. Nah, terus itu juga ada beberapa pendekar. Jadi kami panggil pendekar itu seniornya gitu. Ya, pendekar.
1: Pendekar ya.
2: Kayak yang sudah mantan Aksi Indonesia Muda, dan biasa juga mereka kayak menyumbangkan beberapa dana untuk kami melakukan kegiatan.
1: Nah, kalau dari Niar sendiri ya, melihat Aksi Indonesia Muda itu kan sebagai komunitas yang udah lama, 12 tahun, pasti naik turunnya juga walaupun ya baru beberapa tahun bergabungnya, kerasa banget. Sejauh ini, apa sih yang bisa didapatkan gitu untuk bisa terus menjaga semangatnya dari teman-temannya gitu? Apa bentuk supportnya, sering ngelakuin apa gitu di dalamnya?
3: Kalau untuk menjaga semangat dari teman-teman Aksi Indonesia Muda, pastinya kami melaksanakan beberapa semacam kegiatan yang kami adakan khusus untuk anggota kami sendiri.
1: Bisa ceritain dong salah satunya apa?
3: Kalau salah satunya sih mungkin sejauh ini ya kak, makan bersama.
1: Seru banget ya. Apapun itu kalau makan-makan seru banget.
0: Betul.
1: Tapi ini makan-makannya rutin atau hanya di
3: pada saat ada acara-acara tertentu.
1: Gitu ya. Jadi itu yang bisa mengeratkan lagi gimana di dalamnya gitu. Nah, sejauh ini selain itu tadi ya, yang di pulau dalam waktu dekat volunteer, kedepannya ini ada kegiatan apa lagi kalau boleh tahu nih? Bisa di spill dong.
0: Untuk kegiatan kedepannya itu sebenarnya tentu yang saya bilang, di setiap sekali seminggu atau dalam jangka waktu sebulan dua kali kita bakalan melakukan mengajar di Damko. Terus setiap sekali seminggu itu kita bakalan melakukan pembagian donasi di wilayah Damko, karena kebetulan yang kita tahu di wilayah sana lumayan beberapa masyarakat lumayan berdampak dari segi tata ruang kota, karena kebetulan mereka penderita ekskusta, jadi lumayan merasa terpinggirkan lah. Jadi kita melakukan donasi berbagi ke wilayah sana. Terus untuk kedepannya dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan, untuk saat ini kita masih fokus di kepanitiaan open volunteer sih sebenarnya. Gitu.
1: Gitu ya. Nah, ini mau tahu lebih secara pribadi dari teman-teman ya, bisa mewakili juga dari anggota Aksi Indonesia Muda itu sendiri. Selama bergabung di komunitas, hal apa sih yang terasa gitu perubahannya secara pribadi gitu. Pasti kan ada ya. Nah, dari Niar dulu deh.
3: Oke, kalau dari aku Kak, hal yang sangat dirasa tentunya itu dalam hal speaking sih Kak.
1: Oh,
3: yes,
1: wow.
3: Iya, dalam berani berbicara di depan umum, nah, terus manajemen waktunya, terus bagaimana kita jadi apa ya, ngatur kegiatan biar bisa sesuai dengan apa yang diharapkan, manajemen kegiatannya lah,
1: okay,
3: bisa lebih meningkat yang aku rasain.
1: Oh wow, keren loh. Nah kalau Ansa sendiri?
2: Kalau dari saya, yang perubahan signifikan tuh bisa kayak dekat satu sama lain.
1: Oke. Okay. Ya.
2: Kayak bisa tahu sifat satu sama lain, bertukar cerita, kayak adalah pendekatan gitu Kak, dan juga saling memahami satu sama lain begitu.
1: Okay. Nah kalau
0: kalau dari saya pribadi, tentunya Aksi Indonesia Muda ini membawa dampak yang luar biasa sama saya, yang awalnya saya di kampus itu introvert parah, yang bahkan gak pernah nongkrong setelah mata kuliah, langsung balik pulang ke rumah. Tapi setelah bergabung di Aksi Indonesia Muda ini, saya lumayan bisa mengenal banyak orang tentunya. Lingkaran pertemanan saya bahkan bukan hanya sekitar kampus saja atau sekitar fakultas saya, melainkan saya bisa kenal teman-teman dari universitas lain malahan.
1: Okay, gitu ya. Jadi memang benar-benar menumbuhkan kepercayaan diri, menambah relasi, networkingnya juga gitu. Nah, tapi mungkin bisa nggak sih diceritain juga pengalaman-pengalamannya, kan kalau misal komunitas banyak orang ya, selisih paham gitu kan pasti ada gitu. Nah, kalau teman-teman sendiri gimana sih cara handle-nya gitu? Apakah memang Aksi Indonesia Muda ini se-friendly itu untuk anggotanya? Okay. Ini saya kayaknya ngorek lebih jauh ya. Bisa diceritain.
2: Okay, kalau dari saya, saya juga kayak semua kayak saya anggap teman begitu.
1: Okay.
2: Tidak ada musuh satu sama lain. Jadi kayak saling terbuka. Okay. Sifat aslinya pun terkeluar di Aksi Indonesia Muda itu sendiri.
1: Okay.
2: Jadi kalau di Aksi Indonesia Muda itu friendly banget Kak. Sumpah kayak orang-orang di dalamnya tuh welcome banget. Seperti itu.
1: Okay.
2: Jadi tidak ada canggung satu sama lain. Jadi kalau boleh keluarkan sifat aslinya, keluarkan. Seperti
1: nah, kalau Vikram sendiri, apakah di Aksi Indonesia Muda ini ada senioritasnya?
0: Tentunya kalau senioritas di Aksi Indonesia Muda itu sangat tidak ada.
1: Oh, sangat tidak ada.
0: Iya.
1: Ya?
0: Malahan jujur sangat ramah sekali teman-teman pengurus-pengurus sebelumnya. Contohnya nih kan Niar sangat ramah sekali juga selama kepengurusan ini berjalan. Terus dari pandangan saya pribadi, sebenarnya kalau untuk selisih paham itu tentunya ada. Di tiap komunitas itu tentunya ada. Tapi kalau misalnya ada satu atau dua pihak yang selisih paham, yang bakalan menengahi perselisihan ini ada yang namanya tim inti. Tim inti itu meliputi Presiden Aksi Indonesia Muda, wakil presidennya, bendaharanya, dan sekretarisnya. Nah ini nih yang bakalan menengahi kalau misalnya dalam sebuah kegiatan bakalan ada selisih paham. Jadi kalau misalnya ada dua pihak yang melakukan selisih paham, dilempar tuh ke tim intinya. Terus tim inti yang bakalan mengambil keputusan.
1: Okay, gitu ya. Nah kalau dari Kak Niar sendiri nih, kan sebenarnya Kak Niar udah banyak menghadapi adik-adiknya yang baru masuk gitu kan.
0: Iya,
1: ya
0: betul.
1: Mungkin bisa dong diceritain gimana sih rasanya jadi yang bisa dibilang dituakan ya.
0: Iya betul.
1: Tapi maksudnya masih muda gitu. Bisa diceritain.
3: Okay, kalau masalah ini ya, masalah selisih satu sama lain dari Aksi Indonesia Muda, pastinya ada sih Kak. Iya, tapi kita harus dewasa untuk menghadapinya. Maksudnya kalau ada yang masalah antara satu sama lain nih, ada dua orang yang bermasalah, kita gak boleh berpihak hanya pada satu orang saja. Iya, kita harus lihat dari berbagai sudut, berbagai aspek sebenarnya ini akar masalahnya dari mana. Dan seperti tadi yang dibilang oleh Kak Vikram, yang akan menyelesaikannya itu ya kakak tim inti Kak.
1: Jadi memang harus ditanggapi dengan bijaksana.
0: Betul.
1: Gitu ya, tidak boleh berat sebelah. Ini kita sebenarnya masih banyak yang mau saya korek lebih dalam ya.
0: Okay.
1: Cuma kita terbatas waktu ya teman-teman ya. Jadi di penghujung ini bisa disampaikan harapan teman-teman ke generasi muda, mungkin juga untuk mengajak untuk bisa bergabung supaya memiliki lingkup pertemanan lebih positif, bisa berkegiatan untuk berdampak ke orang banyak. Silakan dari Ansarder.
2: Untuk Aksi Indonesia Muda sendiri, semoga dia bisa menjadi komunitas yang besar di skala nasional.
1: Amin.
2: Dan juga bisa berdampak bagi orang lain.
1: Iya.
2: Dan juga bagi berguna bagi masyarakat sekitarnya.
1: Amin.
2: Kami juga berfokus di daerah kusta, jadi kami biasa kayak melakukan bagi-bagi donasi di bagian situ.
0: Mungkin saya lebih ke ajakan sebenarnya. Jadi kebetulan untuk mengenal lebih jauh soal apa sih sebenarnya itu Aksi Indonesia Muda dan kira-kira apa kegiatan-kegiatan serunya ke depannya. Gitu sih Kak.
3: Kalau dari aku Kak, mungkin ada teman-teman nih dari Aksi Indonesia Muda sendiri yang dengerin mungkin. Saya mau ini Kak, nyampein sesuatu. Jadi teman-teman dari Aksi Indonesia Muda sendiri, kami atau aku sangat berharap supaya teman-teman untuk selalu semangat di Aksi Indonesia Muda, karena dari awal sudah komitmen untuk join di Aksi Indonesia Muda. Jadi harus juga dong diselesaikan sampai akhir. Dan tentu saja lah dampaknya pasti bukan hanya untuk kita tapi bagi teman-teman yang lain. Dan kalau untuk teman-teman di luar dari Aksi Indonesia Muda, tadi sudah juga diajak oleh Kak Fikram sendiri untuk join volunteer-nya kami. Dan aku jamin deh nanti volunteer-nya bahkan seru banget karena bakal dilaksanain di
1: Ada jaminannya.
3: Jamin.
1: Pulang-pulang dapat pengalaman, dapat teman baru. Oke, ada teman nongkrong nantinya gitu kan. Ini Aksi Indonesia Muda ada yel-yelnya enggak sih atau ada salam-salamnya enggak sih?
0: Ada.
1: Oke. Untuk penutup ya, bisa. Silakan.
0: Mungkin kalau saya bilang salam aksi, teman-teman bisa bilang salam muda untuk Indonesia.
1: Gerakannya gimana?
0: Salam muda untuk Indonesia.
1: Boleh, silakan dimulai.
0: 1, 2, 3 Salam aksi, salam muda untuk Indonesia. Hore.
1: Makasih banyak ya teman-teman untuk waktu dan juga kesempatannya pada malam hari ini. Di pertemuan yang singkat ini udah banyak banget yang kita bahas. Semoga dari obrolan kita bisa memantik semangat teman-teman di luar sana, generasi muda yang lain, untuk bisa juga berdampak.
0: Betul.
1: Untuk bisa mencari lingkungan pertemanan yang lebih positif. Apalagi kan sekarang tantangannya berat banget kan ya.
0: Iya banget.
1: Kalau gak disupport dari teman-teman yang juga baik, pasti mereka akan kesulitan untuk membawa dirinya gitu ya, kan ya.
0: Betul.
1: Oke, terima kasih Fikram, makasih.
3: Iya.
1: Nyar. Oke, sorry. Terima kasih juga Ansar untuk waktu juga kesempatannya. Dan itulah tadi pendengar ya, bagi Anda yang ingin bergabung bersama Aksi Indonesia Muda bisa langsung mengunjungi Instagramnya di Aksi Indonesia Muda.
0: Betul.
1: Karena juga akan melakukan kegiatan volunteer dalam waktu dekat. Dan juga Anda dapat mendengarkan siaran kami di 94,4 FM atau melalui aplikasi RRI Digital. Saya Rizna Supratio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.
4: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

Meski rindu, memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial lagu nostalgia barat pilihan pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack

0: 94,4 FM Pro 1 RH di Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1. Kita jumpa kembali ya di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan untuk Anda pendengar yang lagi mendengarkan Pro 1 RH di Makassar malam hari ini, sehat-sehat ji kabar tak? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Dan malam hari ini untuk Anda yang mau dengar lagu, pendengar mau request lagu, mau kirim-kirim salam, boleh ya, ditunggu di 0821-333-39440. Dan sepertinya sudah ada penelpon yang ingin bergabung malam hari ini. Saya ke tempatnya. Penelpon pertama ada Sri Sinta di Minasau, Pamakasar. Juga ada Ibu Sumiati di Sudiang. Sebentar ya, kita terima telepon dulu. Yang pertama ada dari Sri Sinta.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
1: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Apa kabar, Tak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, baik-baik aja. Ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, mau kita dengar lagu apa malam hari ini? Ada Isyana Sarasvati, Tetap Dalam Jiwa, Lumpuhkan Ingatanku dari Geisha, Pandangi Langit Malam Ini dari Jikustik, ada Ruang Rindu dari Leto.
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu dari Leto. Kirim salam Ki buat siapa?
1: Ada ini Bapak, ada Ama Upi, ada Mbak Dani, ada Mbak Maya, Mbak Dewi, Mbak Inga, Kak Esyana Yakin, Kak Esyana Yakin, ada Pak Jumadi, ada Pun, Pak Arifan, saya, Ian Endawan, terus ada Uli Ape, Tantri, Amat Yani, Mbak Enor, ada Rustam Prahara, Aldi Hidayat, Walida Matawati, Bunda Sofi, Kak Isma Lara, Dina, Adiko, Bukar, Benopo, Pak Bunda, semua-semua yang menonton. Salam sehat semuanya, selamat beristirahat, Kak Ida, sehat selalu, Kak Ida.
0: Sama-sama, terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung ya. Saya ke penelpon selanjutnya, ada Ibu Sumi yang ada di Sudiang. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Irfa, Beridam.
0: Iya, Ibu Sumi.
2: Betul.
0: Alhamdulillah sehat. Kita apa kabar, Tak?
2: Sama, sehat selalu.
0: Sehat selalu ya. Sudah ya. Di kamar?
2: Sudah di pembaringan.
0: Sudah di pembaringan, tapi bukan pembaringan terakhir kan?
2: Bukan. Masih ada untuk besok.
0: Oke. Bu Sumi, mau kita dengar lagu apa malam hari ini?
2: Tadi semua pilih rendu lah itu.
0: Bisa ji, ikutan toh.
2: Bisa ya.
0: Iya.
2: Ya, saya ikutan di situ.
0: Ikutan.
2: Atau ya. Kedua.
0: Ada Tetap Dalam Jiwa, Isyana Sarasvati, Pandangi Langit Malam Ini Jikustik, Lumpuhkan Ingatanku Geisha. Mungkin yang mana?
2: Yang ketiga.
0: Lagunya Jikustik?
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Kirim salam Ki Bu Sumi.
2: Tadi yang pertama nelpon.
0: Iya. Yeah.
2: Dan ada siapa lagi? Ada Arjuna. Ina Kristalara, Memuna Gani, Rosdiri Yasir, Atik Dipangkat, dan semua yang tanpa terkecuali.
0: Yeah.
2: Spesial yang ada di Kalteng.
0: Siapa itu?
2: Yang berinisial Alfa.
0: Alfa. Ah, lagi mendengarkan?
2: Iya, lagi monitor dia.
0: Lagi monitor.
2: Di Kalteng. Dia bilang kalau sempat tembus,
0: yeah.
2: Titiknya salam sama penyiarnya.
0: Ah, salam kenal juga.
2: Dia bilang aku juga sampaikan iya.
0: Oh, tadi.
2: Bu Idam, yeah. Salam kreativitas selalu, bahagia selalu, panjang umur, murah rezeki dan
0: sukses selalu.
2: Oke, makasih.
0: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Sumi.
2: Iya, sama-sama.
0: Kita ke penelpon selanjutnya, ada Uki di Daya Makassar. Halo. Ya,
3: terima kasih.
4: Iya, sama-sama.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, wah beda lagi ini fotonya ya.
2: Apa kabar, Dek Idam?
0: Alhamdulillah sehat. Ini sepertinya di ujung kapal lagi nih, membentangkan layar.
2: Di ujung kapal.
0: Betul, di ujung kapal. Apa kita?
2: Di ujung kapal.
0: Apa kita bikin di situ?
2: Datang. Kapal yang apa lagi namanya
0: datang
2: yang ada di titik nol itu,
0: di titik
2: dekat
0: nol.
2: Dari titik nol.
0: Oh, bukan Ji sedang tidak sedang jalan, Ji tidak sedang berlayar, Ji
2: tidak, Ji.
0: Saya pikir ini sedang berlayar, beraninya tahu. Wah, okay.
2: Takutku itu kalau berlayar baru.
0: Oke, okay, mau dengar lagu apa malam hari ini?
2: Lumpuhkanlah ingatanku.
0: Lumpuhkan ingatanku dari Geisha ya. Kirim salam Ki buat siapa?
2: Iya. Yang berlewat ada Bu Sumi, ada Sri Sinta di MU,
0: yeah.
2: Ada Bunda Topi di Pau Pau, Ina Kristalara, yeah. Ada Kak Yanitas membareng Kak Nurmina di Sopeng, Kak Yan Hendrawan, Kak Riko, ada Samsia Maisar, Eros Jenayasi, Rati Pangkep, Puan Datu, ada Pak Gapur, Pak Asri, Pak Bobby, ada Arfa juga di Selayar, Mbak Tantri, Hesti, ada Tika juga, ada Mama Rita,
0: yeah.
2: Sampai lagi ya. Dan semua-semuanya Mi yang lagi monitor. Buat Adeida, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Ada Uki di Daya Makassar. Saya ke penelpon. Halo, assalamualaikum. Halo, ruang rindu.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagi.
0: Memori lewat lagu. Oke.
5: Okay. Iya, Winda.
0: Iya, apa kabar, Ta?
5: Ye.
0: Apa kabar, Ta?
5: Alhamdulillah, kabarnya baik, Winda.
0: Alhamdulillah.
5: Semoga kita juga.
0: Amin.
5: Iya.
0: Mau kita dengar lagu apa malam hari ini?
5: Saya mau lagunya Isana.
0: Tetap dalam jiwa.
5: Yeah.
0: Tetap dalam jiwa judulnya.
5: Iya, yeah, tetap dalam jiwa.
0: Oke, okay. Kirim salam buat siapa, Ki?
5: Ya, yeah, kirim salam tadi ada Uki di Daya, ada Sri Sinta di MU, ada Ibu Sumi.
0: Iya. Yeah.
5: Terus lagunya juga buat Bunda Sofi, Pak Belasewa, Pak Dapur, ada Pak Sindi Wotu, ada Bang Fer, ada Bobby di Polman,
0: yeah.
5: Ada siapa lagi, Ibu Rusdiana Yasi, ada Pak Ahmad Yantasmo, ada Ibu Nurfina, ada Bang Ali Dimas, ada siapa lagi, Bang Anwar, pokoknya buat semuanya Bung Idam tanpa terkecuali.
0: Yeah.
5: Oke, Bung Idam,
0: terima kasih.
5: Masih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tantri di Parepare sudah bergabung juga malam hari ini. Pendengar yang lain, masih Idam tunggu partisipasi kita, 082133339440. Kita terima lagi telepon. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bung Idam.
0: Memori lewat lagu, iya. Dari siapa, kiri mana?
6: Ya, dengan Bobby di Polman.
0: Bobby di Polman.
6: Iya.
0: Iya, Bobby mungkin dengar lagu apa?
6: Alah, lagunya Isana.
0: Isana Sarasvati, tetap dalam jiwa.
6: Iya. Iya.
0: Kirim salam Ki buat siapa?
6: Saya menyapa buat Pak Abdullah Sewang,
0: yeah.
6: Pak Gapur, Bang Anwar, ada Ica, Indah, Tika, Yuda, Ina, Arfa, Bunda Sofi, ada Rosjana Yasir, Ina Kesalara, Bang Dimas, Bang Ali, Bang Rio, Bang Datu Nur Alam,
0: yeah.
6: Nur Hikmah, Mbak Tantri, Anissa Hakim, Saya Tari, Opading, Aldi Hidayat, Sherly Margareta, Ahmad Yani Tasmung, Kak Nur Mina Nur, Kak Uki, Ibu Wahida, Ibu Sumi, Maya juga di Gorontalo, ada Banset dan semuanya tanpa terkecuali. Oke Bung Idang.
0: Iya, makasih Bobby.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bobby, terima kasih sudah bergabung juga malam hari ini. Dan pendengar yang lain yang masih ingin bergabung, Ida masih tunggu di 0821 3333 9440. Halo, Ruang Rindu. Halo. Oke, boleh dicoba kembali ya. Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu. Waalaikumsalam.
3: Iya.
0: Dari siapa Ki, di mana?
3: Abdullah Sewang ini Bung Ilham.
0: Pak Abdullah Sewang, saya kira tadi Pak Lupus di mari-mari. Apa kabar tak Pak Sewang?
3: Kabar baik, sehat walafiat, dan aman dan sentosa.
0: Alhamdulillah, senang mendengarkannya. Mungkin dengar lagu apa malam ini sebelum kirim salam?
3: Apa tadi apa?
0: Ada Ruang Rindu, Leto, Jikustik, Pandangi Langit Malam Ini, Tetap ya, Dalam Jiwa, Isana Saraswati. Pandangi Langit Malam Ini.
3: Iya.
0: Kirim salam buat siapa Pak Abdullah?
3: Pertama, Subit dan Lumo.
0: Iya.
3: Pak Gapur, Pak Dupus, Arjuna, Opadin, Anissa Hakim, Anwar, Pandatu, Indah, Ica, Bunda Sofi, Tantri, Nur Hikmah, Endro Yusuf, Pak Bobby di Polman, Nasri di Botu, Junedi Tiga di Sambang, Arpa Indo di Selayar, Ismail, Yuda, Aljabar, Dimas, Sumarni di Kota Bantai, Mustahan, Pansia Mahibar di Bantai, Ibu Dewi sama Nur Intan di Tagalar, Tio, Sidan, semua-semuanya nih tanpa kecuali. Buat Bung Idam, saya selalu lanjut juga sudah sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Spanyol. Terima kasih Pak Abdullah Sewang sudah bergabung malam hari ini. Dan pendengar Pro 1 RRI Makassar, jangan juga lewatkan ya untuk pertandingan Piala Dunia 2026 di RRI tentunya ya. Dan pertandingan final nanti Anda bisa ikuti tentunya ya di hari Senin 20 Juli 2026. Dan siapa yang kita dukung, pendengar? Pendengar Pro 1, kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah kita request malam hari ini. Nanti saya terima lagi telepon yang ingin berpartisipasi.

0: Jadi gitu loh, Lela. Cinta itu cinta.
1: Iya, cinta. Intan,
0: sini kau duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung sama kita.
0: Dan gitu loh, kan. Sana kita duduk.
2: Iya dong.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ini dari Jikustik. Sudah kami hadirkan menemani kebersamaan kita ya, lagu tentang perpisahan dengan orang yang dicintai. Kita ke penelpon lagi yang masih ingin request lagu, mau kirim-kirim salam juga, ada Puang Datu di Pindrang. Halo Puang Datu, assalamualaikum.
1: Ori lewat lagu panggil aku.
0: Iya Puang Datu. Sehat-sehat aja kabar.
1: Alhamdulillah sehat-sehat aja kabar. Mudah-mudahan bayi dangku juga sehat-sehat aja kabar.
0: Amin. Alhamdulillah. Moki dengar lagu apa Puang Datu?
1: Lagunya Jikusti.
0: Sudah mi. Tetap lagu dalam jiwa di sana Saraswati.
1: Oh, tetap dalam jiwa.
0: Lumpuhkan ingatanku Geisha.
1: Isana Saraswati.
0: Isana Saraswati ya. Yeah. Kirim salam ini Puang Datu.
1: Iya buat Opa Is, ada juga Abdullah Desewa. Sudah masuk Desewa?
0: Dari tadi.
1: Bobby sudah masuk Bobby.
0: Bobby masuk sudah Tommy.
1: Bobby ada juga. Oh sudah Tommy. Tika di Sabang. Buan Dianisa sama Pak Akin sudah masuk.
0: Tidur mungkin.
1: Belum pika apa? Oh tidur mungkin pada Buan Dianisa. Mudah-mudahan besok bangun segar. Ada Pak Gapur, ada juga Ina di selalu bersama Arpa, ada Papa Patikawa, ada Barcaming Kareba Bahar, Waida Matawati, Simtaim Yuriko, ada tadi Uki, Amayani Tasmung, Asri Wotu, Sinta, siapa lagi, Ama di Kalimantan Timur, Pak Tadi, Dimas sama SD Nompo, semuanya. Salam dari Puan Datu di Pindrang. Terima kasih Bang Idamku.
0: Sama-sama Puang Datuku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puang Datu sudah bergabung malam hari ini. Kita terima penelpon. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Gong rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dari siapa di mana?
2: Dari Asri di Timur Wotu.
0: Asri, saya kira Sanang tadi di Toraja.
2: Oh. apa Sanang, do Toraja Sanang. Apa karya apa Sanang?
0: Oke, mungkin dengan lagu apa?
2: Lagu apa soalnya baru ini monitor.
0: Ada Niji, Bila Aku Jatuh Cinta, Lumpuhkan Ingatanku Geisha, Tetap Dalam Jiwa Isana Saraswati.
2: Lumpuhkan ingatanku.
0: Oke, okay. Yeah. Nanti diputarkan lagunya. Kirim salam ya, buat siapa?
2: Kirim salam buat ada Mister Sanang, ada di Pak Tulatu di Pindrang, ada Pak

0: Skalar, Anto Edi Hendrik yang ada undang juga di sana, ada Tika di Sabang bersama Yuda, Paluf di Mari-Mari, buat siapa lagi, Uki Bidaya, buat semua-semuanya saja tanpa terkecuali, buat Bung Idam, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke penelpon selanjutnya. Penelpon WA ada dari Ahmad Tiani di Sopeng. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bung Idam. Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu. Terima kasih sudah bergabung. Mau kita dengar lagu apa?
2: Ikutan aja.
1: Di tetap yang dalam jiwa, lumpuhkan
2: ingatanku.
1: Apa tadi? Lumpuhkan ingatanku.
2: Ikutan sama Manu Puan Datu.
1: Oke, okay, nanti diputarkan lagunya. Kirim salam ke buat siapa?
2: Ya, yang baru ada Sri Diwotu sama Puan Datu.
1: Ya.
2: Ada Tika, ada Dimas, Bunda Dewi, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Sarli Bone, Layasari, ada Amma, Aulia, Tantri sama Esti, Bunda Sofi, ada Uki, ada Putri, ada Rosnana Yasir, yang Indrawan, dan semua-semuanya, Bung Idam.
1: Ya.
2: Makasih.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Untuk Ahmad Yani yang ada di Sopeng ya. Saya ke penelpon selanjutnya. Ada Hesti tadi di Pare-Pare. Hesti boleh bergabung kembali. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Dari siapa?
3: Maya di Gorontalo.
1: Maya di Gorontalo?
3: Iya.
1: Baru bergabung Maya atau sudah sering?
3: Enggak, udah berkali-kali tapi
1: berkali-kali.
3: Nanti kali ini dengan Bang Idam apa ya?
1: Dengan Idam.
3: Oh iya, dengan Bang Idam nanti kali ini, kalau Maya udah berkali-kali kok.
1: Oh, sudah berkali-kali?
3: Iya.
1: Terima kasih banyak Maya. Sudah ada yang dikenal pendengar RRI Makassar?
3: Enggak semuanya sih.
1: Tapi sudah ada beberapa. Oke, ditunggu besok-besok ya. Maya sering gabung biar banyak yang kenal juga. Maya, kita di acara request lagu.
3: Ya, terus.
1: Mau dengar lagu apa? Ada Tetap Dalam Jiwa Isyana Saraswati, Lumpuhkan Ingatanku dari Geisha, Bila Aku Jatuh Cinta dari Niji.
3: Oh, dari Isyana Saraswati aja.
1: Isyana Saraswati saja ya.
3: Iya.
1: Oke, nanti diputarkan lagunya. Oh, ada yang kirim pantun nih buat Maya. Mau dengar Maya pantunnya?
3: Iya dong.
1: Katanya pantun buat Maya nih, jalan-jalan ke kota Gorontalo, singgah sebentar membeli kelapa. Buat Maya di Gorontalo, semoga selalu ceria, sehat, bahagia dimanapun berada.
3: Makasih.
1: Itu pantunnya
3: buat yang
1: ya.
3: Ngirim pantunnya.
1: Katanya banget. Pantun selamat datang di RRI Makassar. Biar sering-sering gabung.
3: Pantunnya cakep banget. Iya, keren.
1: Oke, okay. Gorontalonya di mana katanya?
3: Gorontalonya tuh di Boalemo.
1: Boalemo. Oke, okay. Iya. Siap. Mau kirim salam buat siapa Maya?
3: Menyapa pertama dulu buat Bang Hitam ya.
1: Iya.
3: Beraktivitas aja, sukses selalu dengan segala aktivitasnya.
1: Amin.
3: Limpahkan rezekinya, mudahkan segala urusan, sehat selalu juga dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bareng keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Terus buat seluruh sahabat RRI Pusat Makassar, semuanya tanpa ada yang terkecuali. Saya pengen nggak bisa main satu-satu semuanya, santun malam semuanya. Salam sehat selalu buat semuanya, salam kompak selalu, salam silaturahmi via udara dan salam penuh cacing pokoknya buat semuanya. Oke,
1: terima kasih Maya.
3: Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Maya. Terima kasih sudah bergabung juga malam hari ini. Saya ke Pare-Pare, ada Hesti di sana. Halo Hesti.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam, Hesti. Apa kabar?
0: Iya, yang rindu rambut begini, yang rindu rambut begini udah lewat lagu lewat memori.
1: Ih, salah-salah.
0: Iya,
1: tapi gak apa-apa, Ji. Oke, mau kirim lagu apa? Mau dengar lagu apa? Halo? Hesti, mana ke Hesti? Hesti. Hesti, di mana dirimu? Halo Hesti. Hesti terputus ya, jaringannya sepertinya tidak bagus. Saya ke penelpon kalau begitu. Penelpon biasa. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Terputus kembali, boleh dicoba kembali. Saya ke penelpon selanjutnya atau yang mau bergabung lewat WA ya, ditunggu di 0821 3333 9440. Halo, silakan pendengar yang masih ingin bergabung 0821 3333 9440. Silakan pendengar yang ingin bergabung 0821 3333 9440. Pendengar, kami nantikan partisipasi Anda. Halo. Oke, sudah ada penelpon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke, pendengar, kita nikmati dulu ya lagu-lagunya. Sepertinya sedikit ada gangguan teknis. Kita nikmati lagu Tetap Dalam Jiwa, Isyana Saraswati, juga Geisha, Lumpuhkan Ingatanku.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bergabung. Ada Hesti di Parepare, katanya jaringanku bermasalah. Oke, tapi kita sudah putarkan ya lagunya. Saya terima penelpon yang ingin bergabung kembali. Halo, Ruang Rindu. Ruang Rindu, dari siapa, di mana? Halo, Ruang Rindu.
1: Dari Papa.
0: Papa, di mana Papa?
1: Papa, di mana Papa? Di Pindrang Kota.
0: Di Pindrang Kota. Mau dengar lagu apa malam hari ini? Kita ada Niji Bila Aku Jatuh Cinta, tentang rasa dari Astrid. Bila Aku Jatuh Cinta. Kirim salam buat siapa, Papa?
1: Kirim salam buat siapa, Papa? Buat semua saja ya.
0: Oke, siap buat semua saja. Terima kasih.
1: Akrab di darat, oke.
0: Terima kasih, Papa, sudah bergabung malam hari ini. Dan pendengar yang lain yang masih bergabung, masih kita nantikan di 0821 3333 9440. Silakan, kita masih buka untuk penelpon selanjutnya yang ingin bergabung. Terima kasih buat Papa yang tadi sudah bergabung, untuk Maya juga tadi di, katanya di mana tadi Maya? Di Bualemo ya, kalau saya tidak salah, di Provinsi Gorontalo. Untuk pendengar kami yang ada di Gorontalo, selamat malam. Anda yang ada di, ada yang mendengarkan dari Bantaeng malam hari ini, atau dari Sopeng, oh Sopeng tadi ada ya, Sidrap mungkin, atau mungkin yang mendengarkan di Endrekang, selamat malam semuanya. Kita akan menelpon lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang Rindu. Dari siapa, di mana ini?
2: Baru monitor.
0: Iya, dari siapa, Ki, di mana?
2: Ini dari Arga di Sinjai.
0: Arga di Sinjai. Oke, terima kasih Arga sudah bergabung. Arga, kita punya lagu Niji Bila Aku Jatuh Cinta, tentang rasa dari Astrid. Moki yang mana? Arga.
2: Astrid,
0: tentang rasa. Oke, nanti kita putarkan lagunya ya.
2: Iya.
0: Kirim salam Ki buat siapa?
2: Iya. Wah, berlewa. Senang kenal ya. Ada Maya di Gorontalo, senang kenal Ali Arga.
0: Iya.
2: Dan Indah di Pepe. Ada Pak Sewa, ada Bobby.
0: Iya.
2: Bentar ya. Tadi
0: Okay.
2: Belum apa-apa dengan namanya ini.
0: Siap-siap Arga. Terima kasih. Ditunggu besok-besok Arga ya.
2: Iya.
0: Iya,
2: insyaallah. Oke, lanjut tugas.
0: Terima kasih Arga di Sinjai sudah bergabung malam hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arga di Sinjai, masih ada yang masih ingin kirim-kirim salam? Masih boleh. Kita masih tunggu penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Oke, terputus, boleh dicoba lagi ya di 0821 3333 9440. Dan pendengar, terima kasih buat Anda semuanya yang sudah bergabung malam hari ini. Dan demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Terima kasih yang sudah kirim-kirim salam. Terima kasih yang sudah pesan lagu. Dan sampai jumpa di Ruang Rindu selanjutnya. Saya Dan pamit undur diri. Selamat beristirahat, selamat malam, salam hangat untuk semuanya. Assalamualaikum.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah, menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf tuan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah. "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
0: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar." Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak. "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar." Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar." Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi. "Nanti dulu," hardik lelaki muda itu. "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata, "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku." Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
2: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
1: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata, "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar. Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh kocehnya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu. Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya.
3: Ibu, ini hadiah dariku untukmu.
2: Terima kasih, anak muda. Terima kasih.
3: Saudaraku, ingatlah selalu. Siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya. Hadis qudsi, riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Makassar malam ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur,

digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi

resensi buku dari RRI untuk Indonesia. 1000 Wajah Ayah, karya Nurun Ala, sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna. Novel 1000 Wajah Ayah mengajak pembaca untuk merenung lebih dalam tentang arti seorang ayah, kasih sayang yang tak terbatas, serta perjalanan hidup yang penuh liku. 1000 Wajah Ayah bercerita tentang seorang anak yang berusaha memahami sosok ayahnya yang begitu kompleks. Melalui kilas balik dan pengamatan mendalam, pembaca diajak untuk menyaksikan berbagai peran yang dimainkan sang ayah dalam kehidupan keluarganya. Mulai dari sosok yang tegas, penyayang, hingga penuh kejutan, setiap wajah sang ayah tergambar dengan begitu hidup. Meskipun tokoh ayah digambarkan dengan sangat baik, pengembangan karakter tokoh anak bisa sedikit lebih mendalam. Beberapa adegan atau tema terasa diulang-ulang sehingga sedikit mengurangi kejutan dalam cerita. Meskipun demikian, Nurun Ala berhasil menyajikan cerita yang emosional dengan bahasa yang mudah dipahami. Setiap kalimat seolah menyentuh langsung ke lubuk hati pembaca. Karakter ayah dalam novel ini begitu kompleks dan multidimensi. Pembaca diajak untuk memahami bahwa seorang ayah juga memiliki perasaan, keraguan, dan perjuangannya sendiri. Tema kasih sayang antar orang tua dan anak adalah tema yang universal dan abadi. Dan novel 1000 Wajah Ayah berhasil menyentuh hati pembaca dari berbagai kalangan usia. 1000 Wajah Ayah adalah sebuah novel yang wajib dibaca bagi siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang peran seorang ayah dalam kehidupan keluarga. Tidak hanya menyajikan kisah yang menghibur, tetapi juga memberikan inspirasi dan pelajaran hidup yang berharga. Kita diajak untuk lebih menghargai sosok ayah dan mengungkapkan rasa sayang kita sebelum terlambat. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Bone, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz edisi hari Jumat 17 Juli 2025. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Hari ini saya Sri Ulfa yang akan menemani Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti di FM 91 MHz. Dan mengawali seluruh rangkaian acara kami hari ini, kami hadirkan Mutiara Pagi di ruang dengar Anda yang akan diawali dengan pengajian dan terjemahan surah Ar-Rum ayat 20 hingga 23, dilanjutkan dengan lagu-lagu religi Islami dan juga kisah Nabi Sulaiman. Dan segera kita akan ikuti surah Ar-Rum ayat 20 hingga 23 beserta terjemahannya. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia jadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum.

0: Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, raja segala makhluk. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Sejak kecil, Nabi Sulaiman sudah menunjukkan tanda-tanda yang istimewa. Dia lebih cerdas dari siapapun. Rajin beribadah dan rendah hati. Meskipun ayahnya adalah raja yang hebat, dia sama sekali tidak pernah sombong. Semua orang beranggapan Nabi Sulaiman pasti akan meneruskan tahta ayahnya, menjadi raja bagi kaum Bani Israel. Suatu hari, Nabi Daud mengajak Nabi Sulaiman ke persidangan. Saat itu, ada dua orang yang sedang berseteru.
1: Astagfirullah.
2: Baginda Raja, domba-domba miliknya masuk ke perkebunanku dan menghancurkan semua tanaman milikku. Saya minta ganti rugi. Mohon baginda bisa memberikan nasihat yang adil. Saya sudah lama menunggu masa panen dan sekarang saya tidak bisa memanennya.
0: Nabi Daud bertanya kepada pemilik domba, apakah benar dombanya telah merusak perkebunan itu? Dan si pemilik domba membenarkan hal tersebut. Kemudian, Nabi Daud memutuskan, pemilik domba harus menyerahkan ternaknya sebagai bentuk ganti rugi. Keputusan itu disambut gembira oleh pemilik kebun. Namun, keputusan itu terasa berat bagi pemilik domba. Nabi Sulaiman meminta izin kepada ayahnya untuk memberikan saran.
3: Untuk sementara, pemilik domba harus menyerahkan dombanya kepada pemilik kebun. Domba itu bisa dimanfaatkan dan diambil hasilnya. Pemilik domba juga harus memperbaiki kebun yang rusak sampai kembali seperti semula. Setelah itu, semua harta tadi harus dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing.
0: Sifat-sifat kepemimpinan Nabi Sulaiman terus berkembang. Dan ketika Nabi Daud wafat, tahta kerajaan pun diwariskan kepadanya. Nabi Sulaiman memiliki kemampuan untuk mengolah besi, timah, dan tembaga. Kemudian mengembangkannya menjadi senjata dan alat pertahanan yang kuat. Kerajaan Nabi Sulaiman pun dikenal sebagai kerajaan yang hebat militernya dan makmur. Nabi Sulaiman mewarisi semua sifat mulia dari Nabi Daud, termasuk kenabiannya. Benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Sulaiman sebagai nabi dan rasul utusannya untuk meneruskan perjuangan sang ayah membimbing Bani Israel agar terus beriman kepada Allah. Allah juga menundukkan semua makhluk lain seperti burung-burung, angin, hingga bangsa jin di bawah kuasa Nabi Sulaiman. Suatu hari, Nabi Sulaiman bersama pasukannya melintas di sebuah padang rumput. Tiba-tiba, terdengar jeritan seekor semut.
4: Bersembunyilah di rumahku! Sebelum Sulaiman dan pasukannya menghancurkanmu di bawah kaki mereka!
0: Nabi Sulaiman mendengarnya dan memerintahkan pasukannya untuk berhenti. Mereka menunggu hingga para semut itu berhasil menyelamatkan diri. Pada saat Nabi Sulaiman melakukan perjalanan ke Yaman, dia melihat sistem penyaluran air yang luar biasa. Dia ingin sekali membangun saluran-saluran air seperti itu di negerinya sendiri. Namun sayang, negerinya tidak memiliki sumber mata air yang cukup. Karena itulah, Nabi Sulaiman mengumpulkan semua burung dan memberikan tugas untuk mencari mata air. Semua burung hadir memenuhi panggilan Nabi Sulaiman. Hanya burung Hud saja yang tidak hadir.
5: Kenapa aku tidak melihat burung Hud-Hud? Aku pasti akan menghukumnya dengan siksaan yang berat, kecuali dia memberiku alasan yang jelas.
0: Tak lama kemudian, burung Hud datang dengan wajah ketakutan. Dia khawatir mendapatkan hukuman dari Nabi Sulaiman. Burung berkata, dia membawa sebuah kabar penting. Kemudian dia bercerita bahwa dia melihat Ratu Bilqis dari Kerajaan Saba dan rakyatnya melakukan dosa besar. Mereka semua menyembah kepada matahari.
6: Wahai matahari yang agung,
1: limpahkan rahmat-Mu. Jadikan negeri ini lebih makmur dan lebih kuat.
0: Doa itu pun diikuti oleh seluruh rakyatnya. Nabi Sulaiman tidak langsung percaya. Untuk membuktikannya, dia pun menulis sebuah surat kepada Ratu Bilqis.
5: Aku akan melihat apakah kamu benar atau berbohong. Ambillah suratku ini dan kirimkan kepada Ratu Bilqis. Setelah itu, kamu boleh pulang. Kita lihat jawaban apa yang akan mereka berikan.
0: Burung Hud pun menerima surat itu dan mengantarkannya ke kerajaan Saba. Ratu Bilqis menerima surat itu. Isinya adalah ajakan untuk tunduk kepada Nabi Sulaiman dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratu Bilqis tidak mau tunduk begitu saja. Dia ingin melihat seberapa besar kerajaan Nabi Sulaiman.
1: Pergilah kalian menghadap Raja Sulaiman, bawa hadiah yang mewah, dan lihatlah apakah mereka sekuat yang diceritakan atau tidak.
0: Burung Hud mendengar rencana itu dan segera melaporkannya kepada Nabi Sulaiman. Mendengar informasi ini, Nabi Sulaiman memberikan perintah kepada para jin untuk membangun sebuah istana yang tidak ada tandingannya. Istana itu terbuat dari kaca dan di bawahnya mengalir sungai-sungai yang jernih. Nabi juga menyiapkan semua prajurit dari segala golongan, yaitu manusia, hewan, dan jin. Para utusan Ratu Bilqis tercengang melihat kemegahan istana Nabi Sulaiman. Ditambah lagi ketika melihat barisan pasukan yang begitu banyak. Mereka terbata-bata menyampaikan hadiah dan pesan dari sang ratu. Namun, Nabi Sulaiman menolak semua hadiah itu sambil berkata,
5: "Kembalilah kamu dengan semua hadiah ini kepada ratumu."
0: Utusan Ratu Bilqis kembali pulang dan menyampaikan semua pesan dari Nabi Sulaiman.
6: Raja Sulaiman berkata akan mengirim bala tentara ke sini jika ratu tidak menuruti perintahnya. Beliau meminta ratu untuk datang sendiri dan menyerahkan diri.
1: Bagaimana kekuatan mereka?
6: Mereka sangat kuat, ratu.
0: Jawab sang utusan. Wajahnya terlihat pucat dan ketakutan. Ratu Bilqis mengumpulkan semua panglima dan meminta pendapat.
7: Apa ratu berniat untuk menyerah dan membuang Tuhan yang selama ini kita sembah?
1: Lalu, apa yang bisa kita lakukan?
6: Kami hanya bisa berperang, ratu.
1: Tapi kita akan kalah. Raja Sulaiman begitu kuat.
0: Ratu Bilqis pun memutuskan untuk pergi ke kerajaan Nabi Sulaiman. Dia akan datang sendiri dan melihat sekuat apa Nabi Sulaiman. Perjalanan yang sangat panjang pun ditempuh oleh Ratu Bilqis. Tanpa diketahui oleh sang ratu, Burung Hud selalu mengawasi gerak-geriknya. Ketika sang ratu sudah dekat, Burung Hud pun pergi menemui Nabi Sulaiman untuk melapor. Nabi Sulaiman bermaksud untuk menunjukkan mukjizat yang dimilikinya kepada sang ratu, agar dia dan semua rakyatnya tunduk. Nabi Sulaiman bertanya kepada Burung Hud, apa yang paling dicintai oleh Ratu Bilqis? Dan Burung Hud menjawab,
8: singgasananya.
0: Nabi Sulaiman kemudian bertanya kepada pasukannya, adakah yang sanggup membawa tahta itu? Jin Ifrit menjawab,
9: pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Makassar untuk sama-sama mengikuti mutiara berjaringan dari RRI Mamuju.
10: Al-Hujurat ayat 10. Ya, saya mulai dulu dengan mukaddimah dan menyapa para pendengar di mana saja berada yang mengikuti program kita Mutiara Pagi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Amma ba'du. Semoga Allah melimpahkan keberkahan dan rahmatnya pada hari ini sehingga kita dapat menjalankan kehidupan dengan peran kita masing-masing dalam naungan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa merujuk kepada surah Al-Hujurat ayat 10 di mana sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjaga ukhuwah itu sendiri. Apa itu ukhuwah? Kalau dalam bahasa Arab akar katanya itu a dan kha, yaitu akhun dalam kata benda. Akhun itu berarti saudara, saudara laki-laki. Al-Quran ini tidak sempit dalam pemanaan secara terminologi saja, dari segi bahasa saja. Tapi dari segi istilah, para ulama kita ini mengembangkan seperti Profesor Dr. Quraish Shihab. Beliau menerjemahkan bahwa kata akhun ini bisa bermakna kepedulian. Ya, kedekatan dan kepedulian. Dan rukun itu lahir dari sebuah kepedulian, perhatian kepada sesama saudara. Kalau tidak ada kepedulian, bagaimana ceritanya bisa melahirkan kerukunan? Rukun itu damai, seolah-olah ada jaminan di antara kita saling menjaga perdamaian yang menciptakan, yang menimbulkan rasa aman. Kalau tidak ada aman dalam perasaan kita, itu berarti pastinya ada sesuatu yang mengganggu. Listrik bisa terang, menyala karena tidak ada korsleting. Tapi bisa masalah karena ada korsleting. Hidup kita ini sering masalah karena cara berpikir kita yang kemudian terimplementasi dalam interaksi sosial kita. Bagaimana kita berinteraksi dengan baik kalau dari cara berpikir kita memanai akhun itu sangat egoistik. Ya, di mana egoismenya? Bahwa akhun itu seolah-olah hanya berasal dari Islam. Maka olehnya itu supaya tidak kita memaknai kata akhun itu, persaudaraan itu hanya seputar di kalangan umat Islam, maka ulama kita mengembangkan ada nasamanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah wathaniyah. Jadi persaudaraan sesama seakidah, sekeyakinan, kemudian persaudaraan sesama karena manusia, dan persaudaraan karena sebangsa, setanah air. Ini kalau semuanya kita satukan dalam satu prinsip kehidupan kita, maka insya Allah kehidupan ini akan diberikan jaminan oleh Allah. Bukan lagi kita yang memberikan jaminan, tapi keberkahan dan rahmatnya Allah itu akan turun. Kita berangkat dari ukhuwah Islamiyah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi damaikanlah, sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Jadi orang mukmin itu bersaudara dari latar belakang kehidupannya berbeda, tetapi mereka disatukan persaudaraan itu dalam konteks akidah. Jadi siapapun ketika melihat orang karena warna kulitnya, tetapi selama dia berpegang teguh kepada tauhid la ilaha illallah, maka itulah saudara seagamamu. Jadi jangan kita melihat bahwa saya berbeda kitab. Kitab kita sesungguhnya satu. Ulama-ulama dengan segala kreativitasnya mengembangkan dengan berbagai metode bahwa Islam itu kaya dengan keilmuan. Jangan lihat dari segi labelnya. Simbolitas itu hanyalah merupakan sebuah identitas dari latar belakang kehidupan seseorang, baik suku, agama, maupun termasuk adalah kehidupan hartanya, pangkat dan jabatannya. Tidak ada orang kaya kalau tidak ada orang miskin. Tidak ada orang putih kalau tidak ada orang hitam. Jadi jangan, Islam sangat melarang untuk memandang perbedaan itu dengan melihat latar belakang kehidupan atau asal-usul manusia. Kalau dia sudah pakai peci masuk atau tidak pakai peci, tapi satu tujuan, melangkah menuju ke masjid itulah saudaramu. Tapi kalau engkau datang ke masjid dengan membawa simbolitas itu, maka disitulah tubuhmu bersatu dalam satu wadah, tetapi hatimu berpecah belah bagaikan kaca yang berkeping-keping. Gimana caranya menyatukan itu? Maka untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah mewajibkan kita bagi laki-laki karena salat jamaah. Karena kenapa laki-laki? Karena retakan itu dalam persaudaraan itu dimulai dari bagaimana peran laki-laki menjaga, atau malah justru akan memecah belah. Maka perempuan disuruh banyak tinggal di rumah. Ibadahnya pun lebih baik di rumah ketimbang di masjid. Selain akan menimbulkan fitnah dari latar belakang kehidupan asbabul nuzul dari waqarrafna fi buyutikunna wala tabarrajul jahiliyah, wanita itu hendaknya lebih baik tinggal di rumah untuk menjaga kondisi rumah tangga. Karena kenapa? Kerukunan itu bukan lahir dari sebuah konsep agama negara saja, tapi kerukunan sesungguhnya itu berawal dari sebuah bagaimana kita membangun jati diri kita sendiri dan menemukan jati diri kita. Kalau secara person kita sudah menemukan jati diri kita, apa tujuan hidup ini, maka konsep hidup itu akan terwujud dalam aktualisasi kehidupan kita. Kalau tidak mengenal diri sendiri dan tidak menemukan hakikat jati diri kita, bagaimana kita mau menciptakan kerukunan? Maka peran kita masing-masing, ibu menjaga rumah. Artinya bukan rumah hanya pintunya saja, tetapi lebih dalam lagi adalah menjaga kondisi rumah itu sendiri. Keretakan rumah tangga itu akan mempengaruhi kehidupan sosial kita. Karena kita, diri kita, rumah tangga kita adalah bagian daripada kehidupan masyarakat yang akan menentukan bagaimana lingkungan itu harmonis atau tidak. Maka olehnya itu, kalau saya ditanya bagaimana membangun dan bagaimana cara menjaga kerukunan itu sendiri, mulai dari diri kita dulu secara pribadi, memahami hakikat tujuan hidup ini, mengenal setiap bagian dari diri kita, lalu kemudian itu akan terpancar cara berpikir dan berprasangka kita dalam kehidupan ini. Jadi konsep persaudaraan, ukhuwah dalam Islam itu sendiri itu sangat terbuka, sehingga bukan berarti membagi-bagi harus ada skala prioritas, bahwa kita skala prioritasnya kalau saya satu kitab dengan dia maka itulah yang paling saya harus utamakan. Oh tidak begitu Islam. Nah, secara internal Islam boleh dikata kita sangat mendekati, diharamkanlah kita ini melakukan perbedaan pengotak-otakan dalam kehidupan kita itu sendiri. Makanya itu turun Al-Quran sebagai kitab rujukan paling utama. Kalau ada kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, itu adalah kreativitas kekuasaan Allah diberikan kepada mereka bahwa menunjukkan hasanah Islam itu begitu luas. Tapi bukan berarti ilmu yang banyak ini menjadikan engkau bercerai-berai. Disitulah ujiannya para alim, ulama, dan disitulah ujiannya para ahli ibadah, para ahli-ahli yang lainnya, diuji dengan sesuai kemampuan yang diberikan oleh Allah. Orang cerdas, orang intelek, orang ilmiah akan diuji dengan keilmuannya itu masing-masing. Ya. Jadi kita harus menjaga persaudaraan itu, dan banyak cara untuk kita lakukan. Termasuk diantaranya tadi sholat berjamaah. Yang kedua adalah kita sering melakukan silaturahim.

0: Quraisy Shihab, bahwa ukhuwah itu adalah persaudaraan di mana dilatar belakangi sebuah kepedulian, perhatian. Karena sehebat bagaimanapun kita memahami satu konsep kehidupan itu, tetapi kurang kepedulian. Nah, bagaimana bangsa-bangsa sekarang ini dengan egonya masing-masing, kemudian tidak punya lagi, seolah tidak punya lagi perasaan kemanusiaan. Israel tidak punya lagi kepedulian apa-apa, tidak peduli ini warga sipil atau ini adalah mujahid, ya, pokoknya saya mau sapu ratakan. Kenapa? Karena sifat sisi kemanusiaan yang diberikan, dianugerahi Allah kepada kita, itu sudah dicabut oleh Allah karena keserakahan kehidupan dunia. Kalau selama dalam hati dan pikiran kita ini target dan tujuan kita adalah kehidupan dunia, maka Allah akan menyingkirkan sifat-sifat kebaikan itu sendiri. Karena Allah sendiri yang kuasa terhadap seluruh makhluknya. Bagaimana mempertahankan itu? Maka pertama, perbaiki hubungan kepada Allah lewat dengan sholat jamaah. Karena di sholat jamaah tidak hanya mengajarkan bagaimana kita berdiri memperbaiki hubungan kepada Allah, di situ ada nilai sosialnya, humanistiknya, bagaimana kita berhubungan kepada jamaah yang satu dengan jamaah yang lain. Dan saf di depan tidak melihat ini yang harus duduk di depan atau berdiri di depan adalah yang punya kekayaan di atas 1 miliar, atau yang datang gubernur tiba-tiba harus dikasih padahal sudah masuk rakaat kedua. Minggir. Kenapa? Ada Pak Gubernur yang harus berdiri di belakang imam. Nah, kan tidak seperti itu diajarkan. Begitu kita berhadapan kepada Tuhan, maka semua sama di hadapan Tuhan.
1: Baik, untuk tadi Bu Kadimah yang sudah diberikan oleh Ustadz ini, ya, memang sudah mulai terlihat Ustadz ya, bahwa memang ukhuwah ini menyatukan segala perbedaan ya, bahkan sampai berbangsa-bangsa ini memang disatukan dalam sebuah ukhuwah. Nah, untuk para pendengar yang ingin bergabung bersama kami di sini di 08229609096 atau di 04262322443, dan sudah ada penelpon yang mau bergabung, Ustadz. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Pak Salman di Galung Lombok.
1: Pak Salman di Galung Lombok. Silakan Pak Salman.
2: Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Menarik tema pada mutiara pagi hari ini Pak Kiai. Ada beberapa tadi saya bisa kutip dari pembicaraan Pak Kiai, bahwa kesejatian. Jadi pertanyaannya kemudian, apa yang dimaksud dengan kesejatian diri? Bagaimana cara mendapatkan kesejatian itu? Kemudian tadi juga ada tujuan hidup. Tentu ketika kita bicara tujuan hidup, berarti juga ada perjalanan hidup. Saya tolong digambarkan bagi apa tujuan hidup yang sesungguhnya, dan bagaimana perjalanan hidup untuk mencapai tujuan hidup itu.
0: Terima kasih Pak Kiai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Salman di Polewali Mandar. Ya Ustadz, ini tadi Pak Salman bertanya tentang bagaimana ini kesejatian diri ini.
0: Jati diri
1: ya. Betul. Dan cara mendapatkannya, terus juga tujuan hidup yang sesungguhnya ini bisa digambarkan seperti apa ini, Ustadz? Silakan.
0: Ya, untuk berbicara pada konteks jati diri, hakikatnya man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Siapa yang sudah menemukan dirinya, di dalam dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kalau sudah kenal Tuhan, maka sejatinya seseorang itu tidak akan menyakiti atau mengganggu kehidupan orang lain. Karena kenapa? Tujuan hidup, langsung saya jawab ya. Karena tujuan hidup adalah pengabdian, menyembah sebagai hamba kepada Tuhannya. Maka setiap aktivitas kehidupan manusia, kalau disandarkan hanya kepada Allah, maka itu semuanya akan bernilai ibadah, termasuk host. Saya lagi mengendalikan, termasuk operator di belakang. Lagi memainkan perannya sebagai operator.

0: Jadi semua akan bernilai ibadah, saya akan menjadi bagian daripada sutradara Tuhan. Meskipun Tuhan sudah tahu, aku sudah menentukan masa depanmu, tetapi proses kehidupan, apakah engkau akan mampu melaluinya dan menerima setiap takdir yang kuberikan. Karena masing-masing kita dihadirkan dunia ini sudah ditakdirkan kehidupan kita. Kan ada tiga hal yang sudah ditakdirkan. Apakah manusia tidak punya hak untuk merubah? Manusia tidak punya kekuasaan sedikit pun kalau dia sudah mengenal jati dirinya, sesungguhnya hakikat dirinya dan tujuan hidup itu sendiri, maka la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maka tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali Allah yang memiliki kekuatan itu sendiri. Terus eksistensi kita sebagai manusia apa? Kita sebagai manusia adalah bagaimana menghadirkan kesadaran kita. Kesadaran pertama adalah kesadaran insania, cara berpikir kita. Untuk menuju kesadaran tingkat tertinggi dan semuanya kesadaran ilahi. Kesadaran ilahi secara totalitas aku tiada, yang diada adalah hanya Allah semata. Maka setiap langkah kehidupan, tarikan dan embusan napas kita adalah dirinya yang menunjukkan kekuasaan yang meliputi walillahi ma fis samawati wal ard. Jadi jati diri itu adalah sebuah kesadaran menemukan apa tujuan Allah menciptakan saya dan apa tujuan daripada ciptaan ini. Jadi kesadaran diri kita mencari berjalan menuju ke hakikat diri kita. Maka orang-orang yang menciptakan kerukunan, orang-orang yang menjaga persaudaraan, orang yang sedang berjalan ke dalam dirinya untuk membuka setiap lembaran-lembaran, memberikan ada catatan-catatan dari setiap balik lembaran itu, membuka pintu-pintu rahmat Allah untuk mengenal siapa sesungguhnya diri saya di balik diri yang paling jauh di sana itu. Kita memandang keluar, bermandang dengan menggunakan alat. Jauh kita bisa dekat melihatnya karena menggunakan alat keker. Tetapi ada alam bagian, alam semesta yang tidak akan didapat oleh mata zahir kita dengan menggunakan teknologi apapun itu. Itulah perjalanan spiritual, perjalanan moral ke dalam diri kita sesungguhnya. Temukan itu sehingga kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang yang lain, terutama kehidupan di alam semesta zahir ini.
1: Masya Allah, ya betul sekali Ustaz ya. Kalau misalkan kita memang ada penglihatan yang memang bisa terlihat secara kasat mata,
0: yeah.
1: Dan ada yang tidak, yaitu tadi perjalanan diri, moral, seperti itu Ustaz ya, yeah. Nah, kalau untuk ini Ustaz, bagaimana cara Islam mengajarkan penyelesaian dalam setiap konflik-konflik yang ada di sekitar masyarakat ini Ustaz?
0: Untuk menghadapi setiap masalah, kita kembali merujuk kepada Al-Quran Surah Al-Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Di situ ada katanya wala tafarraqu. Janganlah engkau bercerai-berai. Dan penguatnya tadi pembuka din fa aslihu baina akhwaikum, damaikanlah ketika ada yang berselisih. Untuk diri kita menghadapi setiap persoalan, maknai bahwa setiap segala sesuatu yang dihadirkan Allah, bukan kita yang hadirkan. Jadi kalau kita lagi bermasalah, ada tetangga kita yang suka ribut-ribut, Allah sedang menghadirkan. Dan pandanglah bahwa Allah sedang datang memberikan pelajaran bagi saya atau memperlihatkan hakikat diri saya. Seumpamanya saya lagi bermasalah dengan host, lalu kemudian orang yang berjalan dan menemukan jati dirinya, maka dia akan memandang orang yang di depan saya ini sedang bermasalah adalah cerminan dari diri saya. Sedang Allah perlihatkan, hey Samsul, kamu lagi begini, ada bagian dari sisi jati dirimu itu ada masalah, maka aku wujudkan dalam bentuk makhluk yang lain. Jadi bukan sesungguhnya orang itu yang bermasalah, tapi ada bagian yang terselubung dari diri kita yang kita tidak sadari Allah wujudkan dalam kehidupan, dalam kenyataan di sisi orang lain itu sendiri.
1: Sebagai cerminan begitu.
0: Sebagai cerminan bahwa makanya saya katakan kesadaran jati diri.
1: Ya, betul.
0: Kalau kita tidak sadar-sadar, maka kita tidak pernah merasa bersalah dengan keadaan kehidupan kita. Kan yang begitu kan sulit ya. Sulitnya karena kita, maka kita melalaikan untuk membaca diri kita. Maka kata Allah, bacalah ikra kitabaka kafa bi nafsi. Jadi bacalah kitabmu, cukup pada hari itu dirimu menjadi penghisap. Jadi penghitung. Maka tidak salah ketika Al-Quran pertama, ayat yang pertama turun, ikra, bacalah. Ya, jadi ikra ini mau dibawa kemana saja konteksnya. Dia bisa berubah, dia bisa menjadi konsep yang maha luas dengan interpretasi yang berbeda-beda. Ini kata ikra. Kalau kita merujuk kepada konteks sejarah, maka pertama turun itu ketika Jibril membawa ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka konteksnya cukup dengan membaca ikra, membaca Al-Qur'an dalam bentuk tulisan. Tapi maknanya ini tidak terbatas, termasuk adalah membaca setiap keadaan, maka dahulunya kita akan menemukan diri kita untuk mengantarkan kepada hakikat yang lebih dalam lagi, itulah ma'rifatullah, mengenal Tuhan, sehingga setiap yang hadir dalam hidup kita adalah kehendak dan kuasanya Allah. Kan ke dalam Al-Quran, tidak jatuh sehelai daun pun tanpa dengan kehendaknya atau sepengetahuannya. Maka orang yang mengetahui dirinya, tidak akan terjadi sesuatu di luar dari diri saya kalau memang tidak ada masalah pada diri saya. Memang berat dan sulit ya, karena betul. Kenapa kita akan terhijabi dengan akal kita, dengan keintelektualitas kita, dengan kecerdasan dan pangkat jabatan dan sekolah kita yang tinggi, itu akan menjadi hijab bagi kita karena ego.
1: Dan ya semoga dialog kita pagi hari ini nih bisa membuka lagi wawasan para pendengar ya Ustadz ya, bahwa memang menjaga kerukunan itu bukan hanya sebagai tanggung jawab tokoh pemuka agama Ustadz ya, tapi memang mulai dari diri sendiri, mulai dari menghisap dulu diri sendiri seperti menghisap apa sendiri, kita ya. Ini ya. Dan Ustadz, ini sebagai penutup kita pada perjumpaan pagi hari ini, adakah tiga pesan utama nih dalam menjaga kerukunan ukhuwah ini Ustadz?
0: Iya, pesan pertama ta'aruf, saling kita mengenal. Kenali diri kita, kenali tetangga kita, kenali lingkungan kita. Maka Allah akan menurunkan pengetahuan mengenal dirinya. Jadi jangan dulu buru-buru perkuat ibadah sholatnya tetapi tidak kenal diri. Karena akan kita juga terhijabi dengan ibadah kita. Yang kedua tafahum, yaitu pahami orang di sekitar kita. Karena kenapa? Kalau kita tidak memahami, maka sulit untuk kita menerima setiap perbedaan. Kemudian kenali apa yang ada, apa yang terjadi di sekitar kita. Ada kisah seperti ini, menjadi inspiratif. Ini lagi berapa menit ini?
1: Sisa kurang lebih 4 menit Ustaz.
0: 4 menit ya. Ini mudah-mudahan cukup untuk kita saling berbagi ya. Itu yang terakhir, takaful. Itu takaful itu adalah merasa saling kita melengkapi. Hidup ini kita harus mampu bagaimana kita melengkapi hidup orang lain. Ya. Kisahnya seperti ini. Ada tiga makna yang kita bisa petik dari sana. Seekor burung gagak itu iri hati melihat burung elang yang bisa terbang tinggi. Suatu waktu dia menyaksikan, karena ini burung gagak disimbolkan sebagai sifat jelek, karena dia membawa hasad, penyakit iri dengki. Suatu waktu karena dia juga ingin seperti burung elang, maka dia terbang kemudian tanpa secara sembunyi, tidak memberitahukan burung elang, dia hinggap di menunggangi punggung burung elang itu dan ikut dia terbang ke atas. Burung elang sadar bahwa ini ada beban di punggung saya ini. Burung elang tidak membalas dan menjatuhkan burung gagak, tapi dia berusaha dengan kemampuannya fokus di tingkat tinggi, terbang menjulang tinggi karena dia tahu burung gagak punya batasan ketinggian. Semakin ke atas, semakin kehabisan oksigen burung gagak, akhirnya jatuh sendiri tanpa harus membalas atau mengurusi urusan orang lain, apalagi membawa dampak buruk. Yang pertama, kalau kita mau rukun, kalau kita mau sukses, jangan pernah ini akidah, agak tasawuf sedikit. Jangan pernah menggantungkan harapan kesuksesan kepada orang lain karena dia makhluk. Kembalikan kepada Tuhan. Dengan kesuksesan itu gambarannya lebih luas lagi, aktualisasinya adalah jangan persaudaraan itu dijaga dengan diri kita, tapi mintalah kepada Maha Penjaga yang terbaik daripada kita, yaitu Allah. Ya. Yang kedua, jangan pernah habiskan waktu kita hanya untuk mengurusi keburukan dan menjelaskan tentang diri kita bahwa saya tidak salah dan saya begitu. Tapi jadikanlah setiap peristiwa itu adalah cerminan dari diri kita untuk membuka setiap hijab-hijab untuk kita singkap, kita buka mengenal hakikat diri kita dan mengenal Tuhan. Yang ketiga, jangan iri hati. Kalau hidupnya orang punya rumah 5 tingkat, biarkanlah. Ada orang datang bagus, baru pulang haji, bagus-bagus bajunya. Ya mungkin karena sudah rezekinya itu. Ya, ya, kita sudah 1 tahun tidak pernah mengganti baju, ya mungkin sudah seperti itu. Pesan ini, mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada konsep menjaga kerukunan dan persaudaraan. Karena hasad inilah yang akan menjadi sebuah dasar untuk kita bercerai-berai. Karena iri hati. Hati-hati dengan iri hati, karena kenapa? Semakin menumpuk penyakit iri hati, kita semakin tidak bisa hidup sejahtera. Karena kenapa? Banyak duit tetapi tidak bisa tenang. Rumah besar semakin tidak bisa tenang. Karena semua akan fokus menjaga hartanya tanpa harus memikirkan dirinya, tujuan hidup dan orang yang di sekitarnya. Banyak duit tidak bisa berbagi. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong, bagian daripada pesan-pesan persaudaraan ini supaya kita bisa berbagi dan bermanfaat bagi orang lain. Saya kira begitu.
1: Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz atas penyampaian-penyampaian materi pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk para pendengar yang telah bergabung bersama kami di Mutiara Pagi Perjaringan Sukarwil 4 Nusantara. Kalau gitu, saya Indah dan narasumber saya Ustadz Syamsul Alam Arsyad SSI pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Baru saja kita ikuti Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4, disiarkan RRI Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Ampana, Bau-Bau, Bone, dan RRI Mamuju.

sudah kita ikuti Religi Pagi berjaringan Korwil 4 setiap hari Jumat dari pukul 5.15 hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: Baik pendengar, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama Mutiara Pagi Berjaringan Skor Wheel Nusantara 4, dan selanjutnya jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama informasi aktual yang berhasil diliput rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Terkait dengan El Nino, tentu akan sangat berpengaruh kalau PDAM tidak melakukan langkah taktis.
2: Pada saat pertemuan Grand Final nanti adalah tim yang benar-benar dewasa.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Risna Supratio, Sari Berita. DPRD Makassar meminta PDAM siaga hadapi ancaman El Nino. Final Piala Dunia diprediksi akan menghadirkan duel berkualitas antara tim Spanyol dan Argentina. Pendengar berikut Warta Berita selengkapnya. DPRD Makassar minta PDAM siaga hadapi ancaman El Nino. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
4: Komisi B DPRD Kota Makassar meminta Perumda Air Minum atau PDAM bergerak cepat mengantisipasi potensi krisis air bersih akibat musim kemarau dan ancaman El Nino tahun ini. Anggota Komisi B DPRD Makassar Basdir mengatakan persoalan distribusi air bersih di wilayah utara dan timur Kota Makassar telah berlangsung lebih dari 10 tahun. Meski kondisi mulai membaik setelah sejumlah pompa air kembali diaktifkan, masih ada beberapa kawasan yang belum menikmati pasokan air secara maksimal. Basdir mengingatkan suhu udara yang diperkirakan mencapai 36 derajat Celcius berpotensi memperparah kekeringan jika tidak diantisipasi sejak dini. Ia meminta PDAM mengoptimalkan seluruh sumber air yang tersedia, mengaktifkan pompa cadangan, memperbaiki jaringan distribusi, serta menyiapkan armada mobil tangki sebagai langkah darurat apabila terjadi gangguan pasokan. Basdir mengatakan kalau PDAM tidak melakukan langkah teknis secara mungkin, kejadian krisis air seperti beberapa tahun lalu bisa kembali terulang. Mobil tangki harus disiapkan dan semua pompa yang ada perlu dioptimalkan.
1: Minim. Nah, ini menjadi catatan dan harus menjadi perhatian PDAM. Nah, berangkat dari data dari BMKG terkait dengan El Nino, tentu akan sangat berpengaruh. Kalau PDAM tidak melakukan langkah taktis sesegera mungkin, maka akan kembali berulang kejadian kemarin-kemarin. Sekarang saja masih ada spot, masih ada daerah yang tidak ada airnya di utara. Masih ada yang kurang airnya. Kalau misalnya El Nino, alasannya kan selalu itu suplai air tidak ada. Tetapi setelah kita cek di daerah Manggala sana, ada aliran sungai itu yang tidak pernah dikering. Maksud saya, PDAM, kalau kurang suplai air dari Lego Pancing, ini yang dipompa lagi masuk. Harus ada upaya-upaya seperti itu. Kemudian PDAM juga harus mengaktifkan lagi seperti kemarin itu seluruh mobil tangki untuk mengantisipasi situasi darurat.
4: Dalam rapat monitoring dan evaluasi bersama Komisi B sebelumnya, PDAM menyampaikan telah mengaktifkan sejumlah pompa serta melakukan perbaikan jaringan pipa menuju kawasan utara Makassar, dan Komisi B mengapresiasi langkah tersebut. Namun menegaskan seluruh rencana harus direalisasikan agar masyarakat tidak kembali mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama musim kemarau. Dari Makassar, Khairuddin Ibrahim melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jadwal haji 2027 maju, pelunasan biaya haji diprediksi mulai dilakukan pada bulan Agustus. Aan Ariska melaporkan.
5: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan mulai mengantisipasi percepatan tahapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Langkah ini dilakukan menyusul jadwal yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi diperkirakan maju sekitar 2 bulan dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala Kantor Kementerian Wilayah Kemenhaj Sulsel Iqbal Ismail mengatakan, apabila jadwal tersebut diberlakukan, pelunasan biaya perjalanan ibadah haji memungkinkan sudah dibuka pada awal Agustus. Kondisi itu membuat seluruh tahapan persiapan mulai dari pendataan jemaah, pengurusan paspor hingga pemeriksaan kesehatan harus dilakukan lebih cepat.
6: Karena ini timeline Saudi maju 2 bulan waktu ya, jadi Saudi memang sudah buat timeline untuk tahun 2027. Saya lihat jadwalnya ini maju 2 bulan. Jadi kami target ini di awal Agustus.
7: Iya.
6: Kemungkinan sudah dibuka pelunasan. Pelunasan tahap pertama kemungkinan ya. Iya. Kami tunggu ini informasinya. Nah, kalau itu terjadi berarti kami harus tancap gas ini. Yeah. Pendataan, pemeriksaan, paspor, Pemerintah Kesehatan, semua.
5: Iqbal Ismail menambahkan, sebagai langkah antisipasi, jajaran Kemenhat di kabupaten dan kota telah mulai melakukan pendataan jemaah serta mempersiapkan seluruh persyaratan administrasi. Ia juga memastikan kuota jemaah yang tidak melakukan pelunasan akan otomatis dialihkan kepada jemaah cadangan sesuai mekanisme yang berlaku.
3: Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bone siap menyukseskan Muktamar Nahdlatul Ulama tahun 2026. Kita ikuti informasinya bersama Ayunia Nindiati.
7: Pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Kabupaten Bone menyatakan kesiapan menyukseskan Muktamar NU yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Agustus 2026. Selain menyiapkan delegasi, PCNU Bone juga menyampaikan dukungan kepada Menteri Agama RI, Prof. Nasaruddin Umar, untuk maju sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Ketua PCNU Bone Rahmatun Nair mengatakan, dukungan tersebut diberikan karena Prof. Nasaruddin Umar dinilai memiliki pengalaman panjang di lingkungan Nahdlatul Ulama, termasuk pernah menjabat sebagai Katib Am PBNU. Menurutnya, rekam jejak organisasi, kapasitas kepemimpinan, serta pengalaman sebagai ulama menjadi modal penting untuk memimpin PBNU pada periode mendatang.
8: Saya kira beliau sangat layak dari semua aspek, mau dilihat dari profesionalisme, kekaderan, beliau sangat layak untuk kita dukung bersama memimpin NU ke depan. Saya kira kita serahkan sesuai pada mekanisme yang ada, kita tetap menjaga persatuan, mengedepankan profesionalisme, dan tentunya juga dengan pertimbangan-pertimbangan pengalaman-pengalaman seseorang untuk kita dukung sama-sama menjadi ketua di NU. Nah, seperti Pak Prof. Nasaruddin Umar, sangat layak dan memenuhi syarat untuk itu.
7: Rahmatun Nair juga mengajak seluruh warga Nahdlatul Ulama menjaga persatuan menjelang muktamar. Ia berharap seluruh proses pemilihan berlangsung sesuai mekanisme organisasi dengan tetap mengedepankan profesionalisme, kebersamaan, dan menghormati keputusan forum muktamar.
3: Unhas dan UMA hadirkan terobosan penjemuran rumput laut Sango-Sango di Maros. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
9: Universitas Hasanuddin bersama Universitas Muslim Maros memperkenalkan metode penjemuran rumput laut Sango-Sango menggunakan kain paranet kepada petani di Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Inovasi ini diharapkan meningkatkan kualitas hasil panen dan nilai jual rumput laut. Sango-Sango atau Gracilaria merupakan komoditas unggulan bernilai ekonomi tinggi di pesisir Maros. Namun, kualitas hasil panen masih terkendala metode penjemuran tradisional yang dilakukan di atas tanah atau jalan sehingga mudah terkontaminasi. Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat, Umul Khair mengatakan penanganan pasca panen menjadi kunci menjaga mutu rumput laut. Melalui penggunaan kain paranet, hasil penjemuran menjadi lebih bersih, pengeringan lebih merata, mengurangi risiko jamur, serta meningkatkan kualitas dan nilai jual produk.
10: Salah satu inovasi sederhana yang dapat diterapkan adalah penjemuran menggunakan kain paranet atau para-para yang dipasang sepanjang pinggiran tambak. Nah, metode ini menjaga kebersihan rumput laut, mempercepat proses penjemuran, dan meningkatkan kualitas hasil.
9: Sementara itu, tim PKM Universitas Hasanuddin Adi Mamat Ansar berharap petani dapat menerapkan teknik penjemuran tersebut agar menghasilkan sango-sango yang lebih bersih, berkualitas, dan bernilai jual lebih tinggi.
11: Kolaborasi antara Universitas Hasanuddin dan Universitas Muslim Maros. Jadi diharapkan dari hasil kegiatan tersebut, petani mampu mengadopsi dan istilahnya mereplikasi apa yang sudah diajarkan oleh tim pengabdian masyarakat bersama teman-teman dari KKN Unhas. Diharapkan ke depan sango-sango yang dihasilkan dari tambak mereka saat dijemur hasilnya itu bisa lebih kering, lebih bersih, terus jauh dari kontaminan, sehingga hal tersebut akan meningkatkan nilai jual dari sango-sango yang dihasilkan oleh para petani sango-sango yang ada di Desa Ampekale, Kabupaten Maros.
9: Ia juga berharap pendampingan dari perguruan tinggi ke depan akan meningkatkan kesehatan petani rumput laut di Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Basarnas lanjutkan pencarian 23 korban KM Nurul Salsa. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
4: Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Kelasa Makassar masih melanjutkan operasi pencarian korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan barat Pulau Pulasi, Kabupaten Kepulauan Selayar. Kapal yang berlayar dari Pulau Jambia menuju Pelabuhan Benteng Selayar pada Rabu pagi itu mengalami mati mesin sebelum akhirnya tenggelam di tengah perjalanan. Kepada wartawan di Makassar kemarin, Kepala Basarnas Makassar Muhammad Arif Anwar mengatakan, begitu menerima laporan tim SAR gabungan langsung dikerahkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi seluruh penumpang serta awak kapal. Muhammad Arif Anwar menuturkan bahwa setelah menerima informasi terkait KM Nurul Salsa yang mengalami mati mesin di perairan Selayar, pihaknya segera menggerakkan unsur SAR untuk melakukan pencarian dan evakuasi terhadap seluruh penumpang serta awak kapal. Dalam operasi tersebut, KM mengharapkan tim SAR berhasil mengevakuasi 41 orang, sementara 6 korban lainnya diselamatkan kapal nelayan di sekitar lokasi. Hingga kini total 47 orang telah ditemukan, terdiri atas 46 orang selamat dan 1 orang meninggal dunia. Namun setelah dilakukan pendataan ulang, jumlah penumpang dan awak kapal ternyata mencapai 70 orang, artinya masih ada 23 orang yang masih dalam pencarian.
12: Baik, 07151643 Hotel dengan pelapor atas nama Fahri atau pihak keluarga korban, di mana waktu kejadiannya itu pada Tango Whisky 0715 1110 Hotel, lokasi kejadiannya di perairan sebelah barat Pulau Pulasi. Dan kami langsung melaksanakan aksi di mana kami langsung menggerakkan tim rescue yang ada di Pos SAR Selayar dengan menggunakan kapal nelayan, yaitu kapal KLM Harapan Kita untuk menuju LKK, karena LKK-nya cukup jauh, yaitu kurang lebih 40 nautical mile dari Pelabuhan Benteng. Dan tersebut,
4: Basarnas bersama TNI Angkatan Laut, BBBD, Polo Air, Sah Bandar, Pos SAR Selayar, serta unsur SAR gabungan lainnya terus menyisir lokasi kejadian berdasarkan perhitungan pencarian. Data korban juga masih terus diverifikasi bersama pihak keluarga dan instansi terkait.
3: Final Piala Dunia diprediksi akan menghadirkan duel berkualitas antara tim Spanyol dan Argentina, dilaporkan Amanda Salsabila.
13: Laga final Piala Dunia diprediksi berlangsung sengit dengan mempertemukan dua tim yang memiliki karakter pemainan berbeda. Pertandingan tersebut dinilai akan menyajikan persaingan ketat karena masing-masing tim memiliki kekuatan dan keunggulan tersendiri. Pengamat sepak bola Mirdan Mikding mengatakan, salah satu tim mengandalkan permainan kolektif dengan kecepatan para pemain muda, sementara tim lainnya memiliki pengalaman bertanding yang lebih matang di level internasional. Menurutnya, keberhasilan meraih gelar juara akan ditentukan oleh kemampuan tim menjaga fokus, mengelola tekanan, dan menerapkan strategi secara efektif sepanjang pertandingan.
14: Dari segi ambisi tentu, kalau terlalu ambisius ini juga nanti tidak fokus. Nah, sehingga yang dibutuhkan pada saat pertemuan grand final nanti adalah tim yang benar-benar dewasa, tim yang benar-benar tangguh, tim yang benar-benar teruji. Dan itu ada pada tim Tango Argentina.
13: Mirdan menambahkan, partai final diperkirakan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim yang sama-sama tampil konsisten sejak awal turnamen. Ia berharap pertandingan berjalan sportif dan mampu menyajikan tontonan berkualitas bagi para pecinta sepak bola dunia.
3: Tim sepak bola Spanyol dan Argentina akan berhadapan pada partai final Piala Dunia 2026 pada 20 Juli mendatang. Bagaimana prediksi pengamat bola mengenai kekuatan kedua tim tersebut? Simak dalam sorotan berita bersama Fitriani Rahman.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan. Kali ini saya akan berbincang dengan Bung Muhammad Yasir, pemain PSM di era 90-an. Dan tentunya kita akan menjelaskan seperti apa prediksi kemenangan di Piala Dunia nanti. Baik, assalamualaikum, selamat pagi Bung Muhammad Yasir.
16: Ya, selamat pagi Ibu.
15: Iya, tidak terasa ini ya, Piala Dunia akan menuju ke final. Dan nampaknya akan seru pertandingan yang ada kali ini. Kira-kira kalau melihat pertandingan yang akan diselenggarakan Senin nanti, prediksinya melihat selama perjalanan klub sepak bola ini, kira-kira akan seperti apa permainan yang akan terjadi di Senin mendatang?
16: Ya, saya kira begini, untuk prediksi untuk kedua kesebelasan baik dari tim Argentina maupun dari tim Spanyol, saya rasa bahwa kedua kesebelasan sudah sangat siap sudah sangat siap dalam menghadapi grand final di Piala Dunia. Karena kenapa? Kita tahu bahwa semua pemain-pemain dari Argentina, termasuk di sana ada ikon dari dunia sendiri, yaitu seorang Lionel Messi, yang sementara menjadi tumpuan harapan dari Argentina, pasti dengan instruksi pelatih, pasti kita yakin untuk all out di Piala Dunia ini untuk bisa memenangkan pertandingan untuk menjadi juara. Tapi tidak bisa juga kita pungkiri bahwa Spanyol dalam hal ini dengan sistem bermain yang cepat, yang dari lini ke lini, kita saksikan mulai dari babak penyisihan sampai delapan besar dan sampai kepada semifinal kemarin, mereka tim dari Spanyol itu selalu all out dalam melakukan serangan. Kembali pada saat pada saat diserang itu, pemain-pemain dari Spanyol selalu konsisten dalam selalu membela pertahanan. Saya kira untuk sementara itu, Bu, dalam hal prediksi kita bahwa kedua tim pastinya kita masih mengharapkan kedua tim memperlihatkan semua tontonan yang menarik, dan saya yakin bahwa Argentina dalam hal ini sebagai tim yang dijagokan untuk bisa menjadi juara, pasti yakin untuk bisa berbuat yang terbaik sehingga bisa memenangkan pertandingan. Tapi antisipasi saja bahwa tim dari Spanyol juga tidak akan mungkin kalah dan pasti mengeluarkan segala kemampuannya. Saya kira demikian, Ibu.
15: Iya, jadi kalau kita akan menyaksikan di final nanti, pasti akan nampak eksklusif ya pertandingannya, karena mereka sama-sama menjadi tim terkuat di Piala Dunia ini, begitu.
16: Ya, saya kira begitu, bahwa ini adalah pertarungan antara Eropa dan Amerika Latin, di mana Argentina dari Amerika Latin itu pasti sangat memberikan yang terbaik untuk dua benua yang sementara diperhatikan di Piala Dunia, Liga Eropa. Spanyol yang mewakili Eropa, saya yakin bahwa itu titipan dari Eropa sebagai salah satu gudang tim atau gudang-gudang pemain di dunia. Disitulah bahwa Spanyol sebagai perwakilan dari Eropa, lagi bahwa Argentina sebagai tim dari Amerika Latin yang juga pada tahun ini pasti juga kita akan melihat bagaimana kesiapan dari mereka. Dan itu yang kita harapkan dari kedua tim, bahwa bagaimana mereka bisa memberikan yang terbaik untuk negara masing-masing, dan dua terus kepada dua benua yang menjadi pertarungan secara internasional. Saya kira demikian, Bu.
15: Baik, yang terakhir pertanyaan saya ini, Bung Yasir, apa yang dapat diambil oleh pemain-pemain Indonesia dengan adanya pelaksanaan Piala Dunia ini, yang bisa ditonton tentunya selama ini sampai ke final mendatang?
16: Oke, inilah pertanyaan yang sangat ditunggu-tunggu bagi insan sepak bola seluruh Indonesia. Bagaimana kita bisa belajar, bagaimana kita bisa mengambil hikmah, bagaimana kita bisa mengerti, sehingga bukan saja dari tim nasional kita, seluruh pemain yang ada di Indonesia bisa belajar dari cara bermain, dari cara mentalitas seorang pemain, mentalitas secara lini, mentalitas secara individu dari seluruh pemain-pemain dari Argentina maupun Spanyol yang selama ini sudah memperlihatkan. Inilah menjadi barometer buat PSSI dalam hal ini sebagai induk olahraga sepak bola dari Indonesia, terkhusus kepada tim-tim yang ada di sini untuk bisa membina pemain-pemain muda untuk bisa dijadikan sebagai acuan daripada Piala Dunia ini. Karena kenapa? Kita harapkan bahwa di Piala Dunia ini kita sebagai pemerhati bola, kami sebagai mantan-mantan pemain, ingin bahwa ada pemain-pemain yang bisa berbuat di kancah sepak bola yang mendunia. Itu harapan kami. Artinya apa? Bahwa kita sebagai pemerhati bola harus melihat bahwa ada pemain-pemain Indonesia dari pembinaan-pembinaan SSB, dari pembinaan-pembinaan tim-tim Liga 4, Liga 3, Liga 2, Liga 1, ada pemain-pemain yang bisa melihat bagaimana dia melihat secara kacamata, secara individu, bagaimana pemain-pemain yang berlaga di dua tim raksasa yang akan bertarung ini. Saya yakin bahwa ke depan ketika semua ini bisa dijalankan, sistem sepak bola Indonesia bisa dijalankan dengan baik, saya yakin bahwa Indonesia juga di tahun 2030 nanti insya Allah sudah bisa ikut. Apalagi dengan sekarang PSSI mendatangkan pemain-pemain naturalisasi, itu juga sebagai bentuk bahwa perubahan-perubahan atmosfer persepak bolaan Indonesia saya kira sudah akan pasti berubah dan pasti akan meningkat. Hanya saja sekarang secara spesifikasi bahwa bagaimana sistematika pembinaan dari petinggi-petinggi sepak bola PSSI di Indonesia itu bisa kita ajukan atau bisa kita berikan kepada seluruh pemain di ASKAP-ASKAP dan PSSI di seluruh Indonesia. Saya yakin bahwa Indonesia ke depan juga sebagai pemain-pemain yang bisa berbicara di kancah dunia. Itu harapan kami dari pemerhati bola sepak bola di Kota Madya, Makassar. Saya sebagai mantan pemain PSM Makassar di era tahun 90-an ingin melihat bahwa bagaimana Indonesia bisa juga berkiprah di dunia internasional. Terima kasih. Demikian barangkali.
15: Iya. Makasih banyak Bu Yasir atas waktunya. Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bravo olahraga.
3: IPSI Kabupaten Bone menargetkan 7 medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan 2026. Laporannya bersama Ayunia Nindiati.
7: Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI Kabupaten Bone menargetkan 7 medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan 2026. Target tersebut dipasang setelah melihat perkembangan kemampuan atlet yang terus meningkat melalui program latihan intensif. Ketua IPSI Bone Andi Sarudin mengatakan, optimisme itu didukung potensi atlet yang dinilai mampu bersaing di tingkat provinsi. Namun persiapan menuju Porprov masih terkendala keterbatasan venue latihan karena para atlet harus berbagi penggunaan gedung pemuda dengan cabang olahraga lain. Dijelaskan, selain mempersiapkan atlet, IPSI Bone juga masih menunggu keputusan panitia Porprov terkait lokasi pertandingan cabang olahraga pencak silat.
17: Kalau untuk persiapannya dari secara teknis ini ya kan ya latihan intensif. Tapi memang jadi kendala juga kita kalau di silat itu soal tempat latihannya. Karena kemarin kan tempat latihannya di Gedung Pemuda sama di stadion, tapi kan di stadion digunakan ini saja, dia digunakan tanggul. Makanya saya sempat sampai sampaikan itu juga apakah memungkinkan. Jadi kami hanya menunggu sela-sela saja, di sela-sela tidak latihan itu baru diisi lagi.
7: Andi Sarudin menambahkan, meski lokasi pertandingan sementara diarahkan berlangsung di Kabupaten Wajo, IPSI Bone telah mengusulkan Gedung Pemuda dan arena basket sebagai alternatif apabila Bone dipercaya menjadi tuan rumah. IPSI berharap dukungan pemerintah terhadap penyediaan fasilitas latihan dapat semakin memaksimalkan persiapan atlet demi mewujudkan target 7 medali emas pada Porprov Sulsel 2026.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan juga App Store.

Demikian telah kita ikuti warta berita dari Pro 1 RRI Makassar. Selanjutnya kita kembali di 91 FM RRI Bone.

Selamat pagi, kembali kami ucapkan untuk Anda pendengar yang masih bersama kami di 91 FM RRI Bone. Dan saat ini kita bersama di Bone Menyapa Pagi edisi hari Jumat 17 Juli 2026. Dan selamat pagi, kembali kami ucapkan untuk Anda yang saat ini tengah bersiap-siap untuk mengantar anak sekolah, atau mungkin bersiap-siap juga berangkat menuju tempat kerja masing-masing, tempat aktivitas masing-masing. Semoga dimudahkan, dilancarkan, dan tetap bisa beraktivitas dengan semangat dan sehat. Mendengar, mengawali sesi pertama Bone Menyapa Pagi akan hadir dalam dua sesi untuk Anda. Kami akan sampaikan informasi seputar perakiraan cuaca untuk Sulawesi Selatan dan juga Kabupaten Bone yang kami akan kutip dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bmkg.go.id untuk hari ini. Semoga bisa menjadi referensi Anda, terlebih untuk Anda yang mungkin merencanakan ingin bepergian keluar kota.

Kita awali dengan informasi perakilan cuaca di wilayah Sulawesi Selatan, Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jenepun, Totakaler, dan Gua hari ini berpotensi cerah dengan suhu 22 hingga 31 derajat Celcius. Kelembaban udara 54 hingga 80. Kami ulang, hingga 95%. Dan untuk Sinjai, Bone, Maros, Pangkebaru, dan Sopeng juga diprediksi cerah, suhu 22 hingga 30 derajat Celcius. Kelembaban udara 58 hingga 94%. Untuk Wajo, Sidrap, dan Endrekang berpotensi berawan, suhu 20 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara 61 hingga 98%. Pinrang dan Luwu diperkirakan akan cerah, suhu 22 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara 51 hingga 93%. Untuk Luwu Utara berpotensi berawan, suhu 15 hingga 21 derajat Celcius. Kelembaban udara 73 hingga 99%. Luwu Timur, Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kota Palopo diprediksi akan cerah dengan suhu 15 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara 58 hingga

74 hingga 96%. Kahu, Kajuara, Salomeko dan Tondra berpotensi cerah, suhu 23 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udara 72 hingga 94%. Liburang, Sibulue, Barebo, Cina dan juga Pondre berpotensi cerah, suhu 23 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 67 hingga 94%. Maret diprediksi berawan, suhu 24 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udara 74 hingga 94%. Untuk Kelapa Riaja, Lamuru, Ulaweng dan Palaka juga cerah, suhu 23 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 64 hingga 94%. Awang Pone berpotensi berawan, suhu 24 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 70 hingga 92%.

Telu settinge aja ngale dua bocoe cendrana diprediksi berawan suhu 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 53 hingga 91%. Tanitelia Tang dan Tanitelia Tang Barat hari ini berpotensi cerah, suhu 29 hingga, kami ulang, 24 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 73 hingga 91%. Kita lanjut ke Tanitelia Tang Timur, Bengo dan Padimpeng diprediksi cerah, suhu 23 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 65 hingga 92%. Amali dan Telu Limpoe berpotensi berawan, suhu 20 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 62 hingga 98%. Demikian pendengar info BMKG untuk hari ini. Dan selanjutnya kami akan sampaikan informasi dari rri.co.id. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu jeda berikut ini.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami, 91 FM RRI Bone.

Kita kembali di sesi pertama Bone Menyapa Pagi. Dan kali ini informasi akan kami sampaikan Bupati Bone dan Bupati Sleman bahas sinergi pembangunan daerah. Bupati Bone Haji Andi Asman Sulaiman SOS MM melakukan pertemuan strategis dengan Bupati Sulaiman Haji Harda Kiswaya SMSI di Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Kamis 16 Juli kemarin. Pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus wadah pertukaran gagasan terkait pengembangan potensi daerah dan penguatan kerjasama antar pemerintah kabupaten. Dalam pertemuan yang berlangsung dengan suasana penuh keakraban tersebut, kedua kepala daerah secara mendalam membahas strategi pembangunan serta potensi unggulan masing-masing daerah. Sektor pertanian menjadi fokus utama diskusi, mengingat kedua wilayah tersebut memiliki komitmen tinggi dalam meningkatkan produktivitas pangan. Bupati Bone dan Bupati Sleman saling berbagi pengalaman terkait upaya penguatan infrastruktur pertanian, penerapan teknologi tepat guna, pengembangan sumber daya manusia, serta berbagai inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menekankan bahwa komunikasi antar kepala daerah sangat krusial untuk memperkaya wawasan dan melahirkan inovasi pembangunan di daerah. Ia menambahkan, Kabupaten Bone saat ini terus mengoptimalkan sektor pertanian sebagai penopang utama perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, praktik baik dari Kabupaten Sleman dinilai sangat berharga sebagai referensi untuk meningkatkan daya saing daerah. Senada dengan hal tersebut, Bupati Sleman Harda Kiswaya menyambut positif kunjungan ini. Menurutnya, sinergi antar daerah merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus menjadi katalisator bagi inovasi pembangunan yang berkelanjutan.

Polisi edukasi bahaya napsa di MPLS. SMA Negeri 20 Bone menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah tahun 2026 dengan tema Hari Baru Aman dan Nyaman di Sekolah. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis 16 Juli 2026 tersebut di Desa Wempubu, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone menghadirkan Babin Kamtibmas Polsek Amali, Brigjen Andi Parakasi sebagai narasumber dengan materi bahaya nafsa dan upaya pencegahannya di kalangan pelajar. Dalam pemaparannya, Brigjen Andi Parakasi mengajak seluruh peserta didik baru untuk menjadikan masa sekolah sebagai kesempatan membangun karakter, prestasi, dan pergaulan yang sehat. Menurutnya, pemahaman mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif merupakan bekal penting agar para pelajar mampu melindungi diri dari berbagai bentuk pengaruh negatif. Andi Parakasi menjelaskan bahwa penyalahgunaan nafsa tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental, tetapi juga dapat merusak masa depan, menghancurkan cita-cita, bahkan berujung pada persoalan hukum. Karena itu, edukasi sejak dini dinilai menjadi langkah strategis untuk membangun kesadaran dan ketahanan generasi muda terhadap ancaman narkoba. Ia menekankan pentingnya peran lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan ruang yang aman bagi peserta didik. Menurutnya, pencegahan penyalahgunaan nafsa tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi agar semua pihak agar siswa tumbuh dalam lingkungan yang sehat, nyaman, dan mendukung perkembangan karakter positif.

0: Anda berada, kita cukupkan sesi pertama Boni menyapa pagi. Dan selanjutnya akan kami hadirkan Warta Boni di ruang dengar Anda. Untuk informasi dari rri.co.id, nanti kami akan lanjutkan dalam sesi kedua Boni menyapa pagi.
1: Sesaat lagi akan Anda ikuti Warta Bone hari ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone. Sari berita, pemerintah Kabupaten Bone menargetkan gelar juara umum Porprov 2026. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bone siap menyukseskan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Sri Ulfa. Pemerintah Kabupaten Bone menargetkan gelar juara umum pada ajang Pekan Olahraga Provinsi November mendatang. Laporan Suryani Arifin.
1: Pemerintah Kabupaten Bone optimis mampu meraih gelar juara umum pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-18 yang akan digelar November mendatang. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengungkapkan rasa optimisme tersebut didasari oleh kesiapan atlet pada sejumlah cabang olahraga unggulan seperti judo, renang, dan senam. Selain itu, Kabupaten Bone juga mengandalkan cabang olahraga yang tengah berkembang, yakni Muay Thai, yang diproyeksikan mampu mendulang pundi-pundi medali bagi kontingen Bone. Pada perhelatan kali ini, Kabupaten Bone akan berbagi peran sebagai tuan rumah bersama dengan Kabupaten Wajo. Sesuai jadwal, pelaksanaan Porprov akan berlangsung pada 7 hingga 14 November mendatang. Seremoni pembukaan Porprov akan dipusatkan di Kabupaten Bone, sementara seremoni penutupan direncanakan berlangsung di Kabupaten Wajo.
2: Tentu pasti kami menjadi daerah pemenang ya di beberapa cabang olahraga ya. Laporannya dari Kepala Dinas Olahraga itu, kita mau bertabur emas ya. Dan sekarang ini kita persiapkan seluruh atlet ya, untuk bisa berlaga di tingkat provinsi dan yang terpenting menjadi tuan rumah.
1: Pemerintah Kabupaten Bone kini terus mematangkan persiapan atlet agar target juara umum dapat terrealisasi secara maksimal di ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.
0: IPSI Kabupaten Bone menargetkan 7 medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan 2026 meski masih terkendala keterbatasan venue latihan. Laporan Ayunia Nindiati.
3: Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI Kabupaten Bone menargetkan 7 medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan 2026. Target tersebut dipasang setelah melihat perkembangan kemampuan atlet yang terus meningkat melalui program latihan intensif. Ketua IPSI Bone Andi Saharudin mengatakan, optimisme itu didukung potensi atlet yang dinilai mampu bersaing di tingkat provinsi. Namun, persiapan menuju Porprov masih terkendala keterbatasan venue latihan karena para atlet harus berbagi penggunaan gedung pemuda dengan cabang olahraga lain. Dijelaskan, selain mempersiapkan atlet, IPSI Bone juga masih menunggu keputusan panitia Porprov terkait lokasi pertandingan cabang olahraga pencak silat.
4: Kalau untuk persiapannya dari secara teknis ini ya kan ya, tentu ya latihan intensif. Tapi menjadi kendala juga kita kalau di silat itu tempat latihannya. Karena kemarin kan kita latihannya di Gedung Pemuda sama di stadion, tapi kan di stadion digunakan ini saja, dia digunakan makanya saya sempat sampai sampaikan juga apakah memungkinkan. Jadi kami hanya menunggu sela-sela saja, di sela-sela yang tidak latihan itu baru kita isi lagi.
3: Andi Saharudin menambahkan, meski lokasi pertandingan sementara diarahkan berlangsung di Kabupaten Wajo, IPSI Bone telah mengusulkan Gedung Pemuda dan Arena Basket sebagai alternatif apabila Bone dipercaya menjadi tuan rumah. IPSI berharap dukungan pemerintah terhadap penyediaan fasilitas latihan dapat semakin memaksimalkan persiapan atlet demi mewujudkan target 7 medali emas pada Porprov Sulsel 2026.
5: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini.
0: Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bone menyatakan siap menyukseskan Muktamar Nahdlatul Ulama tahun 2026. Laporan Ayunia Nindiat.
3: Pengurus cabang

0: Nahdlatul Ulama atau PCNU Kabupaten Bone menyatakan kesiapan menyukseskan Muktamar NU yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Agustus 2026. Selain menyiapkan delegasi, PCNU Bone juga menyampaikan dukungan kepada Menteri Agama RI Prof. Nasaruddin Umar untuk maju sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Ketua PCNU Bone Rahmatun Nair mengatakan dukungan tersebut diberikan karena Prof. Nasaruddin Umar dinilai memiliki pengalaman panjang di lingkungan Nahdlatul Ulama, termasuk pernah menjabat sebagai Katib Am PBNU. Menurutnya, rekam jejak organisasi, kapasitas kepemimpinan, serta pengalaman sebagai ulama menjadi modal penting untuk memimpin PBNU pada periode mendatang.
1: Saya kira beliau sangat layak dari semua aspek, mau dilihat dari profesionalisme, kekaderan, beliau sangat layak untuk kita dukung bersama memimpin NU ke depan. Saya kira kita serahkan sesuai pada mekanisme yang ada, kita tetap menjaga persatuan, mengedepankan profesionalisme, dan tentunya juga dengan pertimbangan-pertimbangan apa pengalaman-pengalaman seseorang untuk kita dukung sama-sama menjadi ketua di NU. Nah, seperti Pak Prof. Nasaruddin Umar, sangat layak dan memenuhi syarat untuk itu.
0: Rahmatun Nair juga mengajak seluruh warga Nahdlatul Ulama menjaga persatuan menjelang muktamar. Ia berharap seluruh proses pemilihan berlangsung sesuai mekanisme organisasi dengan tetap mengedepankan profesionalisme, kebersamaan, dan menghormati keputusan forum muktamar.
2: Sekian Warta Bone, produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat Anda akses melalui website di www.rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi, sampai jumpa.

91 FM RRI Bone, pendengar. Kita kembali bersama di Bone Menyapa Pagi. Dan untuk kali ini Bone Menyapa Pagi kami hadirkan untuk Anda di sesi kedua yang akan diisi dengan informasi dari rri.co.id. Dan untuk opini publik di hari Jumat ini, mohon maaf kami tidak bisa hadirkan karena ini terkendala teknis ya. Semoga pekan depan bisa kembali ya, kami hadirkan lagi. Dan untuk informasi yang akan kami sampaikan ini masih seputar MPLS, momentum MPLS Kemenkum Sulsel bekali siswa SMKN 1 Makassar bijak bersosial media. Momentum masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS dimaksimalkan kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Kanwil Kemenkum Sulsel, untuk menanamkan kesadaran hukum kepada para siswa baru melalui penyuluhan hukum SMKN 1 Makassar. Kegiatan ini secara khusus bertujuan membekali pelajar dengan pemahaman mengenai penggunaan media sosial secara bijak guna membangun budaya taat hukum di ruang digital. Penyuluhan yang dilaksanakan oleh tim penyuluh hukum Kanwil Kemenkum Sulsel ini menghadirkan tim yang terdiri dari penyuluh hukum ahli media Puguh Wiono didampingi oleh Sherly Randabunga dan Erna. Dalam penyampaiannya, tim penyuluh mengingatkan para siswa bahwa aktivitas di media sosial memiliki konsekuensi hukum yang harus dipahami setiap pengguna. Para siswa diedukasi mengenai berbagai potensi pelanggaran di ruang digital seperti pencemaran nama baik, penyebaran hoax, ujaran kebencian hingga konten asusila yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Selain itu, para siswa dihimbau untuk tidak sembarangan membagikan informasi pribadi di sosial media serta lebih berhati-hati dalam aktivitas digital. Mengingat jejak digital bersifat permanen, para siswa diingatkan bahwa perilaku mereka di dunia maya akan berdampak besar bagi masa depan dan karir mereka nantinya. Penyuluh hukum ahli media Puguh Wiono dalam arahannya mengajak para siswa SMKN 1 Makassar untuk menanamkan budaya taat hukum dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan sekolah maupun di ruang siber. Menurutnya, kesadaran hukum dapat diwujudkan melalui kepatuhan terhadap aturan, kedisiplinan dan tanggung jawab dalam setiap tindakan.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
5: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
6: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah. Bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

Kita kembali lanjutkan sesi kedua Buni Menyapa Pagi. Informasi yang kami sampaikan kali ini, Kemenkum Sulsel ikuti sosialisasi PP nomor 30 tahun 2026 optimalkan PNBP. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan mengikuti sosialisasi Peraturan Pemerintah PP nomor 30 tahun 2026 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum secara virtual 16 Juli kemarin. Kegiatan yang dipusatkan di Geraha Pengayoman, Jakarta ini diikuti secara serentak oleh seluruh kantor wilayah Kementerian Hukum di Indonesia sebagai upaya menyamakan persepsi dalam implementasi regulasi terbaru mengenai jenis dan tarif PNBP di lingkungan Kementerian Hukum. Dari Kanwil Kemenkum Sulsel, kegiatan diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan Andi Basmal dan jajaran pejabat manajerial dan pegawai terkait. Kegiatan sosialisasi dibuka oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Dahana Putra, dan dalam sambutannya ia menyampaikan bahwa penyesuaian jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak PNBP melalui PP nomor 30 tahun 2026 merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan di lingkungan Kementerian Hukum. Menurutnya, implementasi regulasi ini dipahami secara menyeluruh oleh seluruh jajaran agar pelaksanaannya berjalan efektif, seragam, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sosialisasi membahas substansi implementasi PP nomor 30 tahun 2026 yang mencakup pemaparan materi dan pendalaman teknis dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum AHU, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI. Penyesuaian jenis dan tarif PNBP tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan penerimaan negara sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik di bidang hukum yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan Andi Basma menyampaikan bahwa sosialisasi ini menjadi penting untuk memastikan seluruh jajaran memiliki pemahaman yang sama terhadap regulasi baru sehingga implementasinya dapat berjalan secara optimal di daerah.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
4: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
3: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
4: Awas kamu ya. Gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
3: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
4: Lah, lihat saja nanti ya. Akan kubalas kalian semua.

91 FM RRI Bone pendengar, informasi dari rri.co.id kali ini. Mentan menyebut harga TBS sawit menguat, pelaku permainan harga akan ditindak. Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak akan menoleransi praktik yang merugikan petani sawit. Perusahaan yang sengaja memainkan atau menekan harga tandan buah segar TBS sawit dipastikan akan ditindak tegas demi melindungi kesejahteraan jutaan petani di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Mentan saat berdialog dengan petani dan pemerintah daerah di Kabupaten Benar Meriah, Aceh, Selasa lalu. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pemerintah mengawal harga komoditas strategis sehingga petani dapat menikmati manfaat kenaikan harga di pasar dunia. Amran menjelaskan, harga sawit dunia saat ini berada di kisaran Rp27.000 per kilogram. Namun, di tingkat petani Indonesia sebelumnya sempat bertahan di kisaran Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram, meski nilai tukar dolar menguat. Menurut Amran, kondisi tersebut langsung dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Bahkan ia mengaku tetap memantau perkembangan harga sawit saat berada di tanah suci. Amran mengatakan langkah cepat pemerintah mulai membuahkan hasil. Setelah pemerintah mengumumkan penguatan pengawasan terhadap tata niaga sawit, harga TBS di tingkat petani mulai mengalami kenaikan. Ia menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan praktik tata niaga yang merugikan petani terus terjadi. Menurutnya, keberhasilan pembangunan sektor pertanian dan perkebunan harus diukur dari meningkatnya kesejahteraan petani sebagai pelaku utama produksi. Komnas HAM temukan dugaan pelanggaran HAM di Intan Jaya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menemukan dugaan pelanggaran HAM dalam kasus kematian warga sipil Okto Tigau di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Temuan tersebut diperoleh setelah Komnas HAM melakukan pemantauan langsung pada 3 hingga 5 Juli 2026.

Komnas HAM Anies Hidayah menyatakan peristiwa di Intan Jaya diduga mengandung unsur pelanggaran hak asasi manusia. Ia menegaskan pemantauan dilakukan untuk memastikan penyelesaian hukum berlangsung adil, benar, transparan, serta akuntabel bagi semua pihak. Selama pemantauan, pihaknya menemui pemerintah Provinsi Papua Tengah, Polda Papua Tengah, Bupati Intan Jaya, keluarga korban, saksi korban, saksi, tokoh masyarakat. Selain itu, Komnas HAM juga meninjau lokasi tertembaknya Markina Sondegau di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa. Lebih lanjut, Anies menyebut bahwa Yerinus Lawia kemudian dibebaskan setelah menjalani pemeriksaan di Pos TNI Satgas Raja Wali 4. Sementara Okto Tigau tetap bertahan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan oleh anggota TNI. Komnas HAM juga menemukan adanya dugaan tindak kekerasan dan intimidasi selama pemeriksaan. Menurut keterangan saksi, kedua korban mengalami pemukulan, mata ditutup menggunakan karton yang direkatkan lakban, serta tangan diikat.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami, 91 FM RRI Bone.

0: Mendengar informasi terakhir untuk sesi kedua Boni Menyapa Pagi, kami sampaikan terkait Wamenko Oto dorong penguatan peran paralegal di daerah. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Wamenko Kumham Imipas Oto Hasibuan mendorong penguatan peran paralegal dalam membantu penyelesaian persoalan hukum di masyarakat. Kehadiran paralegal dinilai dapat memperluas akses terhadap keadilan khususnya bagi masyarakat di daerah. Hal tersebut disampaikan Oto saat menerima audiensi jajaran Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia, PERMAHI. Menurutnya, tidak seluruh persoalan hukum harus diselesaikan melalui proses persidangan. Ia mengatakan masih banyak persoalan hukum di daerah yang dapat diselesaikan melalui pendampingan, mediasi, dan mekanisme non-litigasi. Penyelesaian tersebut diharapkan dapat dilakukan lebih cepat dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pertemuan itu, Oto juga menjelaskan posisi strategis advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum dalam sistem hukum Indonesia. Profesi advokat menurutnya memiliki tanggung jawab dalam memberikan pendampingan hukum dan memastikan hak-hak masyarakat terlindungi. Oto menyambut baik kunjungan PERMAHI dan menilai terdapat sejumlah ruang kolaborasi yang dapat dikembangkan bersama pemerintah. Kolaborasi tersebut dapat diarahkan pada peningkatan kapasitas mahasiswa hukum, penguatan profesi hukum dan pelayanan hukum bagi masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PERMAHI Muhammad Afgan Ababil mengatakan audiensi tersebut merupakan bagian dari silaturahmi kepengurusan PERMAHI periode 2026-2028. Pertemuan itu juga dimanfaatkan untuk memperoleh arahan dan membuka peluang kerjasama dengan Kemenko Kumham Imifas. Afgan menjelaskan PERMAHI yang telah berdiri sejak 1982 dan saat ini memiliki 68 cabang yang mencakup lebih dari 150 perguruan tinggi di Indonesia. Organisasi tersebut berkomitmen mencetak generasi hukum yang profesional, berintegritas, dan memiliki kepedulian terhadap persoalan masyarakat. Mendengar, kita cukupkan kebersamaan kita dalam Bone Menyapa Pagi untuk edisi 17 Juli 2026. Terima kasih banyak kami ucapkan untuk kebersamaan Anda dan Warta Berita pukul 8 melalui Pro 3 RRI akan segera hadir untuk Anda. Saya Ulfa pamit, wassalam.
1: Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita Relay dari Pro 3.
2: Pro 1 RRI Makassar, kanal

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita dihadapkan dengan situasi perbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi.
2: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh PPK di Kabupaten Muara Enim.
0: Komisi 7 DPR RI dan LPP RRI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran.